0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia.

0: edara di tanah air berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ11, SOC73, YAI21, BTH22, dan JKB18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Mekah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
3: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
4: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan siap tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
3: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah

0: disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
2: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
3: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
2: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitelaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik, kembali selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan untuk Manado pagi ini ya, seperti biasa untuk melengkapi semangat Anda di pagi ini. Cuaca semakin cerah ya, semoga secerah rencana Anda juga untuk dijalankan ya di hari ini. Sedangkan musik informasi spesial, kembali siap hadir lagi menemani aktivitas Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi untuk ya pencinta sepak bola ya, jangan lewatkan nanti hari ini, oh bukan hari ini ya, besok pagi ya, besok dini hari jam 1 itu Argentina versus Austria, kemudian jam 5 paginya Prancis versus Irak. Oke, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, dunia ini memang indah ya, bukan karena selalu memberikan kemudahan ya, tapi karena menawarkan begitu banyak kemungkinan untuk kita semua. Ya. Oke, baik pendengar, terkait dengan bantuan atensi dari Kemensos, ya, di mana pendengar Kementerian Sosial melalui Sentra Tumoto Manado menegaskan bahwa program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi itu punya pola penyaluran yang berbeda ya kalau dibandingkan dengan bantuan sosial reguler ya seperti PKH, BPNT. Dan program atensi ini diberikan tentu berdasarkan hasil asesmen individu ya, bukan dibagikan secara merata ya untuk setiap keluarga. Seperti disampaikan oleh pekerja sosial pertama Sentra Tumoto Manado, ya Astuti, ya bahwa setiap bantuan dalam program ini tentu ditentukan oleh proses penilaian ya terhadap kondisi penerima manfaat di lapangan. Ya, dan tidak ada penyaluran yang dilakukan itu tanpa melalui tahapan verifikasi. Program atensi juga menyasar ke kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 yang mencakup kelompok sangat miskin ya ataupun hingga rentan miskin ya dengan berbagai bentuk layanan mulai dari lansia, penyandang disabilitas, anak hingga kelompok rentan lain termasuk korban TPPO. Ya, jadi program bantuan

Bantuan atensi ini tidak diberikan secara sama rata ya, tapi disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing dari penerima manfaat di lapangan. Oke, masih ada informasi menarik lainnya, siap saya hadirkan ya untuk melengkapi semangat Anda di pagi ini ya. Sambil terus merencanakan ataupun melaksanakan ya tugas-tugas aktivitas di hari ini ya. Semoga Anda tentu bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Jangan sampai salah lah. Iya, masih di Manado pagi ini pendengar. Saya siap temani Anda ya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga nggak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah, ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Yap, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Yah, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah, kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pria, ria demikian ada meniti hutan cemara. Ya dari Katon Bagas sekarang kembali sudah melengkapi pagi Anda. Lagu ini saya hadirkan ya karena sehubungan dengan peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia hari ini ya, diperingati setiap 22 Juni. Ya, peringatan yang pertama kali dicetuskan oleh organisasi Rainforest Partnership di tahun 2017. Dan hutan hujan tentu punya peran besar ya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dunia. Ya, karena ekosistem tersebut bisa membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Dan selain itu juga menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Ya, karena itu pendengar, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Ya, yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Iya, namun pendengar, ternyata ada ribuan pulau kecil yang terancam tenggelam ya di Indonesia. Yang tentu bukan lagi sekedar peringatan bagi para ilmuwan. Nah, pemerintah menyebut bahwa dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono bahwa sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada tahun 2050. Ya, ini akibat kenaikan permukaan air laut juga. Iya, sebanyak 115 pulau berukuran sedang diperkirakan mengalami nasib serupa juga ya pada. Iya, sebagian negara kepulauan dan Indonesia menghadapi berbagai resiko iklim termasuk banjir, tenggelamnya pulau kecil ya, belum lagi kenaikan permukaan air laut. Nah, hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Dan kondisi ini pun membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi resiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, baik pendengar, sudah di penghujung untuk Manado pagi hari ini ya. Untuk pengolahan saya coba berbagi dulu informasi terakhir ya untuk Anda terkait dengan fenomena El Nino. Iya, pendengar. Iya, seperti informasi yang sudah Anda dengarkan tadi pagi juga ya bersama BMKG bahwa fenomena El Nino itu datangnya lebih cepat untuk wilayah Sulawesi ya, bagian timur ya. Masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat ya guna mencegah gangguan kesehatan akibat fenomena El Nino. Paparan panas yang berlebih ya tentu bisa menyebabkan kehilangan cairan. Ya, karena itu penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan. Ya, apalagi yang akan beraktivitas di luar ruangan. Ya, dengan perlindungan ekstra diperlukan agar tentu tidak mudah terkena dampak heat stroke ya maupun dehidrasi. Dan rasa haus tentu tidak boleh diabaikan. Ya, kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Dan edukasi penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas juga tentu perlu ditingkatkan. Ya, penyampaian informasi bisa dilakukan juga melalui metode edukatif ya, seperti misalnya bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dan dalam kondisi kemarau panjang yang disertai hujan sesekali ya, genangan air juga itu bisa memunculkan potensi menjadi sumber penyakit. Karena itu kebersihan lingkungan juga tetap perlu dijaga.

Oke, baik, pertanyaan akhirnya tulus dengan manusia-manusia kuat ya. Tuntaskan untuk pengolahan saya di kesempatan edisi siar hari ini, Senin 22 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk atensinya dan sekali lagi jangan lewatkan untuk pesta bola ya. Besok jam 1 dini hari, ini dari Argentina versus Austria ya. Main di Stadion Dallas di fase grup J. Kemudian pada jam 5 pagi besok kami siarkan secara langsung juga Prancis versus Irak ya di fase grup I, main di Stadion Philadelphia. Terima kasih untuk atensinya yang tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Michael yang bertugas undur pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, coba anti lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita lepas serius sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorong semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek, wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali dari Jalan Radio nomor 1 Gedung RRI. Bahagia sekali Novi kembali menyapa Anda semua untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang ini. Seperti biasa, akan ada lagu-lagu penyemangat untuk menemani Anda di perjalanan, di kantor yang sudah bertugas ataupun yang masih di rumah. Semuanya semoga tetap menyenangkan saja. Akan ada Hello RRI, siap-siap saja yang ingin mengeluhkan, ingin menyampaikan sesuatu. Di line telepon kami, SMS dan WA, kami tunggu di 0821-9583-5080. Jika mengalami kendala, keluhan yang terjadi, boleh Anda sampaikan bersama kami di Hello RRI 1 jam ke depan sampai di jam 11 nanti ya. Cuaca cerah untuk Kota Manado dan sekitarnya, lumayan berangin. Kencang, sedikit kencang, tidak mengurangi semangat Anda untuk

0: sudah terlambat.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: udah 26 menit lepas dari jam 10 waktu di studio. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Program Satu Manado, yang mendengarkan kami via streaming di RRI Digital juga. Selamat mendengarkan. Selamat melakukan aktivitas di awal pekan ini, di hari Senin, meskipun tanggalnya udah mulai mulai menurun begitu ya, sudah mulai tanggalnya sudah mulai tua. Kok tua? Sudah mulai banyak tanggalnya. Sudah tanggal 22 di bulan Juni 2026. Dan semoga tetap terjaga saja stamina dan aktivitas yang Anda lakukan. Meskipun cuaca di luar untuk Kota Manado dan sekitarnya sudah mulai sepertinya berangin lumayan kencang untuk di studio Tikala dan sekitarnya, mungkin di tempat Anda juga. Hati-hati saja, apalagi musim panas juga sudah mulai sepertinya. Ada beberapa tragedi juga atau kejadian di Kota Manado dan sekitarnya, yaitu kebakaran, rumah yang terbakar karena ditinggal, ataupun mungkin lupa mematikan listrik begitu, meninggalkan rumah, terjadi korslet, ataupun juga tidak mematikan peralatan konfor, peralatan memasak begitu, sehingga menyebabkan kebakaran di beberapa tempat di Kota Manado dan sekitarnya ya. Jadi untuk Anda yang akan meninggalkan rumah ataupun ada memasak di dapur, selesai memasak dicek lagi sudah dimatikankah konfor Anda, ataupun ada peralatan-peralatan elektronik yang bisa menyebabkan terjadinya korsleting, diperbaiki ataupun dicek and recheck lagi agar supaya meminimalisir segala kemungkinan terjadinya kebakaran, seperti beberapa hari ini terjadi kebakaran di daerah Korombasan dan di beberapa tempat yang disebabkan angin juga begitu ya. Angin yang kencang juga bisa menyebabkan semakin cepatnya merembet api, dan begitulah terjadi kebakarannya. Jadi tanda awas untuk Anda semua dimanapun sedang mendengarkan kami, yang mendengarkan Halo RRI hari ini juga, yang ingin berbagi informasi, silakan saja di nomor telepon, SMS dan WA kami di 0821 9583 5080. Hari ini bersama Novi tampung semua keluhan ataupun mengalami beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ataupun melihat kasus-kasus yang terjadi di tempat Anda, boleh sharing bersama kami di Hello RRI untuk edisi hari ini begitu ya. Jadi banyak hal memang yang membutuhkan atensi ataupun diperlukan perhatian khusus mungkin dari pihak pemerintah atau pihak terkait. Terkait layanan publik, boleh ya, Anda mungkin suatu saat sedang melakukan pengurusan berkas apa begitu, terus mengalami kendala, boleh share bersama kami di Hello RRI untuk edisi hari ini ya. Kemudian juga ada mungkin beberapa tempat yang jalannya berlubang, jalannya belum diperbaiki, boleh juga share bersama kami. Hari ini kita ngobrol apa saja yang terjadi permasalahan di tempat Anda, boleh share bersama Novi di sini untuk kebersamaan kita di Hello RRI untuk edisi hari ini. 0821 9583 5080. Novi tunggu untuk ada yang mau berbagi informasi ya. Seperti pelayanan-pelayanan publik di kantor-kantor begitu, apakah sudah berjalan mulus sesuai dengan yang Anda harapkan? Di mana saja pokoknya, jika Anda mengalami kendala, boleh share bersama kami. Ataupun ada yang memerlukan bantuan, mungkin di tempat Anda ada informasi kebakaran, pencurian, kasus-kasus lainnya yang bisa di-share bersama kami, boleh mungkin kita saling membantu untuk menyelesaikan apa yang Anda alami ya. Jadi hari ini Anda yang beraktivitas di tempat tugas, Anda pun yang lagi di perjalanan menuju suatu tempat, lagi mau tugas luar kota mungkin, ataupun keluarga yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota mumpung anak-anaknya libur begitu ya, sudah memasuki masa libur, jadi ada yang lagi mau keluar kota di siang hari ini dan mengalami beberapa kendala di jalan ataupun melihat beberapa permasalahan di perjalanan, boleh deh share bersama kami di 0821 9583 5080. Telepon, WA dan SMS kami layanin ya, jika Anda ingin bergabung. Seperti yang sudah tersambung di line telepon kami pagi hari ini, silakan pagi menjelang siang. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat siang.
0: Iya, halo RRI, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bapak James di Desa Winorangian ini, Bu.
0: Bapak James di Desa Winorangian.
1: Winorangian, Kecamatan Tombatu.
0: Tombatu, lumayan. Mitra begitu ya? Minahasa Tenggara.
1: Ya, mitra.
0: Gimana cuaca di sana, Pak James?
1: Cuaca di sini cerah, lagi panen padi kan sini, jadi banyak yang timbul padi, ada cincin.
0: Begitu
1: cuaca
0: ya?
1: Bagus, bersahabat hari ini.
0: Oh, lagi musim panen, nak lama le ya. Semua pengucapan berarti di sana, Kang.
1: Ya, puji Tuhan kalau
0: tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Pak James, gimana Pak James, ada yang ingin disampaikan di Halo RRI siang hari ini, silakan.
1: Ya, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Iya.
1: Gimana
0: Pak James?
1: Jadi James berterima kasih dulu kepada RRI.
0: Oh iya.
1: Jadi yang Pak James usulkan yang lalu dang, yang di depan pasar. Antara Tombatu dengan Cilian di pasar itu, pasar Impres.
0: Di depan pasar yang
1: sudah ada realisasi.
0: Sudah ada realisasi apa itu, jalan yang rusak ya, atau apa?
1: Jalannya rusak kan yang Pak James usulkan yang bulan kemarin.
0: Kong dong sobeking.
1: Sudah direspon.
0: Dong sobeking dang.
1: Iya, sementara sekarang tidak alat ya.
0: Puji Tuhan.
1: Melintas kemarin ada alat yang sementara kerja di depan pasar. Ya, terima kasih RRI menghubungi pihak terkait.
0: Baik.
1: Dan jalannya sudah
0: diperbaiki, mulai sedang diperbaiki, diproses.
1: Ke depan mungkin lebih baik lagi.
0: Baik, syukur ya. Ada lagi lain?
1: Ya, tinggal yang jalan yang menuju dari antara
0: Tababo
1: di daerah Minahasa Tenggara juga. Tababo menuju ke Poniki dan Maulid, Desa Maulid dan Desa Poniki.
0: Rusak juga di sana jalannya.
1: Iya, Pak James kan ke jalan tersebut. Memang sudah rusak sih.
0: Tababo.
1: Sudah sangat mengganggu di antara Tababo dengan Maulid. Dan Poniki.
0: Oke. Benar-benar bisa dinyaruh ya terkait.
1: Di daerah Indonesia Tenggara.
0: Baik, Pak James.
1: Ya, semoga ke depan lebih baik lagi dan ada perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan kepala daerah dan
0: betul.
1: Tidak berkait.
0: Ya.
1: Belum memperhatikan lagi.
0: Betul. Untuk
1: kemajuan lagi.
0: Iya. Benar-benar didengarkan. Itu ya. Saja.
1: Terima kasih atas kesempatan.
0: Oke.
1: Ya, itu aja dulu.
0: Sama-sama.
1: Di teman-teman mau masuk.
0: Oh ya.
1: Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang.
0: Baik. Terima kasih Pak James. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di Hello RRI pagi hari ini. Di Winorangian Mitra. Tombatu, ya, lumayan jauh dari kota Manado, sekitar 2-3 jam mungkin perjalanan ke sana ya. Tapi Pak James tadi memberikan apresiasi, terima kasih kepada pihak terkait, Dinas PU, yang sudah merespon apa yang Pak James sampaikan beberapa waktu lalu terkait jalan di depan pasar di Winorangian. Di sana ternyata sudah terlihat, sudah nampak pekerjaan begitu ya. Jadi sudah mulai diperbaiki, sudah ada alat besar di sana yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan rusak di depan pasar yang sempat dikeluhkan Pak James beberapa waktu lalu. Terima kasih Pak James, mudah-mudahan semua jalan-jalan di sana juga teratasi, walaupun dari laporan juga Pak James mengatakan bahwa masih ada juga tempat, salah satunya di Desa Tababo menuju ke Desa apa tadi ya? Setelah Desa Tababo pokoknya menyambung ke desa di sebelahnya yang ternyata di sana juga masih rusak, mengalami kerusakan yang lumayan mengganggu perjalanan masyarakat ke arah sana begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti disampaikan ke pihak terkait jalan di antara Desa Tababo menuju ke desa lainnya di sana masih mengalami kendala jalan yang rusak di sana ya. Oke, terima kasih Pak James. Nanti mudah-mudahan didengar ataupun akan kami sampaikan ke pihak yang terkait begitu ya. Di line telepon sudah tersambung kembali, silakan. Halo RRI, selamat pagi menjelang siang.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bu. Dengan siapa di mana ini Ibu?
2: Dengan Ibu Aurina, Tataaran 2.
0: Oh, Ibu Aurina, apa kabar Ibu Aurina? Tataaran pagi hari ini.
2: Puji Tuhan. Iya, Tataaran cuaca cerah.
0: Uh-huh. Berangin atau gimana?
2: Saya mau sampaikan ini. Yuk. Kalau masalah PLN bisa nggak?
0: Boleh sekali Bu. Siapa PLN di Tataaran sana? Mati lampu atau bagaimana?
2: Ini berkali-kali kan kita kasih tahu di RRI itu lampu jalan di Tataaran 2 itu sampai sekarang itu belum menyala.
0: Jadi gelap di malam itu. Hari ya?
2: Gelap dong.
0: Padahal fasilitas lampunya ada tapi mati, tidak menyala. Lampu jalan so ada dong?
2: Iya. Aha. Lampu jalan ada. Memang dari dulu bertahun-tahun. Tapi
0: ada, Mar, sekarang soalnya tidak menyala.
2: Tidak nyala.
0: Aduh.
2: Okay. Kan kita berapa kali masukin ke RRI.
0: Ya.
2: Tapi mungkin
0: belum
2: yang terkait itu mungkin belum follow up. Ini ya. Mm-mm. Dari PLN belum kali.
0: Iya.
2: Tapi sudah lama sih, Bu Novi.
0: Dari kapan itu, Bu?
2: Banyak yang bilang ini lampu kok belum menyala-menyala, katanya begitu. Oh iya, nanti kita kasih tahu di RRI.
0: So boleh satu tahun ini atau lebih?
2: Bulan kayaknya kalau tahun sih. Soalnya kan kita
0: dulu ada
2: dari Jakarta itu kan baru berapa bulan.
0: Oh gitu. Betul, jadi beberapa bulan ini awalnya ada, kong sekarang senyanda kang.
2: Kalau tahun sih kita belum tahu ya.
0: Iya.
2: Kalau bulan iya.
0: Oke, okay. 2-3 bulan yang lalu.
2: Berapa bulan? Ini yang nggak menyala-menyala begitu.
0: Oke, okay, siap. Mudah-mudahan didengar dan akan kami coba follow up lagi bersama pihak PLN di sana.
2: Iya.
0: Oke, okay, Ibu.
2: Makasih
0: banyak.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu Aurina di Tataaran Tondano, begitu ya. Semoga kabar sehat, menyenangkan di sana. Semoga baik-baik saja semua di sana, walaupun ternyata keluhan masih terkait lampu jalan di sana yang beberapa bulan ini tidak menyala lagi. Memang fasilitas lampunya ada begitu. Jadi tiangnya mungkin ada, lampunya ada tapi nggak nyala. Apakah dikarenakan lampunya sudah putus-putus? Sudah terputus-putus di situ? Atau memang aliran listrik ke situ yang terputus juga? Tapi setidaknya Ibu Aurina mewakili warga Tataaran 1 ke 2 begitu ya, atau di Tataaran 2. Pokoknya di seputaran Tataaran yang sampai saat ini setiap malam gelap ya, karena lampu jalannya tidak menyala. Jadi pihak terkait PLN nanti kami coba follow up bersama pihak terkait. Alasan apa kira-kira sehingga di Tataaran mengalami kendala lampu yang tidak menyala lagi. Sangat dibutuhkan memang ya, apalagi di malam hari untuk pengendara roda 2, roda 4 yang melintas di seputaran tempat tersebut pasti mengalami kendala mati gelap begitu ya di malam hari. ataupun juga pejalan kaki, mudah-mudahan juga jalannya mulus. Kalau jalannya juga ada yang berlubang, bisa membahayakan pengendara begitu ya, yang melintas di tempat tersebut. Ibu Orina, terima kasih sudah memberikan informasi bersama kami di Hello RRI. Selanjutnya di belakang Ibu Orina, selamat pagi menjelang siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Novi.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana?
3: Dengan pendukung-pendukung Belanda.
0: Orang Belanda dan ini berarti.
3: Iya.
0: Dengan
3: pendukung-pendukung Belanda dan Argentina Karu.
0: Oh, Karu
3: Dari kawan-kawan Karu.
0: Orang kawan-kawan.
3: Pak John Simbar.
0: Pak John, gimana kabar Pak John di kawan-kawan?
3: Puji Tuhan, cuaca membara. Panas membara. Sehat.
0: Sehat, puji Tuhan. Baru aku dapat ulang di udara.
3: Di mana?
0: Ada pulang talaut, Bapak.
3: Talaut. Oh, so di Manado ini atau?
0: Untuk sementara lagi di Manado, tapi Pak Pelkinya di talaut.
3: Sehat, oh, Mbak Novi.
0: Sehat.
3: Dan anak-anak.
0: Mm-hmm. Pak
3: lalu
0: John.
3: Kalau kita dengar Mbak Novi ke suara, teringat saya di KM Barcelona.
0: Semua satu tahun, Pak, berjalan itu cerita itu.
3: Oh, satu tahun,
0: Iya, tahun lalu, bulan Juli. Horas-horas begini pokoknya DP cuaca, Lino.
3: Mau tanya, Mbak Novi.
0: Bagaimana,
3: lalu,
0: Pak?
3: Lalu RRI Melong, gelombang berapa itu?
0: Di Melong, mesti dengar pakai streaming, Pak.
3: Oh,
0: kan enggak dapat DP siaran terestrial.
3: DP siaran gelombang FM berapa?
0: 101,2 di sana.
3: Oh, 101,2.
0: Boleh boleh streaming RRI Talaut langsung dapat dengar apa Dora.
3: RRI Talaut.
0: Iya, ada.
3: Yang saya mau perlu masukkan untuk RRI.
0: Iya, silakan.
3: Kalau mau diterima, ini kan cuma usulan.
0: Boleh sekali.
3: Untuk Pak Ober.
0: Aduh, memang supaya selain pencinta Belanda, Pak John juga pencinta Pak Ober.
3: Betul.
0: Terus.
3: Jadi saya aktifkan tuh Pak Ober.
0: Iya.
3: Karena memang banyak masyarakat yang mengeluh pada kita. John tahu kan kita tidak dengar RRI. Pak John, siapa itu Pak Ober sudah ada. Nanti kita coba sampaikan.
0: Iya, jangan bosan-bosan sampaikan.
3: Iya. Jadi supaya memang itu Mbak Ober ini, Ibu Novi, memberikan motivasi pada hal-hal yang perlu disampaikan.
0: Disampaikan, betul.
3: Misalnya misalnya di jalan-jalan rusak, atau hal-hal lain yang diingatkan oleh RRI. Mengingatkan RRI, supaya hal-hal yang perlu diperbaiki, harus diperbaiki kepada instansi-instansi yang berwenang
0: terkait. Iya, betul.
3: Cuma memang pendengar harus mengirim pakai kode etik kalau bahas SMS.
0: Betul.
3: Iya kan? Jadi saya harapkan juga kepada Pak Kepala LPP RRI Manado, Pak Budi Nugroho.
0: Iya.
3: Karena ini Ibu Nupi, Pak Hendra mau tahu. Sudah direktur utama LPP RRI. Jadi ini
0: program
3: hiburan kepada pendengar-pendengar. Ini Ibu Novi pernah ada orang mengeluh ke kita, keluarga ini. Pak John, seorang deng orang pe kita yang capai pai tua, ada baku apa saliki, baku strekel saliki.
0: Kong, setelah dengar Pak Ober,
3: serta badengar tu Pak Ober,
0: langsung
3: ketawa,
0: langsung baku sedu, langsung
3: baku
0: bae.
3: Iyo, Kong terangkan berubah.
0: Berdampak positif berarti untuk hubungan suami istri.
3: Iyo, adalah itu satu itu. Tu bapak ini kaki gigi. Aduh, Kong serta dia dengar tu Pak Ober,
0: terhibur.
3: Dia ketawa. Padahal dia pegigi so sakit. Dia pemain tua salah bicara dia.
0: Dapat stop.
3: Karena Pak Ober
0: jadi terhibur.
3: Satu lagi
0: silakan.
3: Untuk Pro 1 RRI Manado ini kekurangan penyiar.
0: Baik.
3: Terutama penyiar laki-laki.
0: Oh iya, betul.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi ini Ibu Novi tolong sampaikan kepada Pak Budi Nugroho.
0: Baik.
3: Dan rupanya Ibu Novi, kepala seksi di RRI Manado, ternyata ada ini. di Sorong sampaikan kepada kepala LPP RRI Manado harus beritahu dan itu kepada direktur utama.
0: Oke, baik, Tri. Nanti disampaikan, Pak, ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Jadi, siap. Saya harapkan Tora satu lagi, Bu Novi.
0: Tambah
3: jadi,
0: lagi
3: satu. Jadi, terima kasih kami kepada penyandang disabilitas tunanetra atas direktur utama RRI, karena RRI telah memberikan kesempatan kepada kami, para tunanetra, untuk mendengarkan radio.
0: Jadi, Pak Jun coba dengar siaran langsung Piala Dunia di RRI itu?
3: Waduh, ini radio Pano Ibu Novi itu nggak mati. Iya. Malam, ada kan tuh jam 3, ada jam 1.
0: Ada bersiang.
3: Jadi kami dari penyandang disabilitas tunanetra mengucapkan terima kasih kepada Direktur LPP RRI.
0: Sudah memfasilitasi. Sudah
3: memberikan kesempatan kepada kami tunanetra, orang-orang buta, untuk mendengarkan siaran Piala Dunia.
0: Baik.
3: Di tiga negara ini. Baik di Amerika,
0: Meksiko dan Kanada. Oke, mantap.
3: Iya. RRI. Tadi malam RRI nyala 88,2.
0: Oh, begitu. Oke, nanti diinformasikan.
3: Jadi,
0: Pak,
3: mungkin
0: ya.
3: Di Tondano ini mati strom tadi malam.
0: Mungkin pemancarnya mati karena arus listrik di sana tidak ada.
3: Jadi, apa yang saya sebutkan tadi harus terutama ke OBRD, ke penyiar laki-laki.
0: Nanti kami sampaikan, Pak.
3: Iya, sama baik. Kepala LPP RRI Manado.
0: Iya.
3: Dan di sana tuh ada kepala siaran, belum ada tuh kan?
0: Ada Pak, nanti kami sampaikan juga.
3: Siapa dia?
0: Pak Ricardo Pak, nanti kami sampaikan.
3: Siapa?
0: Pak Ricardo Pak.
3: Richard.
0: Ricardo.
3: Ricardo Rubagi.
0: Yes.
3: Oh hebat tuh orang, dulu kan miliar tuh.
0: Iya betul. Iya.
3: Salam Pak Ricardo.
0: Iya baik, kami sampaikan
3: jadi,
0: Pak ya.
3: Jadi Bu Novi. Itu usulan-usulan dari masyarakat harus direkam supaya saya bawa Pak instansi-instansi yang bersangkutan.
0: Oke.
3: Jangan lupa Ibu Novi.
0: Baik, akan kami sampaikan Pak ya. Terima kasih banyak.
3: Ini pendukung-pendukung orange ini Belanda ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak ya. Nanti kami follow up.
3: Salam buat Pak Ijat ya, Pak Ijat. Kundiman.
0: Oke, baik.
3: Salam buat Kepala LPP RI.
0: Siap.
3: Salam, Pak Jim.
0: Baik.
3: Makasih banyak. Salam Pak Melkita Kahindangnya.
0: Baik, akan disampaikan.
3: Salam, gajah, damai di hati. Salam, ya.
0: Oke, terima kasih banyak untuk yang ada di Kawangkoan yang sudah memberikan aspirasinya terkait beberapa hal yang diinginkan. Program Baober akan kami usahakan, kami lagi mencari metode terbaru agar supaya bisa lebih membuat program tersebut semakin menarik lagi. Jadi mudah-mudahan akan hadir program Baober New begitu ya. Kemudian juga nanti akan kami teruskan dan follow up untuk terkait hal-hal lainnya yang menyangkut siaran kami begitu ya. Terima kasih banyak juga Pak John mewakili penyandang disabilitas yang setia mendengarkan kami di apalagi dengan disiarkannya begitu ya, siaran langsung Piala Dunia dari RRI untuk pendengar disabilitas. Terima kasih banyak Bapak untuk apresiasinya kepada RRI, juga untuk teman-teman disabilitas juga masih tetap bisa menikmati pertandingan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2006 selanjutnya begitu ya. Kita sudah berada di penghujung, sudah ada 3 penelpon. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sayang sekali 3 saja dulu Novi terima untuk kesempatan hari ini di perjalanan Halo RRI untuk edisi hari ini begitu ya. Sekali lagi semoga menyenangkan aspirasi dari 3 penelpon tadi. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya akan terfollow up begitu ya. Kalaupun belum, sabar-sabar begitu ya. Nanti akan terus kami sampaikan ya. Sambil terus juga kalau masih ada juga permasalahan juga masih kami tunggu untuk kebersamaan kita di Halo RRI selanjutnya ya. Novi masih akan terus menemani Anda, masih panjang kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi selamat melakukan aktivitas, semoga tetap menyenangkan. Halo RRI, Novi cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di hari Rabu ya, program acara ini masih bisa Anda nikmati lagi. Pastikan terus mendengarkan kami, masih ada Informasi lainnya juga lagu-lagu pilihan akan Novi hadirkan untuk Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi agak mulai ribet karena biasanya gak ada aktivitas anak-anak di rumah karena biasanya di sekolah. Sekarang ada anak-anak di rumah, jadi rame di rumahnya ya. Jadi untuk ibu rumah tangga yang anak-anaknya sudah liburan, yang gak sempat liburan ke luar kota, gak sempat liburan ke rumah nenek, ke rumah rumah kakek begitu, jadi hanya di rumah saja ataupun gak ada planning liburan keluarga ke mana gitu, jadi menghabiskan waktu di rumah saja, lakukan hal-hal yang kreatif pokoknya untuk anak-anak agar supaya betah di rumah ataupun tidak ketergantungan dengan gadget. Biasanya kan kalau di rumah bawaannya lihat handphone melulu ya. Yang pasti pokoknya Pro 1 masih akan terus menemani Anda. Novi punya satu informasi, ini tentang Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 begitu ya. Jadi ini dilaksanakan di daerah Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Gorontalo. Sudah dibuka hari Sabtu tanggal 20 Juni yang lalu. Jadi Wakil Presiden yang membuka, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa petani dan nelayan ini merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional saat membuka Pekan Nasional Penas Petani Nelayan tahun 2026 di Gor Davitoni, Kabupaten Gorontalo, begitu ya. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks ini. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui juga adalah salah satu program prioritas memang, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Jadi tantangan mewujudkan kemandirian pangan ini juga tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tapi juga tata kelola sektor pertanian dan perikanan, mulai dari perlindungan lahan pertanian, kemudian akses bibit unggul dan permodalan, hingga kapasitas pasar dan distribusi pupuk bersubsidi. Nah, dalam kesempatan PENAS membuka PENAS petani nelayan ini, Wapres juga memberikan ruang bagi perwakilan petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, diantaranya kebutuhan perbaikan irigasi, pendangkalan pelabuhan, distribusi bahan bakar bagi nelayan, serta kebutuhan sarana pasca panen seperti dryer dan rice milling unit. Menanggapi aspirasi ini, Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tindak lanjut ya. Menteri Pertanian memang Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan bahwa Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Target swasembada 4 tahun sudah dicapai 1 tahun dan tercatat sepanjang sejarah. Itu menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Capaian tersebut memang tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Nah, dalam kesempatan tersebut juga, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa PENAS ini diikuti sekitar 13.000 peserta dari seluruh Indonesia dan menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan semangat kuat petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan. Oke. Daerah kita juga Sulawesi Utara juga merupakan salah satu daerah yang berdekatan langsung dengan pantai. Banyak juga masyarakat kita yang bergantung pekerjaan mereka dari nelayan, dari mencari ikan begitu maksudnya. Jadi mencari ikan, profesi sebagai nelayan. Jadi tak kalah juga penting begitu ya untuk para petani, nelayan,

Ya, berbagai program-program prioritas untuk kemandirian pangan, begitu, kemandirian pangan, dan juga menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Oke. Sukses untuk yang mengikuti Pehnas Petani Nelayan, tidak kalah juga dari daerah kita juga banyak yang ikut, begitu. Salah satunya dari Minahasa, ternyata juga Wabub Minahasa hadir di pembukaan Pehnas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Kemudian juga ada juga daerah lain yang mengikuti, khususnya dari, nah, Wali Kota Bitung juga ternyata hadir di sana, menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2006 yang digelar di Kabupaten Gorontalo, begitu ya. Jadi beberapa tempat, beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara juga ternyata ikut hadir di Pehnas 2026 ini ya, yaitu Pehnas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Tetap bersama kami untuk informasi lainnya. Novi punya banyak waktu pokoknya, jadi pastikan jangan kemana-mana. Ada satu lagu bagus from Leodra, lagu lawas sebenarnya ini, dan dibawakan lagi oleh Leodra dengan judul Sang Dewi. Dulunya lagu ini dibawakan oleh siapa ya? Nanti Novi cari dulu siapa. Sang Dewi dulunya dinyanyikan oleh siapa? Tapi yang pasti ini versinya Leodra, begitu ya. Yang akan Novi putar untuk menemani aktivitas. Oh, dulu Titi DJ, betul. Dulu Titi DJ, dan kali dibawakan oleh Sang Dewi, oleh Leodra dengan judul Sang Dewi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami. Dia dari program Satu Manado. Sementara waktu di studio sudah 42 menit lepas dari jam 11 waktu di studio. Satu informasi dari nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin 22 Juni hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Sekali lagi, nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin 22 Juni 2026 ini. Rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah kemungkinan terdepresiasi pada kisaran 17.850 per dolar Amerika Serikat. Demikian menurut analis pasar uang dari Valbury Sekuritas. Menurutnya, pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi perkembangan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi perjanjian perdamaian antara dua negara itu masih sangat rapuh. Selain itu, pelaku pasar memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed akan berlangsung lebih cepat pada tahun ini ya. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat diproyeksikan masih akan bertahan kuat di level 100. Menurut ekonom aset sekuritas Ruli Arya Wisnu Broto, mereka melihat tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlanjut ke depan. Menurutnya, apresiasi rupiah belakangan ini kemungkinan besar lebih banyak ditopang oleh intervensi Bank Indonesia dan di pasar falas, termasuk melalui pembelian surat berharga negara atau SBN yang lebih besar dibandingkan pihak asing. Meski begitu, dikatakan rupiah masih mencatat kinerja relatif lebih baik dibandingkan mata uang lainnya, misalnya yen, euro, maupun pound sterling. Ditambahkan suku bunga dan imbal hasil yang lebih tinggi belum mendorong signifikan kenaikan kepemilikan asing di SBN, nilainya baru naik sekitar 4,2 triliun rupiah per 18 Juni 2026 sejak kenaikan pertama di BI rate bulan lalu ya. Oke, itu informasi yang berhasil kami himpun. Yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut boleh ke portal berita RRI di rri.co.id tentang tekanan kuat dolar Amerika Serikat yang masih berlanjut. Rupiah hari Senin dibuka melemah begitu ya. Jadi sekali lagi, dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, sudah waktunya siap-siap untuk makan siang untuk Anda yang kerjanya di tempat kerja yang memasuki jam 12 itu waktu istirahat makan siang ya. Selamat menikmati makan siang, sudah siap-siap pokoknya, mungkin sudah mau ada yang bawa bekal atau mau makan di luar, silakan pokoknya nikmati waktu istirahat siang Anda. Sejam biasanya ya, jadi jam 1 balik lagi. Dan juga kita akan break sejenak dulu, kita nanti akan bergabung bersama RRI Pro 3 di jam 12 untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu Novi masih akan kembali lagi, setelah dinamika olahraga kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sampai sebentar di jam 3 nanti ya. Oke, jelang warta berita bersama RRI Pro 3 masih ada satu lagu from BCL dan Ariel No.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa.

0: Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Super important victory in the right. Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama.

0: Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan. Mencari

0: panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar, salam jumpa dari Manado dalam program Mosaik Indonesia bersama saya Novita Iras. Jika ingin belajar toleransi, Sulawesi Utara adalah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kehidupan damai dengan struktur masyarakat yang heterogen, jauh dari konflik perang antar agama. Di Sulawesi Utara, kita bisa melihat bagaimana masyarakat yang mayoritasnya umat Kristen mengayomi minoritas umat Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebaliknya, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat yang mayoritasnya umat Islam mengayomi minoritas umat Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, baik di daerah mayoritas Kristen maupun mayoritas Islam. Keduanya jauh dari konflik antar agama. Keduanya memiliki masyarakat yang hidup dengan damai dalam bingkai perbedaan agama. Kalaupun terdapat konflik, bukanlah konflik antar agama, hanya konflik kelompok anak muda atau perseteruan antar kampung. Masyarakat di Kota Manado, Minahasa, serta Dumoga adalah masyarakat dengan mayoritas Kristen. Dalam masyarakat mereka, kita dapat melihat bagaimana mayoritas Kristen menaungi minoritas. Bahkan, ada salah satu tempat wisata yang dikenal dengan Bukit Kasih di Minahasa menjadi simbol keberagaman antar umat beragama. Di puncak Bukit Kasih dibangun 5 rumah ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Di sana juga terdapat Tugu Toleransi yang bukan hanya sekedar monumen untuk berfoto, namun merupakan monumen yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi antar umat beragama. Di beberapa tempat, bahkan terdapat bangunan masjid dan gereja yang berdekatan. Hal itu menjadi hal yang biasa di Sulawesi Utara. Seperti yang dialami Pak Kusnan, salah seorang perantau yang berasal dari luar daerah Sulawesi Utara, tapi sekarang sudah hidup berbaur dengan masyarakat Kota Manado. Beliau lahir sebagai anak laki-laki pertama dalam 7 saudara di keluarga yang sederhana di Kendari. Kusnan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Kota Manado. Hal ini didukung sepenuhnya oleh orang tua Kusnan yang ingin agar anaknya menjadi pribadi yang mandiri. Memulai hidup di sebuah kota yang memiliki latar belakang jauh berbeda dengan kota asalnya membuat Kusnan mau tidak mau harus menyesuaikan diri.
1: Sebelum kesini, ayah saya menyebutkan satu kata, yaitu tasamu. Tasamu itu artinya bersama-sama berlaku baik, lemah lembut, saling pemaaf, dan mencintai perbedaan yang ada, dan menerima situasi yang ada di mana engkau berada. Ilmu itu, kata itu yang diamanatkan oleh ayah saya, yang saya bawa sampai hari ini di sini, yang saya tularkan kepada anak-anak saya, kepada istri saya, bahwa dengan bertasamu, kita akan menyesuaikan di mana kita berada.
0: Pendengar, selama tinggal di Manado, Kusnan tidak pernah merasakan perbedaan perlakuan dari masyarakat di sekitar. Rasa persaudaraan justru begitu lekat hadir dalam pribadi-pribadi yang ditemuinya di Manado. Tak jarang ia pun menerima bantuan yang tak akan pernah bisa ia lupakan.
1: Kesan yang tidak saya lupakan ketika saya pulang kawin di Kendari dan saya bawa istri saya ke sini, itu saya tinggal di rumah dosen saya. Sampai lahir anak pertama saya, itu Arya, itu lahir di rumah, tidak lahir di rumah sakit, lahir di rumah seorang pendeta, ya itu di Batu Kota. Dan ketika anak pertama saya itu lahir, dia mengalami penyakit kuningnya. Akhirnya pada saat itu saya kan masih gaji di bawah ya, saya belum punya uang untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Siapa yang bawa anak saya ke rumah sakit dan istri saya? Adalah jamaat Batu Kota. Bawa ke rumah sakit saya, ke rumah sakit, dan mereka yang ikut mendoakan anak saya, kesembuhan anak saya karena di inkubator, karena dia lahir cuma 8 bulan. Alhamdulillah anak saya yang tua itu sudah umur 15 tahun sekarang. Itu yang membuat saya tidak akan pernah melupakan, di saat saya susah, saya dibantu oleh saudara-saudara saya yang beragama Kristen, Katolik, yang berada di Sulawesi Utara, baik yang ada di Minahasa maupun yang ada di Kota Manado ini.
0: Merasakan sendiri indahnya toleransi dari masyarakat Manado, Kusnan ingin menyebarkan kebaikan yang diterimanya lewat aspek yang dia kuasai, yaitu sastra. Ada keraguan sedikit pun dari Kusnan saat ia diminta untuk membantu membuat naskah drama, sekalipun itu diperuntukkan bagi saudara-saudaranya yang berbeda agama.
1: Pada saat itu saya masih kuliah. Saya sudah semester 3. Semester 3 ada namanya mata kuliah drama, pementasan drama. Nah, pada saat itu ada namanya gedung gereja Immanuel, dan di situ saya rangkum anak-anaknya. Yang jadi pemainnya di situ bagian besar adalah mahasiswa Kristen. Jadi pada saat itu saya buat naskah perdamaian, judulnya Pendeta Roy. Tetapi tokoh utamanya di situ adalah seorang mahasiswa yang beragama Muslim. Kita menguatkan tentang toleransi. Mengapa saya angkat itu? Karena saya sudah merasakan ketika pertama kali saya datang, saya disambut, saya diterima, ibadah saya juga mereka yang mengingatkan. Jadi saya ekspresikan lewat naskah-naskah itu, dan alhamdulillah mereka terima. Di dalam naskah-naskah saya selalu menyampaikan bahwa permusuhan itu sangat tidak bijak. Permusuhan itu hanya akan menimbulkan penderitaan. Permusuhan itu hanya akan merugikan diri sendiri. Di balik naskah-naskah itu, kemudian saya bawa mereka ke dalam arti kehidupan dan perdamaian yang sesungguhnya.
0: Dalam keseharian, Pak Kusnan merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Manado. Pak Kusnan bahkan dapat mendidik murid-muridnya dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menjadi seorang pendeta.
2: Jadi saya adalah mantan siswa dari Bapak Kusnan. Memang sebetulnya kami berbeda agama. Sebab saya Kristen, sedangkan Pak Kusnan adalah seorang Muslim. Tetapi sekalipun kami berbeda, kami tidak sama sekali berada pada jarak tertentu karena kami tidak seagama atau tidak seiman. Tetapi dari situ kami belajar bahwa ternyata dari berbagai perbedaan itu kami mampu untuk hidup berdampingan. Apalagi Pak Kusnan sebagai seorang guru yang mampu mendidik, mengarahkan kami sebagai para siswanya untuk dapat hidup dalam toleransi.
0: Itulah pengakuan Pendeta Lydia Palakukak yang dulu merupakan siswa dari Pak Kusnan. Contoh dinamika kehidupan yang terjadi di Kota Manado. Sikap toleransi seperti yang dialami Pak Kusnan merupakan salah satu bentuk bagaimana kehidupan bertoleransi itu sudah begitu melekat pada masyarakat di Sulawesi Utara. Dan itu pun terjadi bagi siapapun dengan latar belakang apapun yang akan hidup mencari nafkah di daerah yang dikenal dengan bumi nyiur melambai ini. Semoga kehidupan toleransi ini terus terpelihara, meskipun kita berbeda keyakinan, tetapi tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sumiati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Sumiati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Sumiati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi galau dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Kepedihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya. Sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas, sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati tapi tetap bidadari.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Oke, apa kabar Anda yang baru menyatu hati bersama kami siang hari ini di RRI Programa 1 Manado. Kembali Novi menyapa Anda untuk terus melanjutkan kebersamaan kita di suasana yang sudah mulai siang ini. Sudah mulai ngantuk mungkin sebagian dari Anda yang melakukan aktivitas. Setelah tadi menikmati makan siang, sekarang makanannya udah naik ke mata alias sudah mulai ngantuk begitu ya. Padahal masih banyak pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Semoga saja lagu-lagu pilihan dari Novis yang hari ini bisa membuat Anda tetap terjaga, bisa membuat Anda tetap semangat untuk kembali melakukan aktivitas sampai sebentar pulang kantor. Yang di rumah yang punya banyak waktu untuk tidur siang, silakan selamat menikmati tidur siang. Yang lagi di jalan, apalagi yang bawa mobil, hati-hati di jalan saja, jangan sampai ngantuk begitu ya. Dan sekali lagi satu jam ke depan, udah gak satu jam lagi sih, sampai di jam 2 nanti ada lagu-lagu pilihan mancanegara yang akan Novi hadirkan untuk Anda. Kali ini kita dengarkan dulu From Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud menemani Anda di siang hari ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Agah, silakan masuk Pak Agah.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Agah mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Agah dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Agah tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Agah.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami dari program Satu Manado, begitu ya. Novi masih akan terus menemani Anda semua di menit ke-43 lepas dari jam 1. Sudah hampir mau jam 2. Novi ingatkan waktu di jam 2 nanti kita akan mengikuti informasi terbaru di Warta Berita Daerah, begitu, di jam 2. Sembari terus menemani aktivitas yang sedang Anda lakukan. Lumayan panas di luar sana, tapi yang di dalam ruangan ber-AC sih gak masalah, begitu ya. Tapi yang beraktivitas di luar rumah, di perjalanan, apalagi yang di roda 2, di motor, begitu. Semoga saja tetap menyenangkan, begitu, tetap terjaga semangat Anda semua dengan aktivitas yang Anda lakukan di mana saja dapat mendengarkan kami. Satu informasi Novi bagi ini dari rri.co.id. Ini tentang surat cinta dari pulau terluar, cerita haru Nasya untuk presiden. Pendengar dari sebuah ruang kelas sederhana di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, lahir sebuah cerita kecil yang menyentuh, begitu ya. Cerita itu datang dari seorang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Nasya Lozeva Zega. Jadi anak ini siswi kelas 3 SD Negeri 07-7279 Sio Fabanua. Dirinya berdiri dengan seragam sekolahnya yang rapi, seragam putih merah ya, kalau SD begitu ya. Di tangannya ia menggenggam selembar kertas berisi tulisan tangan sederhana berjudul Surat Cinta untuk Pak Presiden. Surat itu diserahkan Nasya saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke Nias Utara. Dan di hadapan Mendik Dasmen ini, Nasya nampak tenang sekaligus percaya diri. Tulisan tangannya yang rapi menjadi cara sederhana menyampaikan rasa bahagia atas perubahan yang ia rasakan di sekolahnya. Begitu, setelah ditanya apakah ditulis sendiri, ditanya oleh Pak Menteri apakah dia menulis sendiri surat tersebut, dan Nasya mengakui bahwa ia yang menulis surat itu sendiri. Jadi, Nasya ini mampu menuangkan pikiran dan perasaannya melalui tulisan. Bagi sebagian orang, perubahan fasilitas sekolah mungkin terlihat sebagai hal biasa. Namun bagi Nasya dan teman-temannya di wilayah terluar Indonesia, perubahan itu menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda. Dalam suratnya Nasya bercerita sekolahnya kini telah direnovasi. Ia juga menulis mengenai kehadiran papan interaktif digital yang membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan di sana. Nasya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden karena sekolah mereka sekarang sudah direnovasi dan sudah belajar menggunakan papan interaktif digital. Tulisan itu menunjukkan kebahagiaan sederhana seorang anak, kebahagiaan yang mungkin sulit diukur dengan angka statistik pembangunannya. So, itu salah satu surat cinta dari pulau terluar untuk Pak Presiden yang ternyata sudah merenovasi sekolah mereka dan juga sudah memfasilitasi dengan papan tulis digital. Tetap bersama kami untuk informasi lainnya di RRI Programa 1.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara. Yeah!

Terima kasih masih terus mendengarkan kami. Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di lagu-lagu mancanegara begitu ya. Kita sudah hampir di jam 2, itu tandanya kita akan update informasi terbaru untuk Anda di perjalanan Warta Berita Daerah tepat di jam 2. Terus dengarkan kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Pondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang.
0: Itulah berita utama siang hari ini dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novi Tairas. Pendengar, kita ke informasi yang pertama, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
2: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Kejadian dilaporkan oleh salah satu rekan korban pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 WITA dan langsung melakukan penanganan awal pada kedua pendaki. Hal ini dikatakan Stephen Lumowa, Kepala Pos SAR Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.
1: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Pondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang. Adapun salah satu korban atas nama Ronaldo mengalami cedera di bagian kepala dan mengalami fraktur atau dislokasi pada bagian tangan sebelah kanan. Dan saat ini kedua korban sudah diserahkan ke Puskesmas Silian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
2: Video ini diambil dari tim SAR gabungan dan pada pukul 14.00 WITA, kedua korban dievakuasi menuju pos Aju Gunung Soputan, kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Silian untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 36 usaha gadai ilegal ditemukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
3: Sebanyak 36 usaha gadai yang diduga tidak mengantungi izin resmi ditemukan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, menyebut data tersebut merupakan hasil pengawasan dan koordinasi intensif yang dilakukan seluruh anggota Satgas Pasti terhadap aktivitas keuangan ilegal di kedua provinsi. Dari total 36 pelaku usaha gadai yang teridentifikasi, 5 diantaranya telah mengajukan proses perizinan. Sedangkan sisanya masih dalam tahap klarifikasi dan pendalaman oleh tim Satgas Pasti.
4: Kita ingin terus meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi. Bagaimana kita menangani, mencegah, dan menangani adalah kegiatan aktivitas keuangan ilegal. Mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas Pasti ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal, ada 36 tadi, 5 diantaranya sudah menyatakan izin dan ada 26 yang kami laporkan termasuk kategori gadai ilegal.
3: Pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal kian diperkuat seiring berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat Satgas Pasti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, sukseskan program CKG, Dinas Kesehatan Minahasa, lakukan langkah jemput bola dan berbagai inovasi.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan berbagai inovasi layanan guna memperluas jangkauan pemeriksaan kepada masyarakat. Program ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga langsung mendatangi aktivitas masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Olviana Ratu, mengatakan pihaknya terus menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, salah satu strategi yang dilakukan yakni menempatkan petugas kesehatan dari puskesmas untuk hadir di berbagai kegiatan masyarakat. Kehadiran tim kesehatan tersebut dimanfaatkan sebagai media pelaksanaan pemeriksaan CKG sehingga masyarakat dapat langsung memperoleh layanan hanya dengan menunjukkan KTP.
6: Mereka yang tidak mempunyai, katakanlah, status sehat, aplikasi status sehat di HP, itu boleh langsung ke puskesmas atau ke tempat, katakanlah, di posyandu itu, kami bisa membuatkan, membantunya. Dan kita akan langsung masukkan dalam sebuah data yang terintegrasi, sehingga dapat dikatakan yang bersangkutan telah melaksanakan CKG. Kemudian yang ketiga lagi yang kami laksanakan, pemeriksaan CKG ini untuk semua umur, yang terang sering bilang semua siklus hidup. Jadi ketika satu orang mendapatkan pemeriksaan, satu keluarga, kami langsung menghimbau, tolong bawa keluarga yang lain, apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak atau orang tua, yang tinggal dalam satu rumah. Sehingga betul-betul bukan hanya satu orang dalam satu keluarga yang diperiksa, ini sudah satu rumah. Jadi kemarin kami mengeluarkan inovasi, kalau bisa bukan by name, by address, by family, by address.
5: Dinas Kesehatan Minahasa pun berharap berbagai inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan dan memperkuat upaya deteksi dini penyakit di lingkungan keluarga. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado atau UNIMA menggelar program pemberdayaan manajemen sekolah partisipatif di SD Negeri Impres Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut.
7: Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Negeri Manado UNIMA yang didanai oleh DPPM Dikti Saintek Kemendikti Saintek tahun 2026 turun langsung ke wilayah pesisir Sulawesi Utara. Langkah ini diambil untuk mendampingi pihak sekolah dalam merancang tata kelola pendidikan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Program strategis dipimpin oleh Dr. Soya Febrina Sumampo selaku ketua tim bersama sejumlah akademisi kompeten UNIMA lainnya. Fokus utamanya adalah membangun sinergi yang kokoh antara guru dan orang tua murid dalam manajemen sekolah. Ketua tim PKM UNIMA menegaskan sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak, terlebih dengan adanya tantangan geografis yang kompleks di wilayah pesisir. Menurut Soya, pendidikan berkualitas lahir dari rasa memiliki yang sama. Lihat manajemen partisipatif ini, orang tua didorong untuk menjadi mitra strategis yang ikut merencanakan dan mengawasi perkembangan mutu belajar anak, bukan sekadar menjadi penonton.
8: Terbangun hari ini, ya. Terbangun hari ini dan mudah-mudahan seterusnya, tidak cuma sampai di sini, ya. Tapi berharap nanti semua program.
7: Melalui harmonisasi dan kemitraan yang kuat di SD Negeri Impres Kabaruan ini diharapkan anak-anak di wilayah Kepulauan Talaut tetap mendapatkan hak pendidikan yang prima dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sementara itu pembina Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara, Berti Lumempo, mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam mengungkap semua kasus dugaan korupsi di daerah Nyiur Melambai ini.
9: Pembina Garda Tipikor Indonesia, GTI Sulawesi Utara, Berti Lumempo, mendukung penuh kinerja Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara dalam mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah Nyiur Melambai. Lumempo berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada pihak Kejati dalam memproses pengungkapan kasus-kasus korupsi seperti bantuan bencana Gunung Ruang Tagulandang Kabupaten Sitaro.
10: Saya mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi karena bagi saya ketika Kejaksaan Tinggi penyidik melakukan penetapan tersangka secara formal, dua alat bukti CCTV sudah terpenuhi. Bahkan pernyataan dari Atticus bukan cuma dua alat bukti, tapi sampai empat alat bukti yang ada ke mereka. Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana proses keputusan majelis. Tapi kemudian saya berharap kasus ini memang

0: Penetapan seorang bupati aktif sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejati Sulut sudah dilakukan kajian yang matang. Ditambahkan selama kasus ini belum ada putusan inkrah atau putusan tetap dari pihak kejaksaan, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Roy Pesak melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Talaut mengingatkan aktivitas speedboat agar tetap waspada di cuaca ekstrim.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leida Dahlan mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi.
3: Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat badan bencana daerah.
4: Yeah.
3: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
2: Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, di antaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita ke informasi lainnya, penyaluran MBG di SMP Negeri 1 Manado akan berlanjut kembali tepat masuk sekolah tahun ajaran baru.
5: Penyaluran makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 1 Manado yang sempat terhenti sejak April 2026 lalu akan berlanjut kembali. Wakil Kepala Sekolah Wage Makaliwe mengatakan, sesuai komunikasi dengan SPPG Wenang, penyaluran MBG dijadwalkan setelah libur usai di Juli 2026. Menurutnya, SPPG Wenang sedang berbenah untuk meningkatkan layanan serta menjaga standar dari menu MBG.
6: Kegiatan MBG di SMP Negeri 1 mulai tanggal 2 April itu tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa ada perbaikan standar menurut BGN Nasional pada dapur, perbaikan-perbaikan yang wajib harus diikuti.
5: Sebagaimana keputusan Badan Gizi Nasional, selama libur sekolah penyaluran MBG di stop sementara di Indonesia. SMP Negeri 1 Manado dengan siswa terbanyak yang sudah 3 bulan terhenti MBG akan lanjut kembali pas di momentum masuk sekolah tahun ajaran baru. Audi Kandores melaporkan.
1: Pendengar, lewat regional, Investor Relation Unit dapat meningkatkan kemampuan Pemda menarik investor menanamkan modal ke daerahnya.
7: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara terus mendorong peningkatan investasi daerah melalui penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam menyiapkan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Surpatikto, menjelaskan kegiatan capacity building yang digelar berkaitan dengan penguatan regional Investor Relation Unit atau RIRU untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan pengelola proyek dalam menyusun serta mempromosikan proyek investasi yang telah memenuhi ketentuan atau clean and clear serta siap dijalankan. Joko Supratikto menyebut rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan melalui North Sulawesi Investment Challenge yang dijadwalkan mulai berlangsung pada bulan Agustus.
8: Jadi nanti kita akan cari gitu ya proyek-proyek yang ready driver gitu ya, yang clean and clear, yang dikelola oleh tentunya pemerintah daerah masing-masing di PMPSP gitu, untuk ditawarkan kepada investor. Gitu ya, jadi hasil akhirnya tentunya adalah ada investor yang tertarik untuk menginvestasikan dananya ke proyek-proyek yang ditawarkan. Nah, rangkaian itu juga nanti ada North Sulawesi Investment Forum setelah challenge kemudian forum. Nah, nantinya kita juga akan undang untuk calon-calon investor untuk melihat berbagai macam proyek yang kita tawarkan melalui tadi yang challenge tadi, gitu ya. Dan kalau tahun lalu itu kan ada 4 proyek yang tadi sudah disampaikan juga oleh BNPTSB, ada beberapa proyek yang mendapat tanggapan yang positif. Memang untuk menawarkan proyek ini tidak mudah,
7: Bank Indonesia lanjut Joko

0: Praktikto memiliki komitmen bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menarik investor datang ke daerah ini yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata dengan tetap menjaga stabilitas inflasi serta menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Pemprov Sulut dan Bank Indonesia terus memperkuat upaya menarik investasi melalui kegiatan capacity building.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemprov Sulut, terus memperkuat daya tarik investasi melalui kegiatan capacity building, penyiapan teknis, dan substantif proyek investasi Sulut yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut, Shalom Krompis menjelaskan, kegiatan ini menjadi salah satu instrumen pendampingan bagi DPMPTSP Kabupaten Kota dalam menyusun dokumen investment project ready to offer atau IPRO. Menurutnya, dokumen IPRO merupakan proposal investasi yang disusun secara profesional agar mudah dibaca dan dipahami oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penyusunannya, peserta mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berkompeten untuk memastikan proyek yang ditawarkan memiliki kelayakan dan nilai jual.
2: Dan pada saat ini, kita telah melihat jejak keberhasilan pada kegiatan seperti ini yang kita lakukan tahun kemarin, ternyata telah menarik beberapa investor yang akhirnya mau berinvestasi di Sulawesi Utara. Misalnya ada investor yang hendak menanamkan modalnya di beberapa sentra kelautan perikanan, baik di Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Sangihe, kemudian Kabupaten Talaut, dan sedang dijajaki bagaimana kerjasama ini bisa dilakukan. Karena lokasi yang kita usulkan kemarin, namanya saja ready to offer, artinya kepastian lahannya sudah ada, kemudian dokumen pra FS-nya sudah siap. Nah, ini dibaca dengan baik oleh investor, sehingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang melakukan penilaian aset di lokasi-lokasi yang merupakan milik pemerintah, sehingga kemudian kita punya landasan untuk membuat MOU dengan investor.
0: Beberapa proyek yang saat ini berkembang, antara lain pengembangan energi baru terbarukan di Kabupaten Minahasa Selatan yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Selain itu, pembangunan resor, hotel, dan restoran berjaringan internasional di kawasan Likupang dan di wilayah pantai timur Minahasa Utara juga terus berjalan dan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar, memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Manado menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan.
3: Dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Manado menggelar kegiatan olahraga bersama yang berlangsung meriah di lapangan Marina Plaza Manado. Kegiatan tersebut dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah, jajaran TNI Polri, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat yang turut ambil bagian dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Olahraga bersama diawali dengan jalan sehat, senam sehat yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lomba olahraga dan hiburan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergitas antara instansi dan masyarakat. Kapolresta Manado melalui Kasih Humas itu Agus Haryono mengatakan, olahraga ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang mengusung semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada juga kegiatan yang sudah dilakukan berupa anjang sana ke panti asuhan, bakti sosial, dan olahraga.
4: Polresta Manado telah melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan dari Mabes Polri. Yang pertama, Polresta Manado sudah melaksanakan kegiatan olahraga internal, yaitu kami memperlombakan tenis meja, bulu tangkis internal Polri, bola voli internal Polri, dan pula voli untuk masyarakat umum sekecamatan Kota Manado. Selain itu juga, Polresta Manado menjadi panitia Kapolda Cup Badminton Internal Polri yang diikuti oleh seluruh jajaran Polresta wilayah Polda Sulut yang kami laksanakan di Gor Nausat yang kemarin sudah ditutup dan kami laksanakan kegiatan. Untuk pagi ini, barusan telah selesai kami laksanakan olahraga bersama yang diikuti oleh seluruh Forkominda Kota Manado dan personil Polresta Manado. Selanjutnya untuk kedepannya kami akan melaksanakan rangkaian kegiatan seperti yang tempat-tempat panti asuhan dan ke keluarga Polri, selanjutnya bakti sosial, bakti religi, bakti kesehatan yang kami rencanakan akan agendakan pada minggu depan ini.
3: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Polresta ingin mempererat hubungan harmonis antara Polri dan seluruh unsur Forkopimda, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin dengan baik merupakan modal penting dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif di Kota Manado. Meiki Kodoati melaporkan.
1: Kita ke informasi yang terakhir. Pendengar hukum tua petahana Desa Waleure Kecamatan Langwan Timur, Femi Pangke, kembali memimpin desa 8 tahun ke depan.
5: Calon hukum tua petahana Desa Waleure Kecamatan Langwan Timur, Tati Femi Pangke, yang terpilih kembali sebagai hukum tua untuk periode 8 tahun ke depan, 2026-2034, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada para pendukung dan simpatisannya, dan kepada warga masyarakat yang belum mendukung dan memilih dia pada pilkut lalu. Hukum tua Tati Femi Pangke berharap untuk sama-sama membangun Desa Waleure, Kecamatan Langwan Timur yang dikenal dengan desa moderasi beragama di Indonesia.
6: Yang menang dan yang kalah sama-sama orang masyarakat Desa Waleure. Para pendukung tetap, yang tidak mendukung menjadi masyarakat yang Desa Waleure tentunya. Kita bangun bersama Desa Waleure untuk kedamaian dan persatuan kita Desa Waleure.
5: Sementara itu, salah satu koordinator tim pemenangan calon hukum tua Waleure, Haji Sarir Masloman, sarjana hukum, mengatakan terpilihnya hukum tua Tati Femi Pangke sudah menjadi
7: yang sudah ada, yang sudah ditunjuk, yang sudah disusun strateginya, mendukung ke depan supaya mari kita bersama-sama menjalankan program yang sudah ada. Itu aja, tidak perlu banyak.
5: Untuk diketahui, pilhut di Desa Waleure, Kecamatan Langwan Timur diikuti oleh dua calon hukum tua. Nomor urut 1, Tati Femi Pangke memperoleh 854 suara, dan calon nomor urut 2, Irma Asla, memperoleh 844 suara. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Manado.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Afgan bersama Raisya. Dengan Percayalah sudah hadir untuk Anda, dan saya Iqdar Sunomo Moya hadir untuk Anda di perjalanan Manado sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sementara pukul di studio, waktu menunjukkan pukul 14 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa untuk sore hari ini tidak ada 100% Indonesia ya, berhubung di pukul 15 kami akan menghadirkan dialog Jaksa Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Yura dengan Berawal dari Tatap. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan untuk dialog jaksa menyapa di pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama host Novi Tairas.

0: Duh, tukang main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian Adera dengan arti ucapmu sudah hadir untuk Anda. Saat lagi Anda akan ikuti dialog Jaksa Menyapa bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado mengangkat mengenai eksistensi hukum adat atau the living law dalam sistem hukum pidana yang baru dan bersama host Novi Tairas. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nantinya Anda ikuti juga di kanal YouTube RRI Manado. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, mendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi, segera Anda ikuti dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manado dan host Novi Tairas.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
3: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Masih bersama Novi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang jelang sore hari yang masih lumayan panas di luar sana. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda semua yang masih terus disibukkan dengan aktivitas di mana saja dapat mendengarkan kami. Ada mungkin lagi di perjalanan ataupun yang di rumah ataupun yang sambil melakukan pekerjaan juga tetap semangat begitu ya. Hari ini kita sama-sama satu jam ke depan di perjalanan program Jaksa Menyapa. Siang hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026 kita bersama teman-teman atau tamu dari Kejaksaan Negeri Manado begitu ya. Kita punya topik terkait yang akan kita bahas satu jam ke depan, yaitu eksistensi hukum adat atau disebut the living law dalam sistem hukum pidana yang baru begitu. Sudah hadir bersama Novi di studio ada narasumber Pak Arthur Piri SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado begitu ya. Pak Arthur, selamat siang.
4: Selamat siang Ibu Novi. Hmm.
3: Bagaimana kabar Pak di suasana
4: luar biasa
3: hari ini?
4: Sehat.
3: Luar biasa sehat begitu ya. Dan Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon dan SMS juga WA di 0821-9583-5080. Atau melalui kolom komentar yang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Kita membahas tentang eksistensi hukum adat, the living law, dalam sistem hukum pidana yang baru. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan hukum. Dan juga yaitu hukum adat maksudnya ya. Dalam KUHP Nasional yang baru, negara memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut living law. Pengakuan ini menjadi salah satu bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dan dipatuhi masyarakat Indonesia. Kira-kira itu latar belakang atau penjelasan singkat terkait topik kita di kesempatan hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, seperti apa eksistensi hukum adat atau the living law ini dalam sistem hukum pidana yang baru? Bagaimana ya, Pak? Pak Arthur, silakan.
4: Iya, Bu Novi. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan Bu Novi terkait dengan latar belakang kalau kita di tema pada sore hari ini berkaitan dengan living law. Yo. Ini merupakan satu Indonesia ini kan terdiri dari beberapa beraneka ragam budaya. Nah, termasuk juga yang dikenal kalau dari sisi hukum ya, yaitu di dalam Undang-Undang KUHP Nasional kita yang baru sekarang ini Undang-Undang 1 tahun 2023 itu dikenal dengan the living law.
3: Living law,
4: ya, betul ya? Betul seperti itu. Jadi ya memang latar belakang pengakuan salah satu bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dan dipatuhi masyarakat Indonesia.
3: Jadi begitu, ini living law ini dalam sistem hukum pidana yang baru atau biasanya kita kenal begitu hukum adat begitu ya?
4: Iya, ya, seperti itu hukum adat benar.
3: Kita lebih kenal hukum adat atau sekarang di sistem hukum pidana yang baru yaitu the living law begitu ya. Betul. Nah, Kira-kira hari ini kita mengangkat topik ini, kenapa dari Kejaksaan Negeri Manado mengangkat tema ini dalam program Jaksa Menyapa untuk hari ini. Ya. Sebegitu pentingnya atau ada alasan-alasan seperti apa sehingga kita mengangkat topik ini di sore hari ini?
4: Iya, jadi memang kalau kita tadi sudah garis besarnya terkait dengan kita ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kitab hukum pidana kita. Hukum pidana kita dari yang lama, yang tahun 83 itu yang disadur dari undang-undangnya Belanda zaman dulu yang betul. Diterapkan di Indonesia dari sejak tahun 83 itu diundang, tahun 80 diundangkan, dan baru sekarang ini setelah berapa puluh tahun tuh, sekitar 30 tahun itu baru sekarang ya hukum pidana kita itu baru ada. Nah, sekarang ini terkait dengan KUHP nasional kita sekarang ini sudah mengakomodir terkait itu. Kenapa ini salah satu hal yang baru yang sebenarnya kami pun juga dari Kejaksaan Negeri mengambil tema itu.
3: Karena mengangkat. Ini hal yang baru.
4: Betul,
3: ya?
4: Betul.
3: Jadi dulunya di KUHP sebelumnya memang belum diatur atau seperti apa?
4: Iya, ada nanti terkait dengan KUHP, antara KUHP lama sama KUHP yang baru gitu.
3: Oh, jadi karena ini baru,
4: benar.
3: Jadi menarik untuk kita bahas dan kita angkat di sore hari ini.
4: Iya, gitu, begitu ya. Bu Novi. Ya.
3: Oke, okay. Dan berbicara tentang hukum adat itu sendiri, kira-kira hubungannya dalam sistem pidana yang baru sudah terjelaskan tadi, begitu Pak?
4: Ya, jadi kalau kita berbicara hukum adat ini atau the living law, kita bicara pengertian hukum adat dulu ya.
3: Pengertian yang lebih spesifik, iya
4: betul,
3: silakan.
4: Ya. Terkait dengan hukum adat ini merupakan aturan yang lahir dari kebiasaan atau nilai budaya dan kesepakatan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun walaupun tidak tertulis. Dalam undang-undang, hukum adat tetap hidup dan ditaati karena dianggap sebagai pedoman hidup bersama. Nah, yang dimana kaitannya dengan KUHP nasional, KUHP yang baru, yang diterbitkan di tahun 2023 dan dilaksanakan di tahun 2026 ini, terutama di dalam pasal 2 di dalam KUHP baru ini, yang dimana di situ menyebutkan di angka satunya, di angka duanya, hukum pasal yang dua. Pasal 2 yang baru itu hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, hak asasi manusia dan hak umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Disitulah merupakan salah satu asas juga Bu Nov yang selama ini kita anut di dalam KUHP nasional kita ini yang terbaru.
3: Oke, okay. Ya. Jadi mengakomodir begitu
4: betul.
3: Ya semuanya ya.
4: Artinya KUHP nasional yang baru ini membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law yang selama ini dikenal sebagai hukum adat.
3: Iya.
4: Betul begitu, Bu Nov. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak lagi hanya berorientasi pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
3: Nah, betul.
4: Seperti
3: jadi,
4: itu.
3: Mulai menyesuaikan begitu ya hukum ini yang dulunya mungkin tidak tertulis, kemudian juga terus berkembang di tengah masyarakat, begitu ya.
4: Iya.
3: Kira-kira ini ciri-ciri hukum adat sendiri seperti apa nih, Pak Arthur?
4: Iya. Jadi Bu Nov, kalau kita bicara ciri-ciri hukum adat itu tentunya beberapa banyak sekali ciri-ciri ya, tentunya ya kalau hukum adat itu biasanya itu yang ada ya, yaitu hukum yang tidak tertulis gitu. Nah, hidup dalam masyarakat tentunya kalau kita berbicara hukum adat itu hukum itu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bersifat komunal, mengutamakan musyawarah, serta berorientasi pada perdamaian, serta bersifat dinamis, berbeda dengan hukum negara yang tertulis. yang dalam undang-undang hukum adat berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utamanya bukan menghukum pelaku melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Itu merupakan ciri-ciri hukum adat yang tentunya itu dianut di dalam KUHP nasional yang baru, begitu Bu Nam.
3: Oke, baik. Kemudian apakah hukum adat itu sama dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau ada perbedaan tertentu? Jadi hukum adat dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ada ya perbedaan begitu Pak?
4: Ya tentunya kalau kita berbicara hukum adat ya perbedaannya dengan hukum yang berlaku ya tentunya ada sangat-sangat jauh berbeda ya. Kalau kita berbicara undang-undang secara tertulis ya tentunya semua tindakan yang diatur di dalam undang-undang itu

0: macam-macam. Di setiap daerah ada hukum adatnya tersendiri-sendiri ya, begitu ya. Benar. Apakah dengan adanya ini, apakah negara mensahkan begitu hukum adat yang berlaku di setiap daerah atau seperti ya, apa? Ya,
1: tentunya nanti sebentar Bunuf itu ada ada peraturan yang mengaturnya tersendiri. Tentunya ini merupakan salah satu mohon maaf. Ya. Ini merupakan salah satu, kalau dulu di undang-undang KWP yang lama itu tidak mengatur, tidak mengakui adanya hukum adat itu sendiri gitu. Nah, tetapi yang KWP yang baru ini itu mungkin esensinya, Bu. Di situ mengakui, dalam arti mengakui ya, ada pasal-pasal tertentu nantinya yang nanti akan kita bahas juga yang tentunya sudah diatur atau sudah tertulis di dalam KUHP nasionalnya kita.
0: Oh, begitu. Jadi ada rinciannya begitu ya.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Betul, ada aturannya gitu. Ada aturan main, tidak serta-merta langsung
0: diiyakan begitu. Betul. Kan macam-macam kan hukum adat di beberapa setiap daerah kan macam-macam kan. Seperti kalau di beberapa tempat ada juga ditemukan dua orang berpasangan ketemuan dapat lihat malam-malam bercerita di atas jam 10 hukum adat Sumatera bahwa orang mesti kawin. Nah, contoh kasus seperti itu tuh hukum adat Pak.
1: Iya, banyak sekali contoh Bu Nov. Ya, tentunya juga ya, saya juga waktu kemarin di salah satu penempatan tugas menemui dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ada juga yang berkaitan dengan ya, misalnya dia melakukan satu perbuatan yang tindak pidana, tetapi sebelum masuk ke dalam ranah ranah hukum, tentunya ini dibawa dulu ke jalur adat gitu. Hukum adat dulu dilalu yang sebelum ini dilakukan satu proses penegakan hukum gitu, dan itu benar
0: berlaku.
1: Itu berlaku gitu.
0: Jadi dua kali hukuman kan dapat hukum adat.
1: Nah, ya itu yang hukum adat yang semuanya tentunya setiap daerah itu sangat berbeda gitu, berbeda perlakuannya.
0: Seperti itu contohnya ya. Nah, kira-kira Pak, hukum adat masih dianggap penting di tengah perkembangan hukum nasional yang semakin modern kan, bergulirnya waktu, bertambahnya beberapa perkembangan dunia ini.
1: Betul.
0: Apakah memang masih penting begitu menanggapi hukum adat ini?
1: Ya. Realita kalau kita berbicara di Indonesia ini, kurang lebih menurut catatan saya itu ada 1.300 kelompok etnis yang ada tersebar di Indonesia kita.
0: Betul.
1: Ini terdapat terdapat ratusan masyarakat yang sampai saat ini masih memegang itu yang namanya living law. Ada ribuan norma adat yang masih hidup dan yang masih ada gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan perkembangan hukum, tentunya keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional tidak dapat mengabaikan hukum adat yang telah lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya, ya hukum tertulis yang ada dengan hukum adat itu yang mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Makanya ya ini dikombin gitu di dalam satu aturan dan peraturan perundang-undangan begitu, Bu.
0: Iya, jadi harus berjalan sejajar begitu karena ada hukum-hukum yang ada di adat masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi tidak bisa mengabaikan juga Pak.
1: Memang ada sedikit, saya tambahkan sedikit, ada sedikit pergeseran paradigma, Bu Nov, terkait dengan hukum pidana. Nah, tadi kita berbicara di dalam KUHP lama kita itu, sifatnya di dalam KUHP tahun 80 itu berorientasi pada pembalasan atau retributif. Itu yang kita kenal di dalam KUHP lama. Menitik beratkan kepastian hukum formal, negara menjadi pusat penyelesaian perkara. Nah, sedangkan di dalam KUHP nasional kita ini tentunya itu berorientasi pada pemulihan atau yang kita kenal di dalam restoratif. Penegakan hukum yang berorientasi pada restoratif, mengedepankan keadilan yang substantif, mengakomodasi nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, sebenarnya sistem hukum di Indonesia saat ini tidak lagi bertujuan menghukum pelaku, Bu Nov, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tentunya yang ada.
0: Oh, ya?
1: Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, pada dasarnya sejalan dengan konsep restoratif justice yang selama ini ya kita pun juga dari adanya KUHP yang sebelum KUHP

0: Konstitusional ini Bapak Jaksa Agung tentunya sudah memerintahkan kita untuk melaksanakan yang namanya konsep restoratif justice yang saat ini menjadi arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Begitu Bu Nov.
1: Jadi ada perkembangan ya antara yang lama ya, sama yang baru.
0: Pergeseran paradigma.
1: Ya, paradigma. Pergeseran. Apakah tidak melemahkan hukum begitu Pak?
0: Wah tentunya tidak. Tentunya tidak.
1: Sudah nah, lebih melemah karena awalnya pembalasan, kemudian sekarang pemulihan.
0: Begitu. Ya karena ya memang sudah bergeser. Kalau kita bicara KUHP yang lama kan itu KUHP yang berlaku di negara Belanda zaman dulu gitu. Ketika Belanda yang ada di Indonesia ya itu yang diterapkan gitu. Nah ketika itu kita sadur di dalam undang-undang dari tahun 80 itu sampai dengan tahun 2023 baru kita revisi terus. Ya benar-benar. Jadi tentunya di dalam perjalanan itu ada hal-hal yang baru yang ditemukan di dalam di tengah masyarakat ya salah satunya kita berbicara terkait dengan living law ini.
1: Ini ya. Oke, baik. Gitu. Dan pendengar kita masih punya banyak waktu untuk menemani Anda di perjalanan program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manado masih dengan topik kita eksistensi hukum adat the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Nanti kita akan kembali lagi pastikan jangan kemana-mana tetap bersama kami di dari program Satu Manado.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa Satu Manado dan juga menyaksikan atau menonton channel YouTube kami di RRI Manado begitu. Kita masih di program Jaksa Menyapa untuk edisi Senin 22 Juni 2026 bersama Kejaksaan Negeri Manado, masih terkait topik eksistensi hukum adat atau the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Masih bersama Novi ada Pak Arthur Piri SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado. Anda juga yang ingin menyampaikan pendapat Anda melalui line telepon, SMS, dan WA, silakan saja di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami, RRI Manado. Kita terima penelpon dulu begitu, Pak Arthur, boleh ya, gitu boleh, ya? Boleh. Kita izin terima telpon dulu yang sudah berada di ujung telepon, silakan. Selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, betul. Selamat sore dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Novi, selamat sore.
0: Ya. Dengan?
1: Dari Ibu Aurina.
0: Ibu Aurina.
1: Di Tata Aran 2.
0: Orang Tata Aran Tondano. Silakan Ibu.
1: Betul.
0: Bertanya langsung dengan narasumber kami.
1: Pertama, makasih dulu sama Mbak Novi yang sudah terima telepon saya.
0: Baik.
1: Terima kasih, terus sehat selalu ya,
0: Mbak sama-sama, Novi. Sama-sama, ya. Ibu.
1: Mbak silakan, Novi Bu. Sering ketemu sama saya, cantik, tinggi, putih.
0: Wow, Ibu lebih putih. Langsung saja, Bu, ke pertanyaan
1: langsung
0: dulu.
1: Langsung saya ke narasumber,
0: betul.
1: Bapak Kajar. Begini Pak, ya selamat sore dulu Pak.
2: Selamat
1: Kajari,
2: sore
1: ya.
2: Ibu
1: Aurina.
0: Ibu Aurina.
2: Aurina.
0: Silakan Bu.
2: Silakan Bu.
1: Ini Pak, itu kalau ada tanah ya, umpama tanah itu sudah diurus dari pengadilan Tondano, pengadilan negeri. Pengadilan Tinggi Manado, terus banding semua sampai ke PK.
0: Kemudian?
1: Nah itu sudah menang.
0: Kemudian?
1: Udah PK ya. Terus sekarang tanah itu waktu urusannya sama orang tuanya. Sekarang dimasukin lagi sama anaknya. Ditinggal sama anaknya.
0: Ya, silakan Bu ke pertanyaan.
1: Di tanah itu. Nah, sekarang saya mau bagaimana itu Pak? Apa baik, mau diurus di kejaksaan lagi? Apa pengadilan? Itu aja yang okay, saya mau tanya. Bagaimana caranya?
0: Baik.
1: Gitu.
0: Terima
1: itu
0: kasih
1: aja Pak, cari Mbak Novi, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Aurina di Tata Aran Tondano ya. Kita ke satu lagi penelpon atau dua sebelum kita jawab. Kalau masih ada silakan di ujung telepon kita. Kita sebenarnya berbicara tentang topik kita sore hari ini begitu, eksistensi hukum adat begitu ya, the living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Jadi silakan ada bertanya terkait topik yang kami buka di sore hari ini. Ada penelpon, silakan. Jaksa menyapa.
3: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore dengan Ibu siapa ini, di mana?
3: Dengan Ibu Suprapti di jalan.
0: Ibu Suprapti di jalan. Silakan Bu.
3: Ya, saya mau bertanya untuk narasumber, Bapak-Bapak Jaksa. Berbicara tentang hukum adat itu, Pak, tentu saja ada hukum yang sudah tidak relevan lagi.
0: Oke.
3: Okay. Atau tidak sesuai lagi. Contoh, ada di salah satu daerah, saya lihat contoh pemilihan hukum tua atau pemimpin, itu hukum adatnya mengatakan bahwa tidak boleh yang menjadi pemimpin atau pemimpin desa itu bukan orang asli situ. Nah itu dituangkan dalam semacam hukum adat. Sementara sekarang kan tidak sesuai lagi. Okay, siapa baik. Saja bisa mencalonkan. Atau mungkin orang pendatang sudah lebih banyak daripada orang asli.
0: Okay.
3: Kalau kita mengacu terus tentang itu kan berarti tidak sesuai lagi, Pak. Pertanyaan saya, kalau ada hukum adat yang tidak sesuai lagi, siapa yang bisa membatalkan? Apakah penegak hukum bisa membatalkan atau dari penduduk itu sendiri yang harus membatalkan? Terima kasih, Pak. Mohon
0: Terima
3: penjelasan.
0: Terima kasih, Ibu Suprapti yang lagi di perjalanan. Satu lagi, kalau masih ada penelpon, kita rampungkan untuk 3 penelpon. Oh, kita baca WhatsApp saja dulu sebelum kita jawab 3 pertanyaan. Riandi Tateli, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi? Rian Tatelu ya. Oke, baik, nanti kita akan bahas sama-sama dengan narasumber. Untuk Ibu Orina Tata Arantondano, tadi masalah tanah, boleh disentil sedikit Pak, gimana?
2: Ya, ini tapi gak apa-apa, kita sharing aja ya. Memang kalau tadi mendengar apa yang ditanyakan Ibu Aurina kan tentunya ini persoalan keperdataan ya,
0: Bu. Iya, betul.
2: Benof. Jadi kalau persoalan keperdataan ya, tapi sama saja kalau memang keperdataan itu, kalau memang status apa namanya putusan pengadilan yang
0: sudah
2: ya yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ya tentunya ya itu bisa apa namanya bisa dimintakan nih, kalau ada yang menempati ya bisa dimintakan untuk melaksanakan eksekusi misalnya. Yo. Untuk mengeluarkan ulang
0: ya, orang yang somasuk ulang begitu.
2: Dan artinya dengan status-status seperti itu, kekuatan hukum sudah tetap ya tentunya surat tanah pun juga itu kan bisa dilakukan pengurusan yang sah gitu,
0: yang berhak pasti ya.
2: Iya, betul yang berhak, betul.
0: Yang boleh mau tinggal situ, yang lain nanti dieksekusi begitu ya.
2: Sangat benar.
0: Nah, Ibu Novia, untuk Ibu Suprapti, hukum adat yang nak relevan lagi gimana?
2: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan Bu Suprapti terkait dengan salah satu contoh tadi diberikan ya, terkait dengan yang diberlakukan terkait dengan pemilihan hukum tua gitu ya.
0: Barusan ramai begitu ya.
2: Betul. Nah, memang ya kalau kita berbicara nanti ada aturannya itu yang nanti kita mau diskusikan terkait dengan PP nomor 55 tahun 2025 yang apa namanya turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nasionalnya kita gitu.
0: Betul.
2: Tetapi ya kalau dalam case ini ya tentunya kalau itu yang sudah ditetapkan ya harusnya kan sama-sama saling dihormati, saling menghormati. Nah, nanti itu pun juga ada penjelasannya mungkin apa namanya bukan kalau terkait dengan pemilihan ya mungkin ada peraturan turunannya, peraturan menteri atau peraturan khusus, bupati gitu.
0: Khusus peraturan yang terkait pemilihan itu.
2: Betul. Ya, itu yang nanti apakah itu peraturan-peraturan itu dengan peraturan yang dibuat oleh hukum adat, apakah itu ada saling apa namanya bertabrakan atau saling apa namanya mendelegasikan ya, tentunya itu harus dikaji lagi gitu.
0: Baik. Betul. Kalau untuk Rian Tateli nih Pak.
2: Nah, ini pertanyaan yang tentunya sangat bagus terkait dengan prinsip hak asasi manusia. Tentunya hukum adat yang sekarang ini dengan asas yang telah diberikan di dalam KUHP nasional, yaitu sangat menghormati sekali terkait dengan penerapan, apalagi ya berbicara tentang salah satunya hak asasi manusia.
0: Betul.
2: Ya itu tentunya hukum adat itu melihat dari situ dan juga. Jangan situ nanti bertentangan dengan hak asasi manusia gitu. Terkait terkait ya itu hak asasi manusia yang ini yang dijamin oleh konstitusi. Tentunya itu tidak bisa diberlakukan ketika itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, karena memang salah satu prinsip yang diatur di dalam PP nomor 55 sebagai turunannya itu berkaitan dengan menghormati hak asasi manusia.
0: Ya,
2: yang begitu
0: diatur yang terbaru begitu ya.
2: Iya.
0: Baik, kita bahas lagi terkait topik kita. Nah, di sini bagaimana kira-kira Pak, jika peraturan dalam hukum adat tidak tertulis, lalu apakah hukum adat tersebut juga memiliki keterbatasan khususnya dalam asas legalitas begitu
2: ya, terkait dengan tadi ya sudah sempat saya sampaikan terkait dengan ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2025 terkait regulasi yang mengatur khusus mengenai tata cara dan kriteria penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman operasional bagi APH untuk dan pemerintah daerah, diantaranya yaitu melakukan pedoman pengakuan living law, tata cara inventarisasi, kriteria hukum adat, mekanisme penerapan dan batasan sanksi adat. Tentunya itu semuanya diatur di dalam landasan yuridis di dalam eksistensi di dalam hukum adat itu sendiri, begitu Bu Nop.
0: Jadi kalau tidak tertulis bagaimana Pak? Jadi tetap diatur begitu ya?
2: Iya, ada.
0: Sudah ada aturannya.
2: Sudah ada landasan betul.
0: Yuridis
2: betul.
0: Begitu.
2: Landasan yuridis. Nah, memang kalau kita berbicara terkait dengan syarat agar bisa dipenuhi hukum adat itu dapat diakui oleh negara. Nah, tentunya kita bicara terkait dengan batasan dan syarat pengakuan hukum adat tidak menimbulkan satu multi tafsir, Bu Nov.
0: Nah, ya. Itu dia.
2: Atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang berkaitan dengan kriteria diaturnya dalam itu tentunya diatur dalam PP nomor 55 tahun 2025 itu dalam pasal 4. Sedikit saya sampaikan di dalam pasal 4 itu, nah sebagaimana yang tadi di WhatsApp ini ya terkait dengan hak asasi manusia, ya tentunya selaras dengan ideologi negara, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45. Menghormati universalitas, wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak-hak hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan itu, harus menghormati hak asasi manusia.
0: HAM masuk ya.
2: Betul. Terkait dengan ada juga berkaitan dengan kriteria empiris dan geografis benar-benar diakui secara nyata dan dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat, begitu menurut. Nah, formalitas daerah diinventarisasi dan dituangkan di dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten kota agar memiliki satu kepastian hukum. Nah. Artinya di sini Bu Nop, kalau kita berbicara terkait dengan hukum adat ini kan ya tadi juga salah satu yang berkaitan dengan bagaimana itu hukum itu benar-benar diakui secara nyata dan dilaksanakan oleh masyarakat.
0: Jadi itu ya, ya. Biar supaya tidak menimbulkan multi tafsir, ya. Kemudian juga semua aturan otomatis dapat diterapkan juga ya, tadi dijelaskan ternyata itu ada batasan dan ya, syaratnya
2: syarat yang harus dipenuhi gitu.
0: Memenuhi empat syarat tadi seperti ya, yang Pak Arthur jelaskan tadi ya. Jadi itu semua yang mengatur tentang bagaimana living law ini begitu ya. Kita kembali ke pertanyaan, jika ada yang ingin menanyakan boleh kita terima penelpon, satu atau dua penelpon juga yang masih ingin bertanya lewat WhatsApp kami ataupun komentar di channel YouTube kami, boleh begitu ya. Untuk pertanyaan dari Erik di Tikala, bagaimana mekanisme penguasaan agar pengakuan terhadap hukum adat tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan sosial, politik atau ekonomi, begitu. Bagaimana Pak?
2: Ya, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi di dalam peraturan pemerintah nomor 55 ya, di dalam pasal 4 tadi ya, tentunya bagaimana pengawasan ya, tentunya hukum adat itu tadi sudah sempat saya sampaikan selaras dengan ideologi negara, menghormati universalitas, kriteria empiris dan geografis, dan formalisasi daerah. Itu salah satu bentuk yang diatur di dalam PP 55 ini agar ya itu tadi hukum adat ini tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok gitu.
0: Betul, itu salah ya, satu pertanyaan. Bagaimana agar tidak disalahgunakan? Tadi juga di pasal 4 PP nomor 55 tahun 2025 ya, sudah ada kriterianya ya. Jadi syarat-syaratnya. Gitu, ya. Jadi tidak semua bisa disalahgunakan
2: betul,
0: begitu ya.
2: Betul,
0: karena
2: betul,
0: sudah ada kriterianya yang tertuang di pasal 4 PP nomor ya, 55 tahun 2025. Ya. Untuk yang masih ingin bertanya, ada Jihan di Malalayang, dalam praktiknya, apakah penerapan hukum adat lebih diarahkan sebagai sarana pemulihan keadilan atau sebagai dasar pemidanaan? Begitu. Ya. Gimana Pak Arthur?
2: Kalau kita berbicara terkait dengan KUHP nasional, ya tentunya terkait dengan hukum adat ini lebih mengarah ke, ya itu tadi, benar apa yang disampaikan terkait dengan keadilan restoratif atau restoratif justice ini. Karena kalau kita mengenal dulu itu yang di dalam KUHP yang lama, restoratif justice ini tidak diakomodir gitu. Sedangkan di dalam KUHP nasional yang baru, kalau kita berbicara keadilan the living law ini, ya tentunya salah satunya berkaitan erat dengan restoratif justice, ya terkait dengan pemulihan. Tapi ya memang juga di dalam KUHP nasional ini juga hukum adat ini bisa menjadi satu hukuman tambahan, Bu. Hukuman tambahan misalnya terkait dengan satu, ya saya kasih contoh misalnya tindak pidana pencurian, ternyata dia tinggal di dalam satu kawasan salah satu lingkungan yang masih kental sekali dengan hukum adat itu. Nah ternyata pencurian itu ada sanksi adatnya, gitu ya. Nah ketika itu perbuatan itu, ya tentunya ketika dibawa ke ranah penegakan hukum, ya tentunya di dalam undang-undang yang baru kita bisa masukkan itu sebagai hukuman tambahan, Bu. Hukuman tambahan. Nah hukuman tambahan, tetapi ya hukuman tambahan ini itu tadi yang semangat terkait dengan penegakan hukum yang sifatnya the living law ini, ya tentunya menilai apakah ya kalau mungkin pidana secara fisik setelah dia keluar mungkin bisa jadi dia tidak diterima di dalam kalangan masyarakat. Tetapi ketika ada hukuman tambahan itu sebagai sebagaimana yang diatur dalam di dalam hukum adat itu, ya dia bisa diterima lagi
0: setelah
2: gitu.
0: Kembali karena dia selesai dapat tambahkan itu,
2: betul bisa ditambahkan itu. Terkait dengan hukuman tambahan yang ada di dalam KUHP nasionalnya kita,
0: ternyata gitu. Seperti itu ya. Jika suatu norma adat dianggap hidup oleh masyarakat tetapi tidak terdokumentasi secara tertulis, bagaimana kejaksaan menjamin objektivitas dan kepastian hukumnya?
2: Ya.
0: Tian Sumompo.
2: Ya. Ya tentunya kalau tadi syarat-syarat tadi ya Bu ya, kalau kita berbicara hukum adat, syarat-syaratnya pun juga jelas. Di situ harus dituangkan di dalam satu peraturan daerah gitu. Peraturan daerah ya, peraturan daerah ini ya tentunya bagaimana kita mengangkat bahwa ini merupakan salah satu bagian dari hukum adat, tapi secara tertulis tidak ada gitu Bu ya. Mungkin seperti itu ya. Tentunya kami pun juga melaksanakan itu ya dengan mengikuti regulasi-regulasi atau aturan yang ada di dalam peraturan-peraturan pemerintah. Itu salah satunya ya kita melihat kalau memang di situ ada hukum adat, ada satu peraturan yang memang menegaskan itu, ya tentunya kita akan melaksanakan hukum adat itu gitu Bu.
0: Okay, ya. Seperti itu ya. Jadi jika itu ada, pasti diatur atau dilaksanakan seperti itu.
2: Iya.
0: Pak Arthur, ada ciri khas hukuman dari pelanggar hukum adat. Nah, kita sudah mulai di hukuman nih, Pak. Seperti itu ya. Bagaimana, Pak?
2: Ya, sedikit menjelaskan memang kalau kita berbicara KUHP nasional, ada salah satu pasal di pasal 597 itu terkait dengan hukum adat. Di situ mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
0: Pidana
2: gitu.
0: Pidananya.
2: Iya.
0: Kemudian.
2: Nah di ayat 2-nya di situ dia bilang bahwa pidana sebagaimana pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat 1 huruf F. Nah tadi yang saya jelaskan itu ada pasal 66 ini berkaitan dengan pidana tambahan, gitu. Pidana tambahan. Jadi ya pidana tambahan itu melihat acuan. Nah memang kalau kita berbicara secara regulasinya di sini kan di pasal 597 yang ini hanya menyampaikan itu bisa diancam dengan pidana gitu. Tapi kan ya itu kembali lagi mungkin nanti ada batasan-batasannya gitu Bu Nov.
0: Okay, baik. Batasan sanksi adat seperti apa, Pak?
2: Nah, sedikit saya sampaikan itu kalau berkaitan dengan batasan itu ada diatur di dalam pasal 15 di PP 55 bagi perseorangan memenuhi kewajiban adat setara dengan pidana denda kategori 2. Wow. Kategori 2 pada KUHP baru maksimal 10 juta. Nah, kalau sekarang kan ya sekarang ini kan artinya pidananya itu kategori 2 ini kan sebagai hukuman gitu. Sebagai hukuman batas maksimal 10 juta. Bagi korporasi, pemenuhan kewajiban adat disesuaikan dengan aturan yang tercantum dalam peraturan daerah. Ya, intinya hukuman tambahan di situ yang dimaksud oleh pidana yaitu adalah pemenuhan kewajiban adat setara dengan pidana denda kategori 2 gitu. Pada KUHP nasional kita dengan maksimal 10 juta rupiah gitu.
0: Wow, lumayan begitu.
2: Iya.
0: Jadi kita harus memahami agar supaya kita tidak terlibat dengan sanksi pidana, kemudian juga di kategori 2 juga kita maksimal bayar 10 juta begitu ya. Tetap bersama kami, kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Pastikan terus mendengarkan kami dari Programa Satu Manado di program Jaksa Menyapa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Man, tadi hilang.
3: Oh, aduh anak, ngapa cireng ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa digigit minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Karena cuma mau dudu minta buka tangan. He, ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
4: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Kita masih di program Jaksa Menyapa dan masih bersama Kejaksaan Negeri Manado. Topik eksistensi hukum adat living law dalam sistem hukum pidana yang baru. Masih bersama Novi di sini, Kepala Seksi Intelijen Kejari Manado, Pak Arthur Piri SHMH. Di sesi terakhir, jika masih ada yang ingin bertanya untuk Anda, yang ingin bertanya langsung, masih ada kesempatan satu atau dua komentar lagi ataupun telepon lagi, boleh satu atau dua di 0821-9583-5080, kemudian juga melalui kolom komentar kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Pak, boleh kasih contoh-contoh kasus begitu terkait the living law ini? Kita telepon dulu deh ya, satu lagi penelpon, silakan Jaksa Menyapa.
1: Halo.
0: Ya, silakan Jaksa Menyapa, dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Om Joni.
0: Om Joni di mana? Om Joni Tondano, silakan Om John. Kita sama-sama berbincang tentang eksistensi hukum adat. Bagaimana Om Joni?
1: Oh iya, terima kasih, Bang. Cuma itu partisipasi.
0: Ya, apa tuh?
1: Soal hukum adat. Di mana yang kita tahu pribadi ini,
0: ya,
1: hukum adat sebening air embun di atas daun saat pagi. Nah, kemudian hukum adat sudah sesuai dengan orang pebandera merah putih, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Iya.
1: Tinggal yaitu orang-orang yang hidup berdasarkan yang sudah kita bilang di atas tadi atau sebelum, tinggal dorang yang mau mengimplementasikan di dorang pehidup setiap hari selama hidup di dunia.
0: Nah, kemudian Pak, silakan.
1: Oh, kita kira kita kok so tua, so sehat-sehat, soalnya tidak sehat, Bang.
0: Kemudian,
1: jadi tinggal
0: Pak,
1: kasih partisipasi.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak.
1: Makasih,
0: ya,
1: sore.
0: Sudah mendengarkan kami sore begitu ya. Memang seperti yang sudah Pak Arthur jelaskan tadi, ini hukum adat karena torang berbagai kriteria dari Sabang sampai Merauke kebinekaragaman. Jadi semuanya agar teratur begitu ya, begitu Pak ya, Bapak tadi
2: ya,
0: menjelaskan.
2: Betul.
0: Ya. Kemudian ada yang ingin tambahkan Pak tadi?
2: Iya. Terkait dengan ya, kalau kita berbicara contoh kasus, contoh kasus terkait dengan bagaimana sih penerapan hukum adat ini gitu. Ya tentunya secara praktik karena KUHP Nasional ini kita baru laksanakan di bulan Januari tahun 2026 ini, Bu Nov. Ya tentunya masih sedikit yang bisa kita menjadikan salah satu jurisprudensi di dalam pelaksanaan living law ini. Tetapi secara keseluruhan terkait dengan penerapan sanksi adat ini, ya tentunya sudah banyak contoh, ya.
0: Contoh-contoh.
2: Nah, mungkin ya para pendengar mungkin sempat mendengar kemarin yang terkait dengan salah satu komika kita, ya kan, Pak, salah satu komika kita yang mendapatkan sanksi adat yang ketika stand up comedy kemarin itu kan ada lihat berita ya, menyinggung yang dinilai berdasarkan ketentuan hukum adat itu tentunya ada sanksi-sanksi yang dikenakan kepada yang bersangkutan gitu. Nah, ini yang tentunya masih banyak juga ya kalau kita berbicara di seluruh Indonesia ini ya, Bu Novia, apalagi baik pidana maupun juga secara keperdataan gitu. Nah, memang kalau kita materi kita saat ini ya kita berbicara terkait dengan sanksi, terkait dengan peraturan pidananya, tetapi ya banyak sekali juga ya berkaitan dengan keperdataan juga yang mengatur, dan saya kira di Minahasa ini banyak sekali juga masih masih ada dan berkembang itu di masyarakat. Tinggal daerahnya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya, tentunya setiap daerah mempunyai masing-masing mempunyai ketentuan hukum adatnya sendiri.
0: Masing-masing begitu ya.
2: Betul.
0: Nah, dalam hal ini, Pak, kira-kira tantangan yang dihadapi, yang ditemui apa tuh, Pak?
2: Nah, gini Bu Nof, tadi di dalam PP tadi juga dijelaskan kan salah satu legitimasi terkait dengan hukum adat itu dituangkan di dalam satu peraturan daerah. Nah, memang mau dilihat sekarang ini di daerah pun juga ya, tetapi ya tapi paling banyak ditemui itu daerah-daerah yang mungkin hukum adatnya masih ada tetapi belum dituangkan secara tertulis di dalam satu peraturan
0: jadi salah satu masalah juga.
2: Betul, begitu ya. Ada beberapa mungkin ada juga yang ingin tapi agak sulit memverifikasi ini norma-norma adat seperti apa. Baru juga ada perbedaan adat antar daerah, ada potensi multitafsir sampai potensi yang mungkin
0: berbentur
2: dengan hak asasi manusia sendiri gitu.
0: Jadi itu tantangan yang kita temui
2: di dalam undang-undang KUHP yang baru, KUHP nasional ini begitu.
0: Jika melihat hal ini, kira-kira Pak, ada hal yang perlu diluruskan begitu?
2: Ya.
0: Dalam pengertian hukum adat, jadi ada beberapa pemahaman mungkin yang perlu torang luruskan.
2: Ya,
0: seperti
2: betul.
0: Apa ini, Pak?
2: Iya, benar. Jadi tentunya di dalam implementasi The Living Law ini, hukum adat itu bukan serta-merta itu, ya kan, ada yang mungkin ada sanksinya berkaitan dengan fisik yang berlaku di satu daerah itu ya, tapi secara keseluruhan ya tentunya itu hukum adat bukan berarti seperti itu, main hakim sendiri
0: ya.
2: Ada mungkin persekusi terkait dengan orang gitu,
0: tidak bisa disamakan dengan hukum adat. Betul. Kalau hal tersebut kemudian
2: kekerasan atas nama adat.
0: Betul.
2: Serta diskriminasi maupun pelanggaran HAM itu yang sebenarnya perlu diluruskan di dalam penegakan hukum adat.
0: Ya, hukum adat ini ya. Itu. Betul. Baik, jadi hal-hal tadi bukan serta-merta ya. Jadi bukan serta-merta turambi hukum adat seperti itu, main hakim sendiri, persekusi seperti yang sudah dijelaskan Pak Arthur tadi. Di sesi terakhir kita, Pak, kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan RRI di sore hari ini? Silakan Bapak sebagai closing statement kita.
2: Ya, sebagai penutup Bu Nof, ya tentunya KUHP nasional kita ini tidak hanya menegakkan hukum yang tertulis. Dalam arti hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga kita menghormati hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi itu penerapan hukum adat dalam hukum negara sama dengan itu dengan keadilan humanis yang berkepribadian Indonesia.
0: Nah,
2: ini yang sebagai closing statement.
0: Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena ini juga merupakan seperti yang dijelaskan tadi Pak Arthur adalah hal yang baru tertuang di KUHP nasional begitu. Jadi mudah-mudahan ada pemahaman begitu kepada pendengar kita bagaimana eksistensi hukum adat, the living law, dalam sistem hukum pidana yang baru begitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Arthur sudah datang bersama kami
2: hari
0: ini. Sukses begitu ya, nanti ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Dan untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi, yang sudah menelpon kami ataupun komentar via WhatsApp kami ataupun mendengarkan kami di rumah, terima kasih banyak ya. Jaksa menyapa untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Novi cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi lain waktu lain kesempatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian tadi Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manado. Dan tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar yang tetap menikmati suasana sore hari ini, yang sudah selesai dengan tugas-tugas Anda atau juga masih terus melanjutkan tugas-tugas Anda sore bahkan hingga malam hari nanti. Semoga masih dengan stamina yang oke punya ya. Oke, sukses untuk Anda bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, Pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Afgan, demi kamu dan aku sudah hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 16.17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Ini dua pendaki Gunung Soputan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Ya, Pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu 20 Juni 2026. Kejadian dilaporkan oleh Justin, teman korban, pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Tim SAR gabungan diberangkatkan pada pukul 11.46 WITA. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Tengah dan langsung mendapatkan penanganan awal. Selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kedua korban dievakuasi menuju pos Ajung Gunung Soputan. Kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Lian untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Pada pukul 14.40, kedua korban tiba di Puskesmas Lian dan diserahkan kepada tim medis. Dengan telah dievakuasinya kedua korban, operasi SAR kondisi membahayakan manusia, KMM, dinyatakan selesai dan ditutup pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tim rescue selanjutnya kembali melaksanakan siaga rutin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Basarnas Sulut, Sjors Amersi Ramdang SIPMAP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bekerja sama, berkoordinasi, serta menunjukkan respons cepat dalam pelaksanaan operasi sehingga kedua pendaki berhasil ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. Dan data korban yaitu Ronaldo Baceran, 18 tahun, alamat Jalan Toar, Kota Manado. Priscila Pondaa, 24 tahun, perempuan, alamat Karombasan 1, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Dan unsur SAR gabungan, KPP Manado, Posar Amurang, Polsek Silian, BPBD Minahasa Tenggara, Sakasar Mitra, Puskesmas Silian, Rapi Minahasa, KPA Mitra, dan teman korban. Demikian informasi untuk Anda, Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya pasti tetap mewaspadai untuk Anda yang punya hobi mendaki gunung ya. Oke, selamat sore untuk Anda, Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berkat persatukan informasi dan inspirasi, demikian Alika Cintakan Bertahan. Selamat sore untuk Anda pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi yang masih tetap bertahan bersama kami. Prosatu yang terus menemani Anda, menjadi mitra Anda, menjadi teman Anda untuk menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala pekerjaan Anda, aktivitas apapun yang Anda lakukan di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Senin 22 Juni 2026. Tanpa terasa sudah hampir di penghujung bulan Juni lagi ya. Perjalanan waktu yang begitu cepat ya, yang pasti karena kita disibukkan mungkin dengan tugas-tugas dan segala pekerjaan apapun yang kita lakukan, sehingga waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Ya, berdasarkan sebuah informasi untuk Anda, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Tumoto Manado menegaskan bahwa program asistensi rehabilitasi sosial atensi memiliki pola penyaluran yang berbeda dibanding bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT. Atensi diberikan berdasarkan hasil asesmen individu, bukan dibagikan secara merata kepada setiap keluarga. Pekerja sosial pertama Sentra Tumoto Manado, Astuti, menjelaskan bahwa setiap bantuan dalam program ini ditentukan melalui proses penilaian mendalam terhadap kondisi penerima manfaat di lapangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada penyaluran yang dilakukan tanpa melalui tahapan verifikasi. Fokus dari pelayanan rehabilitasi didasarkan pada asesmen yang dilakukan sebelumnya. Dan atensi sendiri, bantuan harus melalui asesmen secara mendetail, komprehensif. Dan ia juga menjelaskan bahwa program atensi menyasar kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 yang mencakup kelompok sangat miskin hingga rentan miskin dengan berbagai bentuk layanan mulai dari lansia, penyandang disabilitas, anak, hingga kelompok rentan lain termasuk korban TPPO. Bantuan atensi tidak diberikan secara sama rata, tetapi disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing penerima manfaat di lapangan. Sentra Tumoto Manado sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan total 21 kabupaten dan kota, sehingga proses seleksi dan validasi data menjadi bagian penting dalam penyaluran program atensi. Demikian informasi untuk Anda pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tetap bersama kami di Manado Sore hari ini.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian guys ya, seharusnya percaya. Dan posisi waktu di studio kami pukul 16.53 menit waktu Indonesia Tengah. Di pukul 17 nanti kami akan sampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi selanjutnya, kita jelang tengah waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Gorontalo untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat sore Lintas Magota, kami awali dari RRI Manado. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Kejadian dilaporkan oleh salah satu rekan korban pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 WITA dan langsung melakukan penanganan awal pada kedua pendaki. Hal ini dikatakan Stephen Lumawa, Kepala Pos SAR Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.
2: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Kondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang. Adapun salah satu korban atas nama Ronaldo mengalami cedera di bagian kepala dan mengalami fraktur atau dislokasi pada bagian tangan sebelah kanan. Dan saat ini kedua korban sudah diserahkan ke Puskesmas Siliaan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
1: Video ini diambil dari tim SAR gabungan dan pada pukul 14.00 WITA, kedua korban dievakuasi menuju pos Aju Gunung Soputan. Kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Siliaan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Miki Kedoati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Manado kita ke Gorontalo, beragam jenis hewan eksotik dipamerkan di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
3: Area kampung ternak menjadi salah satu titik yang menarik untuk dikunjungi di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di lokasi ini, peserta maupun masyarakat yang datang berkunjung dapat melihat sekaligus berinteraksi langsung dengan berbagai hewan eksotik yang jinak. Beragam jenis satwa yang dipamerkan meliputi domba, kuda, kambing, kura-kura darat, ular piton, burung makau, iguana, kucing bengal, hingga ayam jenis American Silky. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Averos Jainuddin mengatakan, kampung ternak dihadirkan untuk memberikan pengalaman edukatif, sekaligus memperkenalkan potensi peternakan yang dimiliki Provinsi Gorontalo.
4: Nah, kampung ternak ini kami menampilkan beberapa komoditi peternakan yang menarik. Ada domba, ada kambing, kemudian ada titik peternakan, kemudian ada sapi-sapi eksotik. Kemudian juga kami menampilkan kuda terbaik Gorontalo, kuda pacu maupun kuda tunggang. Kemudian juga ada kerjasama dengan Rumah Alam Donggala, menyediakan hewan-hewan eksotik. Kita kemas dalam bentuk miniatur kebun binatang ini. Nah, itu menampilkan hewan-hewan yang paling menarik lah, tapi jinak-jinak itu untuk menarik perhatian masyarakat untuk datang ke lokasi kami.
3: Terpisah, manajer Rumah Alam Donggala, Muhammad Yani, menjelaskan seluruh satwa yang dipamerkan merupakan hewan peliharaan yang telah terbiasa berinteraksi dengan manusia sehingga aman untuk dikenalkan kepada para pengunjung. Ia juga memastikan tidak ada satupun satwa yang dipamerkan yang masuk kategori hewan dilindungi. Seluruh koleksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dipelihara untuk kepentingan edukasi serta pengenalan keanekaragaman satwa kepada masyarakat.
5: Saya jamin hewan-hewan yang ada di sini itu semuanya sudah masuk kategori hewan yang dilindungi. Karena sebagian besar juga bukan hewan-hewan asli Indonesia. Karena sebagian besar kita itu peliharanya itu hewan-hewan yang berasal dari luar. Seperti kura-kura yang ada di samping itu kura-kura endemik. Bukan endemik ya, bukan endemik Indonesia ya. Dia kura-kura asal Afrika. Ada beberapa jenis, salah satunya kura-kura aldabra sama sulcata. Terus kalau untuk ular-ularnya, kita punya ular-ular piton atau sanca atau reticulatus piton sebagian besar. Dan kalaupun ini, hampir semuanya itu adalah hasil ternakan dari breeder-breeder yang ada di Indonesia.
3: keberadaan kampung ternak diharap area kampung ternak menjadi salah satu area kampung ternak menjadi salah satu titik yang menarik untuk dikunjungi di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan Lintas Berita Magota sore ini. Dan selanjutnya pendengar, Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut, di mana kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mendapat dana rehabilitasi pelabuhan.
7: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pembongkaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mevut Palenewan, diwawancarai RRI membenarkan adanya pesanan paket pekerjaan di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pesanan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pesanan pekerjaan rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini ungkap Mevrit akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
8: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
7: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 selesai beraktivitas, semua kegiatan rutin di Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pesanan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 Tahuna memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pesanan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Delenggade melaporkan.
0: Pendengar, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado atau UNIMA sukses menggelar program pemberdayaan manajemen sekolah partisipatif di SD Negeri Impres Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Negeri Manado UNIMA yang didanai oleh DPPM, Dikti Saintek, Kemendikti Saintek tahun 2026 turun langsung ke wilayah pesisir Sulawesi Utara. Langkah ini diambil untuk mendampingi pihak sekolah dalam merancang tata kelola pendidikan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Program strategis dipimpin oleh Dr. Soya Febrina Sumampo selaku ketua tim bersama sejumlah akademisi kompeten UNIMA lainnya. Fokus utamanya adalah membangun sinergi yang kokoh antara guru dan orang tua murid dalam manajemen sekolah. Ketua tim PKM UNIMA menegaskan sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak, terlebih dengan adanya tantangan geografis yang kompleks di wilayah pesisir. Menurut Soya, pendidikan berkualitas lahir dari rasa memiliki yang sama. Lewat manajemen partisipatif ini, orang tua didorong untuk menjadi mitra strategis yang ikut merencanakan dan mengawasi perkembangan mutu belajar anak, bukan sekadar menjadi penonton. Melalui harmonisasi dan kemitraan yang kuat di SD Negeri Impres Kabaruan ini, diharapkan anak-anak di wilayah Kepulauan Talaut tetap mendapatkan hak pendidikan yang prima dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi demikian Wali dengan Takkan Pisah. Oke, okay, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana istirahat Anda setelah Anda bertugas, yang pasti siap-siap juga untuk malam nanti dan di subuh nanti ya, pukul 1 waktu Indonesia Tengah, untuk pertandingan Piala Dunia Argentina versus Austria langsung dari Stadion Dallas. Kemudian di pukul 5 waktu Indonesia Tengah subuh besok ya, Prancis versus Irak dari Stadion Philadelphia. Oke, jadi malam hari ini ataupun sore hari ini masih ada waktu untuk istirahat sebelum Anda menyaksikan pertandingan Piala Dunia di tengah malam nanti dan subuh hari nanti bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan tetap bersama kami 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Telang Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telau Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini, untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa Adzan Maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang dikumandangkannya Adzan Maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu religi untuk Anda yang akan mempersiapkan diri menjalankan sholat Maghrib. Ada Opik bersama Amanda dengan lagunya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, mendengar persatukan dan informasi dan inspirasi sebuah nomor lawas yang kembali dibawakan oleh Bojes. Tetapi memang asik, menyenangkan ya untuk menikmati lagu-lagu lawas yang dibawakan secara kekinian. Bojes, apa salah dan dosaku? Ya, apa salah dan dosa ya?

Oke, tapi mudah-mudahan malam hari ini ya Anda yang sudah selesai dengan tugas pekerjaan Anda ya selesai dengan baik sehingga tidak merasa berdosa, sudah selesai semuanya ya pastinya dengan baik, dengan bagus dan sukses pastinya. Ya, pendengar dan pastinya sebentar juga Anda siap-siap untuk ya menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, kemarin Koramil 13-02-01 Tondano bersama masyarakat di wilayah binaannya menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar ajang Piala Dunia 2026 di Kelurahan Rinegetan Lingkungan 2, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8.30 hingga 10 tersebut diikuti oleh 10 peserta terdiri dari 4 personil TNI dan 6 warga setempat. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi sosial antara prajurit dan masyarakat. Pertandingan yang disaksikan bersama mempertemukan tim Ekuador melawan Curacao. Laga berlangsung sengit, namun berakhir imbang tanpa gol dengan skor 0-0. Pelaksana tugas sementara dan Ramil 13-02-01 Tondano, Sarma Marten Ngala, mengatakan bahwa kegiatan nobar memiliki nilai positif dalam mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Melalui suasana santai dan penuh kekeluargaan, prajurit dapat berinteraksi langsung dengan warga, bertukar informasi sekaligus mempererat tali silaturahmi. Menurutnya komunikasi yang terjalin melalui kegiatan sederhana seperti nonton bareng dapat memperkuat sinergitas dan kebersamaan antara aparat teritorial dengan masyarakat di wilayah binaan. Selama pelaksanaan kegiatan, suasana berlangsung tertib, aman, dan lancar. Koramil 13-02-01 Tondano berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai upaya menjaga hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Raja dengan Malaikat Cinta sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 18.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda, ini mengenai angka pernikahan usia anak di Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi tantangan besar dalam upaya pembangunan keluarga. Kemendikbangga BKKBN Sulut membeberkan bahwa Kabupaten Bolang Mongondo Timur dan Kabupaten Minahasa Utara saat ini menempati posisi teratas dengan angka pernikahan dini tertinggi di tingkat regional. Fenomena ini bahkan telah masuk dalam radar evaluasi di skala nasional untuk kategori usia 15 hingga 19 tahun. Data krusial ini dipaparkan langsung oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Kemendikbangga BKKBN Sulut, iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan dikatakan bahwa pihak, iya, Alfrida Bayang, di sela-sela agenda fokus grup discussion pencegahan perkawinan anak yang berlangsung di ruang rapat DP3AD Provinsi Sulut, Senin hari ini merespons kondisi tersebut dan BKKBN bergerak cepat memperluas jangkauan intervensi ke akar rumput. Dan langkah preventif diambil bukan tanpa alasan. Dari kacamata klinis dan psikologis, pernikahan di bawah umur memicu rentetan dampak sistematik mulai dari resiko tinggi angka kematian ibu dan kelahiran bayi prematur, depresi pasca melahirkan, hingga potensi melahirkan generasi stunting akibat ketidaksiapan organ reproduksi. Meskipun regulasi formal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan membatasi usia minimal pernikahan di angka 19 tahun, BKKBN secara kelembagaan menilai batasan tersebut masih berada di zona rawan. Guna memperketat pengawasan di hulu, BKKBN juga mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu instrumen teknologi yang kini diwajibkan bagi para calon pengantin adalah pengisian aplikasi LSimil atau elektronik siap nikah dan siap hamil. Aplikasi digital ini berfungsi sebagai sistem penyaring atau screening untuk memetakan kelayakan biologis calon ibu sebelum melangkah ke pelaminan. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Pilots dengan Kamu Segalanya Bagiku.

0: Ya, pendengar persatukan Aldi, informasi dan inspirasi demikian Aldi Tahir dengan hati yang tersakiti. Benar-benar tidak demikian ya. Saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan sebuah drama radio dengan judul Sosmed Bukan Real Life, proses persembahan dari RRI Jember. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai. Bukannya bangku.
4: Kasih Bu.
1: Cerai. Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
5: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya nggak tahu, Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
5: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus Twitter aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Gelinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.

0: dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
1: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya Pak. Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
1: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
2: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
2: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
1: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RS.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah Pak kita itu sudah prop terus, apalagi musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan Pak kita, jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek, wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya ke ruangan Anda kami hadirkan mimbar agama Hindu. Selamat malam, Om Swastiastu untuk umat Hindu di mana saja berada.

0: swastiastu untuk kita semua. Selamat malam saya ucapkan para pemirsa umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dayu KD Suseni dalam mimbar agama Hindu. Saya yakin saat ini umat sedharma lagi mantengin siaran Radio Republik Indonesia Kota Manado. Tentunya untuk mendengarkan dan menyimak mimbar agama Hindu hari ini. Karena seperti yang selalu saya katakan, sekecil apapun sesuatu yang kita dengar atau yang kita lihat, kalau kita mencermati dengan seksama, pasti akan dapat membawa atau akan dapat sesuatu kecil yang kita bawa pulang untuk dapat kita implementasikan di dalam hidup bermasyarakat pada umumnya. Baiklah umat sedharma yang berbahagia, pada mimbar hari ini saya akan membawakan tema tentang tumpek landep. Sekali lagi kita akan membahas tentang hari raya Wuku, yaitu tumpek landep. Umat sedharma yang berbahagia, tumpek landep merupakan hari raya pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati atau Ida Batara Siwa Pasupati, di mana pada hari ini, pada hari tersebut, umat Hindu melakukan puja dan puji syukur atas anugerah yang telah diberikan kepada untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia, termasuk kebahagiaan alam semesta. Apa sih makna yang dapat kita ambil di dalam Hari Raya Tumpek Landep? Hari Raya Tumpek Landep yang saya katakan di pertemuan kita, di mimbar kita bulan lalu, ya, di mana Hari Raya Tumpek itu jatuh pada setiap 210 hari sekali. Dan sekarang tumpek landep. Jadi setiap 210 hari diadakan hari raya, dirayakan hari raya tumpek landep. Begitu ya. Dan kata tumpek ini berasal dari dua kata, yaitu metu yang artinya bertemu, kemudian empek yang artinya akhir. Jadi dapat kita ambil arti secara keseluruhan, yaitu tumpek merupakan hari pertemuan wewaran pancawara dengan saptawara, di mana pancawara diakhiri dengan kliwon dan saptawara diakhiri dengan saniscara, yaitu Sabtu. Sedangkan tumpek landep sendiri artinya tajam atau runcing. Maka dari itu pada hari raya ini kita akan mengupacarai juga beberapa pusaka yang memiliki sifat tajam, seperti keris, pedang, tombak, dan lain-lain. Dan Tumpak Landap adalah hari yang sangat istimewa karena bertemunya Pancawara, Saptawara, dan juga Pawukon. Bagi mereka yang mendalami ajaran agama, pada hari ini umat Hindu tidak diperkenankan melakukan pekerjaan jasmani. Tentunya jasmani itu yang bersentuhan langsung dengan senjata tajam ya. Karena kita pada saat ini kita akan melakukan upacara atas senjata-senjata itu agar Tuhan memberikan anugerah bimbingan agar kita tidak menyalahgunakan tentunya ya. Memanusiakan senjata-senjata itu agar tidak menjadikan kita atau melukai diri kita ataupun menyakiti makhluk yang lain begitu, agar kita bisa menggunakannya dengan semestinya. Demikian ya Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia. Mengheningkan cipta juga untuk diarahkan menyadari Sang Hyang Dharma itu Tuhan itu sendiri. Pada hari perayaan Tumpak Landap itu kita diharapkan bisa menghening kan, menghening, merenungkan begitu ya, supaya apa yang kita miliki, senjata-senjata atau apapun yang kita miliki itu dapat bertuah begitu ya. Dan pada dewasa ini senjata lancip itu sudah meluas pengertiannya. Tak hanya keris, pedang, tombak, tetapi juga benda-benda hasil ciptaan karsa manusia seperti sepeda motor ya, mesin produksi, mobil, komputer dan sebagainya. Benda-benda itulah yang diupacarai. Akan tetapi perlu kita garis bawahi sebagai umat beragama agar tidak menjadi salah arti ya dari saudara-saudara kita. Tentunya sembahyang melakukan upacara terhadap benda-benda tersebut jangan tidak diartikan dalam konteks yakni bahwa umat bukanlah menyembah benda-benda teknologi tersebut, tetapi umat memohon kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati yang telah menganugerahkan kekuatan pada benda-benda tersebut sehingga betul-betul bermanfaat dan mempermudah hidup manusia. Filosofi dari Tumpak Landap itu yaitu dalam Tumpak Landap, landap yang artinya tajam mempunyai filosofi yang berarti bahwa Tumpak Landap merupakan tonggak penajaman cita ya, budi dan manah yaitu pikiran. Dan demikian umat selalu berlaku berdasarkan kejernihan pikiran dengan landasan nilai-nilai agama tentunya ya. Dengan pikiran yang bersih dan suci, umat mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tumpak Landap merupakan tonggak untuk mulat sarire. Mulat sarire itu artinya introspeksi diri untuk memperbaiki karakter agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Bapak Ibu sekalian, juga pada hari tumpak landep tersebut, hendaknya umat melakukan persembahyangan di sanggah atau merajan serta di pura, memohon warenugrahe kehadapan ide bertara siwa pasupati agar diberi ketajaman pikiran sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dan pada hari tumpak landep tersebut dilakukan pembersihan dan penyucian pusaka warisan leluhur ya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pendeta ya yang pernah mengatakan demikian. Jika menilik pada makna hari raya tumpak landep, sesungguhnya upacara pada motor, mobil, mesin dan peralatan kerja lainnya lebih tepatnya dilaksanakan pada tumpak kuningan, yaitu di mana tumpak kuningan ini tumpak di mana kita mengucap rasa syukur apa yang telah Tuhan berikan ya, fasilitas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita ya, termasuk bersyukur atas kita mampu membeli kendaraan, mampu membeli rumah, mampu membeli, ucapan syukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan, ya, dengan segala kemudahan-kemudahannya tentunya, ya. Umat sedharma yang berbahagia, jadi dapat saya simpulkan di sini yaitu dalam hari raya tumpak landep itu, yaitu satu. Pada hari raya tumpak landep, hal-hal yang paling utama yang tidak boleh dilupakan adalah hendaknya kita selalu ingat mengasah pikiran, yaitu landeping idep, budi dan cita, dengan mana budi dan cita yang tajam diharapkan kita dapat memerangi kebatilan, kegelapan, dan kesengsaraan, serta mampu menekan perilaku buta kala atau energi negatif yang ada dalam diri kita. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita merayakan tumpak landep 2 minggu ya, sebelum itu kita merayakan hari raya Saraswati. Kemarin ya, hari raya Saraswati yang bulan ini jatuh pada tanggal 4 Maret 2026, di mana hari raya Saraswati itu adalah diperingatinya hari turunnya ilmu pengetahuan. Kemudian setelah turun ilmu pengetahuan, jika kita menilik dari makna hari tumpak landep ini, sangat sinkron, sangat korelasinya sangat bagus ya. Dia mendapatkan korelasi yang sangat bagus, di mana setelah turunnya ilmu pengetahuan, Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan kepada kita semua, kehidupan manusia, kemudian dirayakan tumpak landep. Tumpak landep sebagai mempertajam ilmu yang telah Tuhan berikan. Tentunya mempertajam dalam pikiran, perbuatan, sehingga apa ilmu apapun yang telah kita dapat hari ini, yang telah Tuhan turunkan hari ini, bisa menjadikan kita lebih baik. Baik itu dalam untuk diri sendiri, juga di dalam beragama, antar umat beragama, berbangsa dan bernegara, yang terkhusus di lingkungan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, pada hari tumpek landak tersebut, intinya untuk memohon anugerah Tuhan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Tentunya kalau kita misalnya senjata-senjata tajam itu kalau kita bisa menggunakan dengan baik, dengan semestinya, tentunya tidak ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Misalnya tiba-tiba saja pisau yang kita gunakan untuk memotong sayur, kemudian tiba-tiba saja melukai kita. Melukai bukan hanya sekedar melukai, tetapi sudah membahayakan. Itu ya, kita selalu memohonkan di setiap perayaan hari raya suci. Tentunya yang kita mohonkan adalah kebahagiaan, kesejahteraan semua makhluk, kedamaian semua makhluk. Yang ketiga, di malam tumpek landak itu adalah malam yang baik bagi mereka yang mendalami ajaran agama untuk melakukan renungan suci, tapa berata, semadi. Itu jadi di malam tumpek itu, Bapak Ibu sekalian, seyogianya kita ya, di setiap perayaan hari raya itu kita diajak untuk merenung. Selalu merenung dan merenung apa yang telah kita perbuat dan apa yang selalu kita mohonkan, supaya kita bisa menjadi lebih baik di hari-hari berikut. Itu ya setiap hari raya yang dapat kita maknai adalah itu. Ucap syukur atas anugerah, dan semoga dunia damai, hati damai, tentram. Kalau sudah hati damai, tentu akan memberikan dampak damai juga bagi kehidupan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, secara filosofis, Kliwon dewanya adalah Betara Siwa, Dewa Siwa, menempati posisi di tengah. Dengan demikian, hari Kliwon menempati poros kosmik baik di dalam maupun pada diri manusia itu sendiri. Disinilah berstana Batara Siwa atau Dewa Siwa yang menjaga keseimbangan seluruh alam. Kemudian yang kelima, pada hari tumpek landak, umat melaksanakan upacara ya itu seperti keris yang sebagainya, senjata-senjata tajam, kemudian motor, mobil secara fisik ya. Tetapi substansinya atau maknanya adalah tatwanya atau intinya, yaitu hari raya untuk menajamkan pikiran. Landeping idep, menajamkan pikiran agar kita senantiasa bisa lebih bijaksana. Tentunya penajaman pikiran ini ya, budi dan pikiran kita lebih tajam, lebih peka, begitu ya, Bapak Ibu Umat Sedharma, lebih peka. Dimana pada tahun-tahun terakhir kita ini kan dalam masa Kali Yuga ya, itu bencana terjadi di mana-mana. Kita perlu asah itu pikiran kita, tajamkan itu hati nurani kita untuk bisa memberi, berbagi. Berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang mengalami musibah. Dan di saat ada musibah, di saat saudara kita tertimpa musibah, kemudian kita tidak ada musibah yang kita dapatkan menimpa kepada kita. Itu syukur yang sangat dalam, yang sangat besar. Kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah membebaskan kami dari duka. Dan jangan lupa, tajamkan hati dan pikiran kita untuk sesama. Ya, karena seperti tema dalam hari raya Nyepi yang baru kita lalui itu adalah temanya Wasu Dewa Kutum Baka. Semua seisi jagat ini adalah keluarga. Jadi, jangan segan-segan, jangan undur-undur, ya, mengulur-ulur waktu untuk berbuat baik. Karena sakit mati tidak membawa genderang. Mari kita memupuk kesadaran kita untuk selalu berbagi. Bapak Ibu sekalian, demikianlah mimbar pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup dengan para mesanti. Sebelumnya itu, terima kasih kepada Bapak Ibu Umat Sedharma yang sudah meluangkan waktu menyimak siaran RRI pada mimbar hari ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Anda ikuti Mimbar Agama Hindu untuk malam hari ini. Dan kita akan jelang tanah waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono Memuaya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di Manado sore hari ini. Sampai jumpa dan selamat malam.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: pertemuan, dan ini kami sudah ada lintas kementerian juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Mulis juga besar sekitar 24 triliun, pembayaran magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18-34 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turki Makkah pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan

0: jujur berbahagia kan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia, dan rasa haru, bangga, dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di tanah suci.
1: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke tanah suci, dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal, dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
4: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
3: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan

0: alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
1: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan
0: gitu. Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Ring 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
4: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
5: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga karena buat warga Pontianak nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
4: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
6: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
4: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual. Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Oh, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, kembali selamat malam pendengar ya. Demikian ada Leto tadi ya, sudah mempertemukan kita lewat lagunya Ruang Rindu ya. Nanti ada sesi Ruang Rindu juga ya, siap menemani malam Anda. Ya, kembali bersama saya Mike, siap temani untuk Manado malam ini di edisi siar Senin 22 Juni 2026 ya. Semoga semua sehat, bahagia, dan selamat menikmati istirahat ya malam hari ini, untuk bisa kumpulkan kembali tenaga biar pulih, besok kembali bisa lanjut dengan aktivitas lagi ya. Oke, baik, gimana kabar untuk penggemar Piala Dunia? Jangan lewatkan nanti, ini ada dua partai unggulan ya, yang akan main dini hari nanti jam 1 Wita, Argentina versus Austria di fase grup J, main di Stadion Dallas. Kemudian jam 5 pagi Perancis versus Irak ya, main di fase grup I, main di Stadion Villa Delphia. Oke, melengkapi hiburan aja juga untuk malam ini sambil menantikan Piala Dunia ya, mungkin nonton bareng kali ya. Iya, saya spesialkan lagu-lagu menarik ya, untuk dapat menambah suasana malam biar tambah indah. Waduh, cuaca panas tadi siang memang sangat terasa ya. Nah, karena itu malam ini kita punya topik, saya pengen angkat topik ya, terkait dengan bagaimana tips Anda ya untuk menghadapi fenomena La Nina ya. Ya, oke. Okay. Itu yang menjadi topik kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ya, karena ya, itu pastikan Anda tetap bersama kami ya untuk menghadapi apa namanya fenomena El Nino, kira-kira bagaimana kesiapan Anda ya. Oke, itu saja. Baik, setelah satu lagu lagi ya saya coba hadirkan. Ya, saya pilihkan dari BCL Tentang Kamu ya. Nah, setelah BCL nanti kita akan masuk di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Okay, akhirnya Ruang Rindu ya siap saya gelar ke ruang dengar Anda sampai di jam 11 nanti. Sambil menikmati malam yang indah, yang cerah. Lagu-lagu sudah saya siapkan ya untuk lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Ya, tapi kita punya topik ya seperti biasa. Sebelum Anda request lagunya, ya saya punya topik ya, dan topik kita, bagaimana kiat tips Anda menghadapi fenomena El Nino? Ya, seperti kita ketahui bahwa fenomena El Nino ini merupakan peristiwa pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan tentu berdampak untuk pola cuaca di berbagai belahan dunia. Ya, dan BMKG mengatakan bahwa fenomena El Nino ini bersamaan dengan musim kemarau sehingga menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Tadi pagi juga BMKG sudah menyampaikan bahwa untuk wilayah Sulawesi Utara fenomena lebih cepat ya. Iya, dirasakan lebih cepat oleh masyarakat di Sulawesi Utara ya. Seperti tadi siang kan kita sempat rasa kan ya, cuaca tadi siang panasnya, bukan main ya. Nah, itulah salah satu dampak dari fenomena El Nino ya. Dan karena itu kita dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat ya, mencegah gangguan kesehatan El Nino. Karena kalau dari paparan panas yang berlebihan bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan ya, dehidrasi. Iya, karena itu penggunaan masker sangat penting juga untuk membantu mengurangi paparan debu ya. Nah, line telepon, SMS, WhatsApp saya buka dari sekarang di 0821-958-35080. Yang tidak sempat gabung, kirim SMS dan WhatsAppnya ya. Jadi topik kita malam ini ya, apa kiat Anda, tips Anda menghadapi fenomena El Nino ya. Dan apa kabar juga untuk pencinta sepak bola dimanapun berada. Ya, jangan lewatkan nanti sekali lagi di jam 1 dini hari ya, ada dua partai unggulan ini ya. Jam 1 dini hari Argentina versus Austria. Kemudian jam 5 pagi ya, Perancis versus Irak. Oke, dinantikan saja ya. Nah, kita ke line telepon dulu. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Mahir.
0: Selamat malam juga Pak Jun Naidi.
1: Pak Jun di Ambon.
0: Oke, Pak Jun, gimana kabarnya ya, Pak Jun?
1: Apa kabar, sehat walafiat, cuaca cerah panas.
0: Cerah panas, nah itu pengaruh fenomena El Nino tuh.
1: Fenomena El Nino.
0: Iya, Pak Jun. Kalau panas di Ambon, gimana? Panasnya memang panas.
1: Ya, terpaksa kalau beta, Pak Junaidi, ya kita hanya sini siap-siapkan air jangan putus saja.
0: Ya. Sebab hemat air
1: kan
0: juga
1: air
0: ya.
1: Semua. Ya, kalau sampai air putus ya terpaksa kita orang baca majalah cari air lagi.
0: Nah, iya betul.
1: Itu persiapan itu aja. Abu Mike, tapi kalau pekerjaan sama biasa seperti biasa, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan lah seperti biasa kerja.
0: Oke, baik. Jadi
1: ya,
0: itu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau dalam rumah mungkin ada.
0: Kalau Pak.
1: Kalau ada AC ya AC hari ini pas angin mungkin pendingin lah begitu.
0: Betul. Oke, jadi kalau dari Pak Jun itu hemat air ya maksudnya?
1: Ya,
0: hemat air.
1: Yang penting itu air.
0: Penggunaan air maksudnya ya. Tapi kalau untuk
1: penggunaan
0: konsumsi
1: air juga ya mesti kita orang atur. Kita atur jangan terlalu mors.
0: Betul. Tapi kalau untuk konsumsi air ya mungkin perbanyak konsumsi air karena takutnya dehidrasi nanti ya, kan panas membuat kering jadi.
1: Air juga harus untuk minum tuh, minum tidak boleh kurang dari 2 liter.
0: Ya itulah. Oke, baik. Pak Jun, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Ada lagu manca begitu.
0: Ya, oke. Lagu manca, di sini saya punya Nazareth. Where are you now?
1: Ya, Nazaret aja.
0: Oke, Nazaret. Ya, baik. Langsung dikirim buat siapa, Pak Jun? Silakan.
1: Sebelumnya kita mau tanya, Bu Mike.

0: kira sebentar kan jam 12. Main jam 1 toh.
1: Iya. Yeah.
0: Itu Pro 1 Manado ikuti terus atau istirahat dulu setelah jam 12 istirahat?
1: Jam 12 langsung tuh. Mm-mm. Jam 12 oh, langsung langsung, ya? Langsung gabung dengan Pro 3.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih Bu Mai. Selamat malam dalam harapan sehat bersama keluarga. Dan semoga Edi berkati Tuhan selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Kirim salam ada Ibu Elsi Makalisun, selamat malam dan diberkati Tuhan selalu. Ada sementara batin di situ jari-jari Bu Mai.
1: Betul. Berusaha dia ini.
0: Ada Ibu siapa yang di Sari Kelapa nih? Hermina. Ya?
1: Hermina, Bitung.
0: Ibu Hermina yang di Sari Kelapa, Madibir ya, Bitung. Selamat malam dan terima kasih salamnya. Ini harapan siap selalu ya. Ada yang siapa ya?
1: Yang di mana?
0: Ketiga ini ada kita orang punya Ibu siapa? Yang Greini yang di Tarerang. Selamat malam Bu Greini.
1: Oke.
0: Okay. Bersama seluruh.
1: Terima baik.
0: Kasih banyak Bu Mai.
1: Yuk sama-sama. Malam. Selamat malam, terima kasih ya. Dan kebanyakan ya buat Pak Junaidi yang ada di Ambon. Dari Pak Junaidi, selain menghemat pemakaian penggunaan air ya, perbanyak konsumsi air. Ya memang konsumsi air itu harus diperbanyak karena kan fenomena El Nino ini berdampak yang menyebabkan kondisi lebih kering ya, panasnya. Hujan-hujan membuat curah hujan di Indonesia berkurang, ya. Oke, dan tentu dapat menyebabkan juga resiko kebakaran hutan dan lahan. Ya. Oke, baik, kita kalian telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Michael.
1: Aduh, selamat malam, Bang. Kenapa baru kedengaran ini, Bang? Kemana aja, Bang?
2: Nah, bakal DM. Dan begini Bang Michael, bawa buku dengan rotan dibawa dalam tabung, bon aku nggak ikutan teleponnya susah nyambung.
1: Tapi kabarnya gimana, sehat ya Bang?
2: Aduh, justru itu lagi batuk pilek, boyang nongkrong bola terus, begadang terus sampai
1: flu
2: pagi,
1: dong ya. Ini memang lagi musimnya begadang nih sih.
2: Iya, pokoknya walaupun jagoan saya Prancis kan sekarang ini.
1: Ah, oh, gitu ya.
2: Iya, jagoan ada tiga Bang Michael. Jagoan saya Prancis, tim favorit Iran, tim kebanggaan Belanda. Cuman kemarin saya kecewa tuh, Belanda 2-2 sama Jepang. Benar saya kecewa.
1: Kecewa
2: tuh,
1: ya.
2: Walaupun kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia, tapi karena berat ke Belanda. Soalnya Belanda itu kan ada kaitan darah. Banyak pemain-pemain yang gendas Belanda yang keturunan Ambon, darah Indonesia, darah Ambon seperti Ruud Gullit, para Rizkar, kan itu darah Ambon kan. Dia juga mengakui memang gitu kan.
1: Oke.
2: Itu mungkin sedikit ada kaitan darah dengan Belanda itu kan.
1: Begitu ya.
2: Gitu lah.
1: Oke. Baiklah kalau begitu, kalau Kang Ahmad Irwan nih ya. Di Bandung gimana, Kang? Sudah mulai terasa nggak fenomena El Nino nih?
2: Ya, memang sudah mulai terasa. Kalau cuaca dari mulai jam 10 udah sore-sore
1: panasnya,
2: panas,
1: ya?
2: Gerah. Tapi kalau udah mulai maghrib, kerasanya dingin. Itu mulai kerasnya cuaca, kan? Kemudian biasanya mulai di lingkungan saya kan tinggal di desa tuh ya. Tinggal sebuah desa. Sekalipun musim kemarau panjang, tidak pernah kekurangan air. Kenapa demikian? Karena tempat-tempat air, penampungan air, atau misalkan tempat-tempat yang bisa menampung air tidak dirawat, tidak dirusakkan seperti itu diantaranya.
1: Oh, gitu ya.
2: Saya kira kan kebanyakan kan di sini yang menggunakan sumur bor ya, itu kan sumur bor, lalu nggak menggunakan pam, tapi menggunakan sumur bor. Satu seperti kemunakan saya kan semua disuruhkan ke 10 rumah tangga, jadi tetap aja air subur walaupun musim kemarau pun juga itu kan, karena itu salah satunya adalah saluran penampungan air itu yang bisa menyerap air, tidak justru dirawat, pokoknya kerjasama dari mulai kepala desa, RT masyarakat kompak itu kan,
1: kompak
2: terus
1: ya.
2: Ketika hujan turun, belum pernah kebanjiran, perlu ada erosi, karena di tempat betul-betul yang sekiranya bisa nanti erosi, tidak dirus justru dirawat, itu aja salah satunya, Mbak.
1: Oh, kita. Gitu ya. Jadi sumber air di tempatnya Pak Irwan bagus ya, terawat gitu.
2: Bagus
1: ya.
2: Bagus lah, bagus itu kan. Khususnya desa saya itu kan karena saya disebut sebuah desa itu kan. Memang salah satunya dirawat, jangan dirusak kan seperti.
1: Iya, memang sih kalau namanya fenomena El Nino itu kalau di desa itu nggak mungkin nggak terlalu terasa karena di sana kan banyak pohon-pohon ya. Jadi panas itu diserap ya.
2: Tapi banyak juga mereka dari desa yang lain sampai kekurangan air, sampai susah, ada sampai nyari-nyari sungai yang berair sampai jauh, ada juga. Tapi di tempat saya nggak seperti itu. Karena
1: saking panasnya mungkin ya, kering.
2: Pada diri kita juga kan.
1: Baiklah, oke. Tapi kalau tipsnya untuk Kang Ahmad Irwan, gimana nih Kang menghadapi fenomena El Nino? Tipsnya, kiatnya?
2: Tipsnya sekarang begini ya, pokoknya pertama kalau memang kan di zaman ilmu musim kemarau otomatis cepat terbakar ya, walaupun sekalipun membuang puntung rokok ya. Kalau dalam posisi lagi itu kering pasti bisa nyala. Jadi cuma harus menjaga lah demi menjaga kebakaran, bukan tipnya dalam musim kemarau musim El Nino. Kemudian saluran air yang kalau di tingkat desa kan dirawat lah, jangan sampai dirusak.
1: Iya betul itu ya. Kang.
2: Terutama menghadapi kebakaran ya, tidak sedikit kan.
1: Iya betul.
2: Kebakaran hutan gara-gara membuang puntung rokok juga kan kadang bisa jadi nyala gitu kan. Jadi itu. Harus hati-hatilah membuang puntung rokok di daerah yang banyak daerah-daerah yang kering. Gitu,
1: kering kan, iya kan. Karena bisa berpotensi kebakaran hutan dan lahan tuh ya kalau ya,
2: dibuang sembarangan. Pernah terjadi di sini juga. Pernah terjadi juga.
1: Pernah gitu, ya. Kan. Baiklah oke. Baik Kang. Malam ini gimana lagunya nih? Mau saya temani dengan Indonesia?
2: Agak batuk, saya terbatuk pilek kan begadang terus.
1: Waduh, harus apa nih? Kondisi itu berarti ya, Kang ya?
2: Iya. Oke, okay, Kang. Penasaran, wah main ini mau tidur nggak? Ah, penasaran main ini gitu aja.
1: Ya memang kalau flu sekarang lagi jalan nih di Manado juga banyak yang alami ya. Flu lagi jalan virus flu nih.
2: Ya, okay. Gara-gara kurang tidur.
1: Nah, itulah, baiklah. Oke, okay, kalau Kang Ahmad Irwan malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara nih, Kang?
2: Indonesia sana.
1: Indonesia.
2: Karena saya pecinta produk dalam negeri gitu kan.
1: Oke, okay, baik. Tepatnya
2: juga tetap produk Cibaduyut.
1: Oke, okay, baik,
2: makanan
1: Kang.
2: Makanan juga tetap tidak lepas dari apa? Dari makanan produk lokal.
1: Itulah. Okay.
2: Kalau di Jawa Barat kan ada cireng.
1: Oh, gitu, cireng.
2: Kan, kalau seblak kan udah nasional, sekarang seblak.
1: Seblak, iya. Ya,
2: okay, ya, Kang. Mungkin lagunya lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia di sini saya punya, dengar dulu ya baru dipilih, Kang. Iya. Saya punya Yuni Shara, Seruling di Lembah Sunyi. Saya punya Kus Plus, Kembali. Atau mau
2: Kus Plus.
1: Iya. Mau Kus Plus.
2: Kus Plus ya.
1: Kus Plus ya,
2: Kembali.
1: Oke, okay. Kembali kita bersama-sama lagi gitu ya lagunya.
2: Iya, itu okay. Kita bersama-sama lagi kan. Yang sudah-sudah jangan dipikir lah, yang sudah mah sudah.
1: Yang sudah ya. Iya.
2: Kembali.
1: Yang sudah lewat aja. Oke, okay, Kang, silakan. Dibagikan salamnya untuk salamnya tiga orang.
2: Tiga orang biasa ya.
1: Iya, betul.
2: Kirim salam buat Bu Christine ya, pertama-tama buat Bu Aulina, bukan satu lagi buat Nyong Klip ya,
1: terima kasih
2: ya. Mungkin yang lawinnya semuanya aja karena jatah cuma tiga yang apa-apa,
1: gitu.
2: Tiga orang spesial dan pokoknya salamnya buat semuanya aja, walaupun jauh di mata, dekat di handphone, saya di Jawa Barat dengan beda pulau, beda provinsi, beda waktu juga, mungkin bahasa daerah juga beda.
1: Oh iyalah,
2: tetap
1: beda.
2: Kita bersatu ya. Ya iya.
1: Aduh, semoga cepat pulih ya, Kang.
2: Persinggahan ke Samarinda kan perjalanan tetap ke Jogja, pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Kita aja, Bang Meka ya.
1: Waduh, mantap.
2: Terima kasih, Bang Meka.
1: Oke, sama-sama. Oke, selamat malam ya buat Kang Ahmad Irwan. Yang jauh ada di Bandung, Jawa Barat ya. Bandung Timur tepatnya. Oke, rupanya Kang Ahmad Irwan domisilinya di apa? Di tempatnya Kang Ahmad Irwan banyak pohon, jadi mungkin panasnya nggak terasa, dan sumber air di sana katanya terawat ya. Kalau di desa lain mungkin karena fenomena El Nino ini menyebabkan beberapa desa juga kesulitan air ya. Ya memang ya, fenomena El Nino itu bisa menyebabkan juga sumur ya jadi kering ya, susah air. Karena itu tentu kita dihimbau juga untuk tetap memanfaatkan air sehemat mungkin ya. Dan konsumsi air juga ya harus diperbanyak ya, untuk menjaga jangan sampai dehidrasi pastinya. Ya, apalagi El Nino ya berpotensi mengancam krisis pangan dan inflasi. Ya, terutama beras, ya minyak, kelapa sawit ya. Dan dampak lanjutan mencakup tekanan ekonomi juga ya, kenaikan biaya hidup ya, dan resiko karhutlah ya. Oke, baik, saya hadirkan dulu dua lagunya. Jadi topik kita untuk malam hari ini ya, bagaimana kiat tips Anda menghadapi fenomena El Nino. Itu saja. Yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Oke, baik, pendengar, itu tadi ada grup musik lawas ya, grup musik legendaris Kus Plus dengan kembali kita bersama-sama lagi malam hari ini di Ruang Rindu. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali 0821-958-3508-0 yang tidak sempat gabung. Boleh, silakan kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Selain berbagi topik, request lagu-lagu nostalgia juga. Oke, Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, tetangga Usi yang ada di Nabire.
1: Iya. Tetangga di hati.
0: Oh, Dang.
1: Jauh di mata.
0: Kenapa Dang kong
1: suka
0: gini, Dang?
1: Selamat malam, Pak Mike.
0: Selamat malam, malam baik. Gimana kabar?
1: Kabar, ya.
0: Sehat?
1: Kabar.
0: Jermannya?
1: Sehat-sehat.
0: Jermannya sehat?
1: Jerman, Bukdak. Bukdak, no. So, Datik isi satu.
0: Akhirnya.
1: Terkira dia nyak mau dapat isi. Akhirnya.
0: Iya, memang dia jadi bikin sok sadiki kok memang.
1: Iya, no. Tata pori le jawa uni.
0: Oke, Usi, kalau di Nabire gimana suasana dampak dari fenomena El Nino ini? Lebih panas
1: masih
0: dari biasanya
1: panas.
0: Atau? Lebih panas dari biasanya atau gimana, Usi, di sana?
1: Biasa saja, biasa.
0: Biasa saja?
1: Biasa, biasa. Oh. Mar, lebih panas dari Manado.
0: Oh iya, begitu ya. Betul, betul, betul. Iya.
1: Okay.
0: Tapi kalau tips...
1: Antisipasi.
0: Kiatnya gimana tips? Kalau Usi?
1: Biasa buat orang di sini tuh. Tempat penampungan air mesti sedia. Dan mesti isi kalau memang... menghadapi ini kayaknya menghadapi kemarau panjang.
0: Betul.
1: Kalaupun dia tidak panjang, yang penting so ada punya tersedianya air.
0: Sumber air di sana gimana, Usi?
1: Kalau di sini
0: sumber air
1: Pak Mai, kalau di bagian bagian sini sumur cuma agak kabur.
0: Oh, kabur. Tapi airnya
1: iya.
0: Tapi airnya bisa dipakai hanya untuk mencuci mungkin ya. Tapi kalau dikonsumsi
1: bis
0: gimana?
1: Tidak dikonsumsi.
0: Tidak layak.
1: Kalau konsumsi untuk iya. Kalau untuk konsumsi kita beli dari kota.
0: Oh, beli ya. Waduh. Ini baru bilang kesulitan air bersih juga ya. Oke.
1: Iya, kalau ada saringan paling bersih tidak seberapa.
0: Iya, betul ya. Oke deh, baik. Oke, Usi, kita langsung ke lagu malam ini. Kalau Usi gimana? Lagunya mau manca atau Indonesia?
1: Indonesia saja, Pak Mike.
0: Indonesia, oke.
1: Selamat Hari Ayah dulu.
0: Oh iya, terima kasih. Makasih, Ibu.
1: Semoga jadi ayah yang baik bagi keluarga.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Ya. Oke, kalau gitu,
1: lagu
0: Usi.
1: Lagu Indonesia.
0: Lagunya selain Yuni Shara Seruling di Lembah Sunyi, Black Brothers Balada Dua Remaja, atau mau Nostalgia SMA Paramita Rusadi?
1: Yang mana? Black Joe.
0: Black Joe, oke. Okay.
1: Black Brothers, iya.
0: Silakan, Black-nya untuk siapa?
1: Pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya,
1: sukses
0: pasti.
1: Selalu dan pasti diberikan berkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
1: Mau salam Pak Mike ada Ibu. Ibu siapa yang lalu?
0: Ibu-ibu. Yang di mana?
1: Yang di Paku Ure atau
0: Oh, Ibu Elizabeth, Ibu Lisa.
1: Ibu Lisa.
0: Oh iya betul, yang kemarin salam. Dia katanya lupa baku kanal kah bagaimana dia bilang. Rupa kawuling begitu
1: sih
0: kan.
1: Kalau masih fans dulu paling kenal. Salam kasih salam sayang, salam hormat untuk Ibu. Semua jauh pencinta persatu tidak terkecuali yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga semuanya. Salam kompak persahabatan tetap semangat, sukses selalu, dan pasti diberkati Tuhan segala
0: Amin.
1: Usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Terakhir,
0: ya.
1: Untuk semua ayah, selamat hari ayah. Semoga semuanya jadi ayah yang baik. Ayah yang penuh cinta kasih untuk keluarga.
0: Oke.
1: Pak Mike,
0: yo.
1: Begitu Jo. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Usi Jane yang ada di Nabire. Iya, di sana katanya memang panasnya lebih apa ya, lebih terasa lebih panas dari Manado katanya. Cuman itu, air ada, tapi untuk dikonsumsi tidak bisa. Ya, jadi kesulitan air bersih juga di sana ya. Oke, semangat Usi ya di yang ada di perantauan sambil terus ya melaksanakan aktivitasnya di daerah rantau. Oke, line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Sekali lagi SMS, WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Oke, yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Iya, Pro 1 selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam. Apa kabar Jerman? Portugal kok teh Kang?
2: Dua-dua.
0: Oh, dua-dua.
2: Kalau perlu semua supaya adil.
0: Ayo. Baik. Gimana kabarnya Ibu Esther?
2: Kabar ada bebek kabar, Bu Mai.
0: Oke, baik. Kalau di Girian bagaimana dang DP kondisi cuaca terkait dengan fenomena El Nino ini? Cuaca panas kering. Gimana di sana? Sudah mulai terasa juga?
2: Terasa Bu Mai.
0: Tapi untuk sumber air gimana di sana?
2: Kalau terang kan air pam.
0: Ah, apalagi air pam, gimana? Lancar atau gimana?
2: Untuk sekarang
0: masih lancar.
2: Masih biasa
0: aja. Oh, iya. Oke. Tapi kalau untuk kiat malam hari ini ya, sesuai topik kiat menghadapi fenomena El Nino, kalau dari Ibu Esther ya untuk keluarga seperti apa?
2: Kalau kiat ya
0: tips.
2: Pergunakan air secara apa? Kalau diperlu saja.
0: Pergunakan air seperlunya boros, gitu. Perlukan air seperlunya.
2: Biasa.
0: Oh, gitu ya.
2: Jangan boros.
0: Baik. Oke, kalau begitu kita langsung ke lagu malam hari ini Ibu Esther apa? Indonesia atau Manja? Manja atau Manca?
2: Hah? Manca.
0: Manca, oke. Manca di sini ada Albert West dan Anita Meyer, Never Ending Love. Ada Olivia Newton dan Andy Gibb, Rest Your Love on Me. Atau mau Bon Jovi, Never Say Goodbye?
2: Bon Jovi, Jo.
0: Bon
2: Never
0: Jovi.
2: Say Goodbye.
0: Oke, okay, baik. Ya, silakan. Untuk siapa lagu ini?
2: Oke, okay, pertama-tama buat Rampe Bu Mike.
0: Yo.
2: Dua Rampe Bu Mike. Semua pebung maik. Kau di rumah lain katu, no?
0: Oh iyo dong.
2: Sendiri pebung maik.
0: No,
2: dang.
0: Apa dang?
2: Kalau lagi tugas, Dorang pebung maik, semua pebung maik.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Terima kasih Bu Mike, soalnya telepon. Salam sehat, salam bahagia.
0: Iya. Yeah.
2: Tetap semangat.
0: Pasti.
2: Biar cuaca ya panas membara, disertai angin kencang.
0: Iya. Nah,
2: apalagi debu-debu berterbangan. Harus jaga tuh kesehatan. Martilan kita besok kena flu lagi gara-gara debu.
0: Lagi bajalang memang ini virus flu memang.
2: Memang luar biasa. Ada bajalang di motor, salah satu talempat loh.
0: Iyo Kang, DP panas kong ba angin.
2: Ba angin lagi ya ampun.
0: Mar biar jo daripada panas kongnya ba angin, aduh lebih dapat rasa DP fugedes.
2: Maksud seimbang, no. Oke,
0: lanjut.
2: Oh, saya ada 3 orang masih dengan Ibu Ros yang ada di Lelom. Ibu Ros, ini salamnya semangat, Pak Kuat, Ibu Ros.
0: Iyo, betul,
2: panas-panas
0: berusaha.
2: Panas-panas, dingin.
0: Panas-panas begini, semesti banyak makan santang, apa, minum santang dong bilang, Kang.
2: Ya, ayo, Kang, ya, ayo, itu tidak. Yang kedua, ada, kita mau salam buat kakak adik juga, Kang.
0: Iya.
2: Kakak adik yang ada di Tataara 2. Ada terapi Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Terus yang terakhir, Ibu Aurina di adik juga.
0: Iya, Bu Sony.
2: Ada monitor kan tuh dia.
0: Oke, okay, salam monitor, kompak ya.
2: Apa itu nama? Ison. Ison.
0: Iya, Ison. Sony.
2: Sony Alexander. Alexander. Oke, okay, dan Bu Mai. Iya,
0: baik.
2: Semangat,
0: yo.
2: Selamat melanjutkan tugas. Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga ya buat Ibu Esther Lita yang ada di Kirian. Sudah mewakili juga Bitung ya untuk pendengar-pendengar setia yang ada di sana. Salam kompak aja. Apa kabar Ibu Fatmawati, ada Elis, ada Ibu Melvana, ada Ibu Marce juga, ada Pak Juanda, ada Pak Sagai. Pak Sagai rupanya dapat dengar ini, kaki ada sibuk tuh Kang. Pak Andi, aduh Pak Andi lagi happy ini. Iya, Pak Muller apa kabar yang ada di Bitung juga, selamat malam ya Bung Senius. Bung Senius menghilang ini. Ada siapa lagi di Bitung? Bung Lidai juga di sana ya. Selamat malam, salam kompak-kompak, salam spesial aja. Oke, jadi itu topik kita untuk malam hari ini ya. Bagaimana kiat Anda menghadapi fenomena El Nino? Sudah ada 2 lagu di sini. Ada Black Brothers, ya, balada 2 remaja. Dan Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Saya akan kembali untuk Anda.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Pro 1.

0: Never Say Goodbye, demikian ada Bon Jovi ya, sudah hadir melengkapi malam Anda lagi. Ya, sudah pukul 10 ya. Masih ada sekitar 1 jam lagi kebersamaan kita untuk Ruang Rindu. Layan telepon saya buka kembali 0821-9583-5080-1. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bitung. Aduh, rupa so jarang-jarang dapat dengar. Ini sibuk sekali berarti ini ya.
1: Sibuk.
0: Aduh, Pak Jerman Dang.
1: Aduh.
0: Hah? Aduh, harga memang
1: mati
0: Gang.
1: Itu.
0: Oh, begitu ya.
1: Dari dulu itu, Michael.
0: Oh, dari dulu. So, apa dari dah? Dulu kita so bilang. Cuma Jerman, begitu Kang.
1: Aduh, bapak ingat waktu almarhum, ada bini itu bendera, kala-kala tu oto patut tu semua itu oto.
0: Oke. Tapi gimana kabar Ibu Fatma? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, ada sehat.
0: Sehat-sehat, oke, mantap. Iya. Baiklah kalau begitu, kalau Ibu Fatma sendiri gimana ya. Kiat menghadapi fenomena El Nino ini, panas berkepanjangan ini?
1: Terus terang, Michael, kalau patoran di sini.
0: Kalau air gimana di sana?
1: Air tak buang-buang.
0: Oh, banyak ya, sumber airnya banyak. Bagus berarti ya.
1: Apalagi kalau dia air naik, aduh Michael, kurang mau palo itu sumur.
0: Oh iya.
1: Iyo.
0: Berarti dekat sekali pantai dong berarti di situ atau gimana?
1: Dekat pelabuhan toh, jadi.
0: Oh, kalau dekat air pantai. Kalau air naik, air sumur juga
1: naik.
0: Oh ya, tapi naik. Tapi tidak berpengaruh, artinya ya, tidak berasa garam begitu.
1: Ya, enggak, air tawar.
0: Oh, iya.
1: Bersih lagi DP air.
0: Oke, airnya bersih.
1: Tapi
0: ya.
1: Kita nyanda pakai ini dan pakai minum dan cuma pakai cuci, cuci menyuci.
0: Cuma untuk pakai nyuci ya. Oke. Baik kalau begitu ya, Ibu Fatma malam hari ini lagunya pasti mancanegara ya.
1: Iya.
0: Oke, dengar dulu baru pilih nih.
1: Iya.
0: Iya. Oke, selain Never Ending Love, Albert West dan Anita Meyer, ada Rest Your Love on Me, Olivia Newton dan Andy Gibb, atau Mau Still Got the Blues.
1: Itu lagu andalan, John Michael.
0: Apa itu lagu andalan?
1: Yang ketiga itu.
0: Oh, lagu andalan dang ini.
1: Apa dan?
0: Iyo,
1: sudah bagian story itu.
0: Oh, mantap. Oke, dan iya. Silakan kirim Jo, 43.
1: Oke, buat orang pemaker.
0: Yo.
1: Salam baku dapa lagi ya, salam sehat, diberkati selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat di malam hari ini.
0: Oke.
1: Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Masalam Kang, sayang Kang, nona cantik, apa kabar? Dapat salam manis ya, salam sayang selalu. Juga macam sayang Kang, ibu cantik, dapat salam manis, salam persahabatan selalu. Aduh, tersokangin mau salam teman.
0: Oh, iya, so jarang bergabung kok atau?
1: Iya, no. Ada turan pe Haryati, Bu Haryati yang ada di Bunaken. Dapat salam ya, salaman, salam paling sayang. Yang kedua, Ibu Natali yang ada di Toli-Toli toh, Michael?
0: Toli-Toli, iya betul.
1: Iya. Dapat salam manis, salam sayang selalu. Terakhir Jo yang ada di Bournemouth, Pak Benny Jo di Bournemouth.
0: Iya, baik.
1: Itu Jo Michael.
0: Oke.
1: Makasih nih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ibu Fatmawati ya sudah gabung dengan kita malam hari ini. Makasih untuk responnya Ibu Fatma. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080-1. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Mak Kalisung. Apa ya, kabar ini?
2: Mak Kalisung punya kabar. Sejahtera, sehat, bahagia.
0: Oke.
2: Okay. Cuaca memang dingin empuk, kalau ingin ada angin-angin.
0: Ah, Mbak Angin. Oke. Okay. Tapi kalau sumber air di Mak Kalisung bagaimana, Ibu Els?
2: Lancar.
0: Ah, oke. Okay. Nah, apalagi kalau di kampung-kampung begitu kan biasanya kalau panas nggak terlalu terasa karena di sana kan banyak pohon ya, jadi diserap panasnya. Nah, kalau
2: banyak pepohonan.
0: Tapi kalau Ibu Els sesuai topik kita malam ini, kiatnya seperti apa menghadapi fenomena El Nino ini?
2: Kalau Ibu Els ya menghadapi fenomena panas ini. Memang panas satu kan, Michael. Kamu nih karena ULC di depan rumah kan ada pohon mangga, ada pohon. Juga dego. Jadi kalau memang ini panas, langsung duduk dego. Iya, mama minuman dingin, lalu santap minuman dingin, hilang panas.
0: Begitu asik sekali itu ya. Duduk di bawah pohon kan. Duh,
2: iya, memang ada
0: kombeking rumah ada kombeking dego-dego. Oh, dodo memang kok.
2: Ada dego-dego.
0: Oh, ada dego-dego.
2: Asik.
0: Duh, memang. Ayo
2: boy minum dingin. Aduh,
0: memang kuat.
2: Lupa segala-gala aja.
0: No, apa dang. Oke. Baiklah Ibu Els. Ibu Els lagunya mancanegara juga.
2: Manca
0: lagi, oke. Masih kolaborasi Anita Meyer, Albert West, Never Ending Love. Kolaborasi Olivia Newton dan Andy Gibb, Rest Your Love on Me. Atau mau The Beatles, Don't Let Me Down.
2: Ya, bagian itu Don't Let Me Down.
0: Don't Let Me Down, oke.
2: Okay. Kayak di ESO. Larut-larut begini, hilang mengantuk, Mike.
0: Oke.
2: Okay. Kolaborasi dua itu lagu ondo kok itu.
0: Baiklah Ibu Els. Oke, okay, silakan kirim.
2: Ya, menyapa pertama tentu buat Bu Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri anak-anak di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Lanjut tiga spesial yang ada di Bitung. Di sana ada Ibu Mersana. Ini salam dari Ibu El. Salam sehat Ibu Mersana bersama keluarga. Ada juga Ibu Merlin. Hermin. Iya, yang ada di Sari Kelapa, salam yang sama. Yang ketiga yang ada di Teluk Ambon Manise, Pak Junaidi ini salam baliknya, salam sehat, diberkati bersama keluarga dan bahagia selalu.
0: Baik,
2: terima kasih, dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Els. Iya, makasih untuk responnya ya malam hari ini. Salam kompak juga untuk keluarga. Iya, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Apa kabar buat Ibu Murija Latif yang ada di Kampung Islam Tuminting? Selamat malam Ibu Ija, selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya. Kalau semoga ada sehat-sehat bersama keluarga juga. Ada Rose juga di Tuminting, selamat malam Rose. ADL, aduh sunya ada pada dengar ini dari Ma Asing ini. Pak Li, apa kabar Pak Li? Semoga ada sehat-sehat selalu. Ya Kak Nanang yang ada di Monasa juga, selamat malam Kak ya. Semoga ada baik-baik Kang. Ada Ibu Ratna juga di Singkil juga, selamat malam. Ibu Esti Tuna juga. Apa kabar juga Torompe Bunda Kasanova? Aduh, sunyak pada pendengar ini bun, Kang. Semoga ada sehat-sehat juga semua, Kang, bersama keluarga. Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu juga yang ada di Puncak Kombo, selamat malam, ya. Kalau lagi istirahat, selamat beristirahat. Gary Moore akan hadir dengan Still Got the Blues ya, disusul The Beatles dengan Don't Let Me Down.

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.

0: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Oke, baik pendengar, kita masih terus lanjutkan ya. Ruang Rindu malam hari ini masih boleh dapat dua sesi. Ya, jadi SMS WhatsApp silakan kirim dari sekarang. Lain telepon kita buka lagi, Pro 1. Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Pak Yos. Apa kabar Air Madidi?
1: Air Madidi cerah-cerah. Cerah. Malam begini dingin.
0: Dingin.
1: Kalau siang-siang panas.
0: El Nino. El Nino. Nah, oke. Okay. Tapi kalau di tempatnya Pak Yos sendiri bagaimana? Sumber air di sana lancar atau sulitkah?
1: Kalau bicara Air Madidi, sumber air Air Madidi, air tidak akan pernah habis. Karena ada pabrik aquanya, ada beberapa pabrik aqua yang di bawah.
0: Okay.
1: Airnya mengalir bersih, terus di rumah sendiri ada ada sumur bor di rumah, jadi tidak akan pernah kehabisan air.
0: Oh iya, betul ya, apalagi tinggal
1: sekalipun
0: tinggal tinggalnya kan Air Madidi ya, namanya saja air ya, berarti banyak air dong.
1: Namanya saja Air Madidi, jadi banyak air. Tinggal orang yang tak punya air ya datang di Air Madidi, gratis.
0: Wah, gitu.
1: Tak beli asal dia jalan sendiri, langsung bawa di Manado sana atau dibawa di Papua sana.
0: Baik,
1: gratis, tak ada beli.
0: Tapi kalau Pak Yos, terkait dengan fenomena El Nino ini, kiatnya seperti apa Pak Yos?
1: Memang kalau El Nino ini memang saya terasa ya, kalau seakan-akan kalau siang-siang tuh badannya rasa dingin. Itu pengaruh ya, pengaruh badan rasa dingin, belakangnya rasa dingin karena pengaruh panas. Tapi kalau malam dingin. Ini saja pakai jaket ini.
0: Oh. Mungkin imunnya lagi menurun ini Pak Yos ya.
1: Enggak, kita normal, darah bagus, fisik bagus, kesehatan bagus. Cuman karena pengaruh darah mungkin. Itu makanya itu disebut El Nino itu kan. Biasanya kan panas menucu ya.
0: Panas, kalo iya.
1: Kalau orang,
0: Manado bilang panas pedis.
1: Panas pedis. Jadi kalau badan sehat, dingin. Dingin kalau badan sehat dapat dingin, kalau orang kurang darah dia panas menucu. Kalau jam 11 itu sudah menucu sekali memang.
0: Oh, begitu ya. Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Baik. Baik Pak Yos. Kalau Pak Yos malam ini pingin dihibur dengan lagu apa, Indonesia atau mancanegara?
1: Coba manca, Jo.
0: Manca. Oke, okay. Ini banyak yang gemar manca malam ini ya. Ya, selain kolaborasi Albert West dan Anita Meyer dengan A Never Ending Love, ada kolaborasi juga Olivia Newton, Andy Gibb,
1: Raise Your Love on Me.
0: Oke.
1: Yang pertama
0: Never saja. Never Ending Love, oke. Okay. Silakan.
1: Saya spesial buat balas-balas salam. Ya, siapa yang balas salam ya balas lah.
0: Iya.
1: Seperti Natalia yang ada di Oli-Oli. Salam sehat-sehat selalu, semoga cuap-cuap selalu. Kemudian Bruni yang ada di Kembang, semoga sehat-sehat selalu. Kemudian Elis yang ada di Bitung, sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Itu SMS Michael, nggak usah baca.
0: WA, saya nggak baca lagi ya.
1: Oke. Terima kasih Bung Michael.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Yos Rifai. Air Madidi, yes. Selamat malam aja. Selamat beristirahat ya. Katanya kalau Air Madidi dingin justru. Kalau malam ya. Oke, salam kompak ya untuk keluarga. Semua yang ada di Air Madidi dan sekitarnya juga. Pak Terimun, apa kabar yang ada di Kolongan Maumbi? Ya, kalau lagi dengar, semoga ada sehat-sehat ya. Baik, kita ke penelpon lagi, Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mamai.
0: Selamat malam, Bitung. Elis.
2: Iya.
0: Apa kabar, Elis?
2: Kabar sehat, tapi suaranya agak keras.
0: Berarti kurang sehat dong berarti ini ya? Bukan sehat.
2: Iya. Suaranya aja yang berkurang.
0: Terlalu banyak sama Mbak Uni bolas tuh kali ini, Kang.
2: Iya, sama minum apa, Elis?
0: Oh iya, mungkin karena saking panas ya, akhirnya larinya ke ARS. Waduh,
2: Iya,
0: jadi
2: benar.
0: kalau cuaca panas ya, terkait dengan fenomena El Nino ini, kiatnya dari Elis apa? Minum ARS.
2: Kegiatnya, minum es juga bisa, tapi jangan kebanyakan. Nanti
0: Dampaknya itu,
2: sakit.
0: suara serak.
2: Iya.
0: Selain itu apa lagi?
2: Perbanyak minum air putih. Terus, kalau kita keluar ya,
0: Pakai pelindung ya.
2: pasang ya membawa
0: Payung kak.
2: payung apa memakai jaket apa
0: Tuh.
2: kayak gitu.
0: Oke, baik. Oke, sip Elis. Ya, malam ini Elis lagunya apa? Mancanegara juga atau mau Indonesia?
2: Saya Indonesia.
0: Indonesia, oke. Masih dengan Yuni Sara seruling di Lembah Sunyi, Paramita Rosadi Nostalgia SMA, atau mau Nia Daniati hidup apa adanya? Nia Daniati, oke. Hidup apa adanya, Kang? Bukan hidup ada apanya, toh?
2: Hidup apanya.
0: Oke, silakan, Elis.
2: Ya, salam pertama buat Umay. Salam sehat. Sukses ya bersama keluarga dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Juga spesial. Salam pertama buat Mbak Esterita yang ada di Kejadian itu, apa kabar?
0: Iya.
2: Termasuk ya Mbak Ester.
0: Sudah tadi.
2: Oh iya. Salam persahabatan buat Mbak Esterita. Salam kompak selalu. Terus kedua, salam buat yang lewat tadi ya. Pak Yos Rifai.
0: Pak Yos, iya.
2: Iya, terima kasih salamnya. Salam persahabatan juga. Dan ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Toli-Toli.
2: Salam kompak, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Elis Winenet Bitung.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: sudah 44 menit ya, kita lanjut masuk di sesi terakhir. Saya lanjutkan ke lain telepon. Pro 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam juga Bung Iwan.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Bro?
1: Kabar baik.
0: Kabar
1: luar
0: baik.
1: Luar biasa.
0: Oke. Okay. Kalau di tempatnya Bung Iwan sendiri gimana? Apa namanya, air di sana, sumber air gimana?
1: Aduh, kalau di sini Bung Mike, panas sih.
0: Sumber air?
1: Cuma kan di sini kan apa ya, kampung ya, di perdesaan, jadi tetap dingin.
0: Kalau tetap adem ya.
1: Padahal DP cuaca itu yang kayak Bung Mike bilang tadi sudah mulai terasa sih.
0: Betul.
1: Cuma di sini kan angin kencang kan, jadi biar panas keras itu tetap terasa dingin. Terus air, ya syukur lancar lah.
0: Oh, lancar. Oh, oke, okay. Baik. Tapi kalau Bung Iwan sendiri kiat menghadapi El Nino ini untuk keluarga apa?
1: Oh, kalau untuk tips ya, yang pertama ya harus jaga itu air kan, nah, supaya tidak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan ya. Terus yang kedua harus mengkonsumsi air.
0: Konsumsi air ya, perbanyak konsumsi
1: apalagi
0: air.
1: Apalagi kan panas-panas ya, yang beraktivitas itu.
0: Iya,
1: betul. Jadi air itu harus diutamakan.
0: Betul. Oke, baik. Oke, Bung Iwan, saya tawarkan lagu apa ini? Indonesia atau Manca?
1: Oh, Manca Negara aja, Bung.
0: Manca, oke. Okay. Masih Olivia Newton dan Andy Gibb, Rest Your Love on Me. Rod Stewart, What a Wonderful World. Atau mau Andy Williams, Sweet Memories.
1: Oh, yang kedua aja, Bung Mike.
0: Oh, mantap yang What kedua. A Wonderful World, ya. Yeah? Oke. Okay.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, baik. Silakan Bung Iwan untuk siapa lagunya.
1: Oke. Okay, untuk mau tanya dulu Bung Mike.
0: Apa tuh?
1: Untuk pertandingan sebentar ya. Dua pertandingan itu mau disiarkan ya?
0: Iya, kalau untuk Argentina Austria jam 1 dini hari kami siarkan secara langsung. Kemudian jam 5 paginya Perancis Irak kami siarkan juga. Gitu. Baik.
1: Oke.
0: Okay. Silakan.
1: Oke, terima kasih Bung Mike. Oke, salam pertama buat Bung Mike yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya, makasih.
1: Terus salam untuk Ibu Fatmawati tadi yang ada di Bitung ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Ada Benny Jo juga di Bolbot. Terus yang ketiga itu ada Ibu Shen yang di Tomohon.
0: Baik, oke.
1: Okay. Oke, okay, buat itu aja Bung Mike.
0: Oke, okay. Makasih Bung Iwan.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam ya Bung Iwan yang ada di Pina, Wetengan. Oke, okay, dan saya coba terima satu penelpon terakhir ya. Oke, okay. Kita ke penelpon terakhir, tuntaskan kebersamaan kita malam ini. Oke, okay, Pro 1, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Ibu Ros.
2: Ini hati gua pelang ke suara, Michael.
0: Oh, gitu.
2: Oke. Okay. Iya, biasa.
0: Kalau gini gimana, Ibu Ros, halo?
2: Ya.
0: Masih pelang, leh? Masih pelang tuh suara?
2: Ada.
0: Oh, iya. Oke, okay, baik. Ibu Ros, berarti karena kita sudah di sesi terakhir ya, kalau buat Ibu Ros sendiri bagaimana? Di Leilem sumber air bagaimana di sana? Lancarkah Ibu Ros?
2: Lancar.
0: Lancar.
2: Lancar, Michael.
0: Nah, kalau...
2: Biar panas tetap ada air di sumur.
0: Oh, iya. Tapi kalau sesuai topik, kiat menghadapi fenomena El Nino panas berkepanjangan ini, bagaimana Ibu Ros? Apa yang akan Anda lakukan?
2: Jadi sampai dingin lah.
0: Oh, begitu.
2: Nah, di sini gua biar nanti di pohon Michael dingin.
0: Tetap dingin. Berarti El Nino nggak ngaruh ya kalau di Leilem sana ya, karena kondisi cuaca di sana, apa udara di sana kan dingin ya, di pegunungan kan. Oke. Okay. Iya. Baik Ibu Ros, langsung kita ke lagu ya. Untuk malam ini lagunya pasti Indonesia ya.
2: Indonesia aja.
0: Iya, oke. Okay. Baik, ada God Bless Rumah Kita. Ada Emilia Contessa Pergi Untuk Kembali. Atau Deloitte Surat Untukmu.
2: Deloitte,
0: oke. Okay. Lagu ini untuk tiga orang, silakan dikirim.
2: Pertama, buat Michael, terima kasih. Saya terima Ibu Ros ke telepon. Tuhan selalu memberkati tugas. Malam ini sampai selesai pulang di rumah. Bertemu dengan keluarga dengan tidak kurang suatu apa.
0: Amin. Makasih Bu Ros.
2: Salam buat Ibu yang cantik dan nona-nona cantik. Salam datang. Ada Tony di Tataran 2, malam-malam Michael.
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah, bersama kakaknya, gak bacimu dia terbaca. Tadi malam bacimu. Ada juga Bapak Rahul, Kuala Sakit. Rahul tau tuh di Bonus.
0: Rahul, iya.
2: Iya, dan salam Tuhari, salam Bapak Rahul. Ketiga, Pak Yos jadi di Air Madi.
0: Oke. Okay.
2: Buat Michael yang baik hati, terima kasih. Malam baik.
0: Terima kasih, Bro.

Dan Ibu Ros menjadi penelpon terakhir ya. Akhiri untuk sesi lain telepon sudah saya tutup, tinggal saya bacakan SMS dan WhatsApp malam hari ini. Saya mulai dari SMS dulu ya, dari selamat malam Pro 1, selamat malam Bung Mike, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ibu Marsi Watumea Tondano, topik fenomena El Nino ya, buat saya harus jaga kesehatan, hemat pemakaian air karena fenomena kan panas ya, dijaga agar jangan sampai sumur kering ya, berarti penggunaannya juga ya jangan boros gitu ya. Salam untuk Ellen Tondano, salam kenal, salam persahabatan, salam sehat selalu. Fiona Perkamil, salam persahabatan, salam sehat selalu. Ibu El Semakalisung, salam hormat, sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Lagu Ujung Malam buat Bung Michael, terima kasih sudah baca SMS, tetap semangat dalam tugas, Tuhan berkati bersama keluarga. Oke, makasih Ibu Marsi. Kemudian saya lanjut ke Singkil, ada Ibu Ratna, selamat malam Bung Michael ya. Kalau kita air lancar ya, karena air bor, orang harus jaga kesehatan juga, banyak minum air putih. Deng, banyak minum santang kata. Aduh, iya. Oke, Bung Michael, judul lagu Kemarau ya. DP penyanyi The Rollies ya. Salam buat Keke Wondal Tataran, Cliff Motoling, Pak Robi alias Mas Bro di Buha. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga masing-masing. Buat Bung Michael, terima kasih. God bless you. Oke, makasih ya buat Ibu Ratna dan Ibu Marsi melalui via SMS. Saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Yang pertama, dari Bung Ferdi Kli. Iya, oke. Selamat malam Ruang Rindu, topik ya menghadapi fenomena El Nino. Pertama, mengikuti perkembangan cuaca ya. Kedua, menghemat menggunakan air. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan terakhir, jangan lupa menggunakan skincare ya. Request lagu dari A1, Make It Good atau No More. Oke, saya pilih No More aja ya. Kemudian kirim salam buat Ibu Keke Wondal, Ibu Ratna Singkil, dan Ibu Agnes Telling. Buat Bung Michael, makasih. Dari Cliff Motoling. Ya, Bung Mike, ini mau kepo katanya ya. WA yang mana ya, Cliff ya? Oke, saya lupa ya. Yang mana? Saya lupa Bung Cliff ya, nanti saya coba lihat ya, saya tanya dulu nanti. Kemudian saya lanjut lagi, selamat malam Ruang Rindu, kiat menghadapi El Nino ya. Penghematan air dan juga menjaga kesehatan, perlu konsumsi air yang secukupnya untuk mencegah dehidrasi. Thanks. Pak Rudolf Minasa Utara, semoga Pro 1 jaya di udara, mengudara di Nusantara, bahkan mancanegara. Makasih Pak Rudolf. Saya ke Telling, ada Ibu Agnes. Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Telling. Topik waspada dan periksa selalu barang atau hal yang mengundang kebakaran. Perbanyak minum air putih. Buat Mike, semangat, sehat, sukses, bahagia, diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Ros, Ibu Siani Tomon, Anggreni ya. Semoga ada sehat semuanya, bahagia dan senantiasa diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Thanks and selamat malam. God bless you. Lagu Have You Ever Really Loved a Woman. Have You Ever Really Loved a Woman. Ya, itu lagunya saya siapkan ya, Ibu Agnes. Makasih sudah ngirim. Kemudian
Tataran 2. Ada Ibu Aurina, selamat malam Bu Michael, sehat selalu bersama keluarga, diberkati Tuhan ya. Amin. Topik air di sini 24 jam jalan terus biar musim panas dan sudah diperiksa layak diminum mentah. Oh. Lagu Celine Dion, All by Myself. Ya, Celine Dion, saya siapkan lagunya. Ya, salam buat Ibu Stan Selumowa, turut berduka cita atas meninggal anaknya, ponakanku juga pramugari, sekarang guru pramugari yang baru. Mungkin sebentar sudah di bandara ya, jemput jenazah dari Jakarta ke Manado. Oh ya. Oke, Esther Lita Girian juga makasih salamnya. Pak Irwan Bandung, makasih salamnya tadi. Kembali ke Bung Mike, makasih. Shalom. Iya, kemudian saya lanjutkan lagi ke Toli-Toli.

Selamat malam Bang Mike. Ya, ruang rindu sesuai topik. Menurut saya tipsnya adalah harus banyak minum air putih biar terhindar dari dehidrasi kalau kita keluar rumah. Jangan lupa bawa payung. Paling tidak kalau kita di jalan harus pakai jaket. Ya, salam tiga spesial Pak Islan Boroko, Bruri Kembang, Kang Ahmad Irwan juga. Ucapan selalu buat Bang Mike. Terima kasih lagu Mancanegara From This Moment. Oke, siap lagunya ya, saya siapkan buat Ibu Natali. Kemudian saya ke Bitung, ada Ibu Melvana di sana. Selamat malam Bung Mike. Topik kalau kita bangun pagi langsung mandi biar masih dingin. Pagi langsung mandi sekalian keramas kata. Apa nih, senang kita tiap bangun pagi sebelum sarapan mandi dulu. Biar enak mau beraktivitas di suasana panas, tidak terlalu terasa kepanasan dan harus konsumsi buah-buahan. Kita makan teratur, kong torang di daerah sini ketinggian dan wudu air lancar, memang air pam tapi aman, air jernih biar panas. Salam buat Ibu Elsma Kalisung, makasih salamnya tadi siang ya, salam kompak ya, bahagia bersama keluarga. Ibu Fatma juga, Pak Sagai juga, ya apa kabar ya. Oke, lagu Dream On. Ya, siap lagunya. Kemudian saya ke Bitung lagi. Selamat malam Pak Mike, salam sehat, sukacita selalu, serta bahagia diberkati dalam tugas kerja setiap hari. Juga diberkati bersama keluarga tercinta, amin. Bitung panas sekali, jadi tentunya kalau menghadapi situasi kepanasan, ya berarti sediakan air banyak. Perbanyak air putih, request lagu Don't Forget to Remember. Iya, dari The Bee Gees. Kirim salam buat Cliff Motoling, James Winorangian, Els Makalisung. Selamat malam, salam sehat, salam kompak, selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Buat Pak Mike, terima kasih. God bless you. Ibu Hermina, Bitung Sari Kelapa, Solela, dari tadi ada tindis-tindis, memangnya enggak jodoh ini malam. Makasih Ibu Hermina. Saya ke Boroko, ada Pak Islan. Selamat malam Pak Islan. Halo RRI Pro 1 Manado, selamat malam Bu Mike. Topik malam ini, intinya jaga kesehatan dan selalu waspada terhadap fenomena alam yang tidak menentu akibat El Nino. Kirim salam buat Pak Iwan, ya, Pak Yos, Erma Didi, salam kenal dan salam persahabatan. Salam buat Ibu Natali, Toli-Toli. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta di rumahnya masing-masing. Spesial buat Bung Mike, terima kasih dan tetap semangat sukses selalu dalam tugas malam ini. Amin, lagu dipilihkan saja. Oke, makasih ya buat Pak Islam. Pak Islam menjadi penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Ya, pastinya di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ya, apalagi dengan fenomena El Nino, jangan sampai kita juga ikut menjadi pribadi yang kering. Kering akan optimisme. Ya, El Nino mengajarkan kita semua bagaimana persiapan jauh lebih penting daripada penyesalan ya. Mulai dari menghemat air ya, menjaga kesehatan tubuh dengan cukup minum, mengurangi aktivitas yang berlebihan di bawah terik matahari, dan pastinya lebih pedulilah terhadap lingkungan sekitar ya. Karena langkah sederhana yang bisa memberikan dampak besar ya, dengan melindungi lingkungan sekitar juga. Oke, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu ya, dan terima kasih untuk responnya. Lagu-lagu yang mau turun malam ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di edisi Senin 22 Juni 2026, dan nanti jam 12 program 1 RRI Manado akan langsung bergabung dengan jaringan Berita Nasional Pro 3 untuk Anda ikuti nanti. Iya, laga Piala Dunia
Ini ada partai Argentina versus Austria di fase grup J. Main di Stadion Dallas pada jam 1 dini hari. Jam 5 pagi besok ya, Prancis versus Irak di fase grup I, main di Stadion Philadelphia. Ya, jadi kami akan siarkan secara langsung. Dan akhirnya terima kasih sekali lagi untuk responnya bersama Pro 1 malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan?

betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah untuk seluruh rangkaian kami di sepanjang hari ini. Senin 22 Juni 2026. Saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan selanjutnya program 1 RR Manado akan segera bergabung nanti ya, bersama Pro 3 untuk kita nantikan laga Piala Dunia. Dan akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: jaringan berita nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Nekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan timnas Argentina versus Austria yang akan berlangsung di Stadion Dallas, dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Dengar sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, Argentina, Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos. Sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, besar. Jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria
1: maksud saya, sorry. Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya,
1: tahun,
0: faktor itu ya.
1: Iya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba.
1: Sekali
0: oh iya,
1: kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun
0: masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan Mega Bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya. Karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Iya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
2: Argentina baru-baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania?
0: Yordania itu 3-1.
2: 3-1. Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada 1 gol gitu ya, Pak Fadil ya.
2: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya ini mau menang.
0: Mau menang. Oke. Okay. Baik, Pak Fadil, makasih. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara. Pak Tong di Pekanbaru. Halo, Pak Pak Tong.
3: Halo, Bung Fajar. Ini baru Bung Fajar. Kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya. Saya habitatnya dini hari ya.
3: dari pertama dulu jadinya
0: hari. Oh gitu. Oke, Pak Lantong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Lantong?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya, kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari
0: oh oke okay. Jadi kalau prediksinya Pak Tong gimana?
3: Di atas Aljazair. Kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Okay. Clean sheet, waduh keren yeah. Ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak?
3: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke, Pak Tong. Wah, keren juga nih analisisnya. Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel terputus. Mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo, Pak Roni.
4: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Masih belum jadi hari ya. Silakan, Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina?
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goal getternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu, Mas.
0: Oh, siap. Menarik. Mas, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren-keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya, Assalamualaikum sama Pak Dian.
0: Jaya, Pak Giat di Palembang.
5: Iya, sepertinya ini udah lolos ke babak 34 besar.
0: Oh gitu.
5: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
5: Itu mah gak usah masuk hitungan, Mas. Austria main. Udah pasti menang.
0: Bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
5: Skor aja ya, sebab skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu. Keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar. Dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2020. Mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya, sempat disinggung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu?
1: Banyak supporter yang mengatakan seperti itu, kecuali rival yang terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Porsi saya, jika saya salah, usianya 41 tahun Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oh, oke.
1: Okay. Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
1: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay. 39.
0: Oh, baru ulang tahun ya? Nanti. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?

0: Oke, ada apa namanya? Kendala teknis sedikit ya, mendengar. Baik, silakan ditanggapi ini, Bung.
1: Oke, okay, tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain 2 kali, setidaknya ada 2 nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan 2 gol, Erling Haaland, Harry Kane juga. Jadi pertandingan lawan Astra ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Oh, aduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, okay, dari wah ini, halo Pak Daniel di Sorong. Halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi, di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, wah, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, oke, okay, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari
0: ya. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan, silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini, pasti sudah nggak asing lagi gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi ya yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di Grand Final gitu.
0: Oh, siapapun yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Gitu ya.
3: Iya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk strategi. Lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Juan Alvarez bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo. Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk?
4: Hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa.
0: Iya.
4: Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partir?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas Argentina, karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Okay. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke. Okay. Saya langsung sapa Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini.
0: Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan Pak Daniel.
5: Jadi begini, orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar. Jadi Tovan,
0: ya,
5: main di Austria kan banyak main di Jerman kan?
1: Iya, betul.
0: Iya.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, ada kejutan dari Austria berarti?
5: Iya, untuk Jerman, untuk apa nih Argentina itu? Jepang berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fatah nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lainnya,
0: dengan striker ya. Lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA, Argentina tuh satu. Itu raja terakhir lah Argentina tuh, raja terakhir kalau main game itu raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah, 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya, beberapa pemain di timnas timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Spencer yang saat ini start
0: Alaba di juga.
1: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Dia. Oh, oke. Okay. Nah, menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal tim yang dia asuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini, waktu Indonesia Barat, akan berlangsung pertandingan penting di Grup C, yaitu antara Timnas Argentina menghadapi Timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila Timnas Austria menang 2-1, maka Timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan Romero, mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasa ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Armada, langsung shooting, go! Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan babak, di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 the foul, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah alir pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan Lautaro Martinez, masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi
5: masih gagal tampaknya bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina. Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua bek dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia. Saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
6: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak. Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Umar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Post dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah mister gawang, kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di 2 jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi, Bung, ya?
6: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran, ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak, ya. Dan ternyata sudah diputuskan, itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti, kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
3: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali Seribu Sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria. Gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Sebelumnya penalti yang digagalkan ada Sewald. Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke 9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Schleger. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Mike Romano Smith, nomor punggung 18 tadi, melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez sudah melakukan tendangan melewati garis tengah bola, dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan terkopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini itu Mike Lionel Scaloni di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Paul dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi tiga, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan Austria yang menggunakan kostum warna merah, kaos kaki merah dan juga berarti sudah bersiap-siap untuk ya, David Alaba akan segera melakukan lawang di timnas Argentina. Ada Fernandes memotong dari alur serangan dari timnas Austria, tarik ke tengah saya tadi oleh para pemain striker di para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi perebutan agar bagi Nicolas Sewald yang menyambut bola. Ya, pas tidak terburu-buru para timnas minasi hari ini. Nicolas Sewald berikan kepada Meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina, asal yang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong Nahuel yang terselamat kanan dari serangan dari Austria.
4: Ya pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ketendangan bebas dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini kita melihat Sabitzer, Marcel Sabitzer sudah melihat menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih mengusulkan pemain yang ada dari kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap. Dia Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang namun masih bisa dimintakan oleh Almada. Pemain dari Argentina ini kini justru serangan balik Lionel Messi dan pertahanan dari Argentina bukan pelanggaran. Alisson mencoba mengusir Adabi Alba namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik diambil dia dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi namun direbut oleh Paul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26 pemain Argentina mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja, Laimer umpan pendek kepada nomor punggung 4 merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Sewol umpan ke depan, Sewol kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit ataupun ke 15 ini Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar di mana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini.

tendangan gawang bagian baik saja. Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan. Giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak. Umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina. Pendek saja kepada Alister. Kembalikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini. Kembalikan ke sektor kiri. Ada Medina ataupun Martinez. Masih mencoba menggiring bola, merangsek ke area pertahanan dari Austria. Melebar dia ke kanan kepada Romero. Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez. Merangsek kali ini dari sektor sisi kiri. Umpan Martinez kepada Medina. Umpan lagi, tarik lagi kepada Martinez. Umpan kepada Alister di sektor tengah pertandingan. Mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari Paul Wanner. Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serang dari Argentina tadi, namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Saat ini nomor punggung 20 ada Konrad Laimer, sudah dilakukan lempar saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 4 di sana ada Safer, namun bisa dihalau pemain-pemain dari Argentina. Kembali bola Siwold dari Austria dari sisi kanan pertahanan sendiri, balik lagi kepada Dansu. Dansu umpan ke depan, namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan melalui Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria. Masih mendasar, umpan kepada Lautaro Martinez, mampu disebutkan seperti mana, umpan kepada Lionel Messi, masuk ke arah Messi, mulai menyesal. Hampir-hampir tadi, berbahaya bagaimana. Masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria. Umpan lagi, tarik ke belakang. Masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alister, umpan pendek saja kepada nomor 16 dan Almada. Melebar dia ke kiri kepada Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Alister. Masih bola sepuluh.

0: dikontrol oleh pemain dari Argentina, Donna Molina. Namun sayang dan sayang, bagaimana kita lihat tadi satu peluang Messi yang sudah berada di bulut. Lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri Austria, kerjasama 1-2 dia bersama dengan Molina, tarik lagi ke belakang kepada Alistair, lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez, umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 25 ada Medina, umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero, umpan satu kaki dua, Alistair kini merasa lagi Lionel Messi, back pass saja ke belakang tadi, beruntung mampu di umpan tusukan tadi, Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu menguasai bola, namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi, dan kini terjadi double chip di arena pertahanan dari Austria, dikuasai pada the foul, namun Dani ataupun David Alaba mampu menguasai bola sepenuhnya tadi, mampu dicuri oleh pemain Austria, nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer, nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi, satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez, tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
1: Ya pendengar, saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena dari berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez, nomor punggung 20 Laimer. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke-21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina maupun di kubu Austria. Saat ini Michael Schumacher dari timnas Austria sudah memulai serangan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso

0: Bukan saja ke sebelah sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang, berikan timnas Austria berikan kepada Stefan Pos. Stefan Pos mundur lagi belakang kepada Marcus Seward, dan kali ini Kevin Danso. Kevin Danso umpan ke kiri, pindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar, ada para pemain Seward melakukan tendangan. Ah, sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria. Ah, sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina. Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalasik dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini Bung, pada awal babak pertama ini?
1: Ya Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
0: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
1: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman. Meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol ya atau perubahan pola permainan.
0: Oke. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya Bung ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali memang ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini, Bu?
1: Ya tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini Bung ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria, berikan kepada back mereka Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve David Alaba. David Alaba otak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald. Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso utak-atik dia sendiri. Sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan. Sodor saja ke depan, berikan kepada Grigoris. Grigoris mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan, maksud kami lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Michael Sapisser, berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, berikan kepada Sapitzer, umpan ke depan, maksudnya kepada Michel Grigoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina. Nahuel Molina saat ini, ah sayang sekali, salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Sewald. Sewald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Schaffer-Slager. Schaffer-Slager berikan kepada Sapitzer. Sapitzer berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer masuk dari sisi kanan pertahanan, ah sayang sekali, bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, back tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michel Sabitzer, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, dilakukan asa yang sekali pendengar. Umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Ah, jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stefan Post. Stefan Post maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wander. Paul Wander berikan kepada David Alaba. David Alaba umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sapitzer. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander. Tiki-taka dia bersama dengan David. Michel Sapitzer, aku dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul. Tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
2: Masuki menit ke-29 detik 24 saat ini. Nomor punggung 20, Konrad Leimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sabitzer. Umpan lagi tadi kepada Leimer. Kembalikan lagi kepada Sabitzer. Mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan. Namun kembali lagi, tidak mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan kepada Leimer. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina. Dan saat ini kembalian Martin dan pada coba area kotak penalti. Tanya ke arah

0: alat berat mik main Argentina ini menguasai tu fresh lagi lah jaga gak pertahanan Argentina. Bola sejenak umpan pendek lagi. Medna. Aku di gawang langsung ditendang ke arah di sana ada gangguan dari satu dari 25 sama Austria mencoba untuk menit rekan serangan dari berapa saya sisi lapangan pertandingan namun justru kini foul one namun bola dicocor saja oleh Martinez yang dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 ke mulut gawang dari Argentina namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina kini Lahimer di sektor tengah pertahanan Argentina namun bisa direbut the foul Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez dari sisi 2 poin dan terah umpan pada Sadik Fernandez Enzo Fernandez masih menahan bola umpan ke justru lawan yang mendekat arah bola umpan tadi dan memang oleh pemain Argentina pertahanan Austria Almada mundur saja ke belakang rupanya kepada Medina Almada lagi masih melihat rekannya nomor punggung 25 tadi kita lihat Facundo Medina umpan saja kepada saja ke kiri melebar pertahanan Austria di sana ada nomor punggung 25 ada Molina umpan lagi kepada balikan kepada Molina sayang sekali bagaimana umpan crossing penalti Austria tadi tidak ada temannya juga yang menyambut tentu bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina tahu heading pendek saja kepada juga gawang Emiliano Martinez pendek saja Romero kembali masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat pendek saja kepada Aster ke sektor kiri pertahanan Enzo Fernandez input saja tadi oleh Medina dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez melebar ke kanan dan Romero kita masih melihat Romero pemain jadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi maksudnya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina namun bisa mengarah tepat kepada rekannya sehingga tampaknya hanya menghasilkan di Austria.
1: Ya kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan dari Messi. Berikan saja kepada nomor 4 ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Nahuel Molina. Maksud kami Facundo Medina mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Slager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
2: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo, Enzo baru ke Medina, Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang, sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Okay. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan, karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
1: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan, dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden, terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria, Stefan Posch, yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina, nomor punggung 16, yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola, dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning, pendengar, untuk nomor punggung 5 Stefan Posch dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan, asing sekali, mendengar. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina, dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan, dan berikan saja kepada Stefan Posch. Stefan Posch berikan kepada pemain nomor punggung 24, Kevin Warner. Asing sekali, sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini, dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola, pendengar. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57. Kali ini Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michel Gregoris tadi, perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister, dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Kepada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa, sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi. Maksudnya kepada Michael Gregoris dan Michal Sapitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sapitzer. Sapitzer mundur lagi, back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Schmidt tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Schlager. Schlager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Schlager melebar dia kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja, berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Bos. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Stefan Bos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24 Paul Warner berikan kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer kembali dia utak-atik bola, mundur, back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba berumpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Schlager. Schlager dia menyisir dari sebelah kiri. Umpan tarik dilakukan, sayang sekali pendengar, bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez ada insiden perebutan bola dengan Konrad Leimer, dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
0: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Warner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Leimer, Leimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sumbel, umpan jatuh ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Allister, didorong dasya atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso. Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso. Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Leimer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri. Di sana ada Leimer mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Leimer masih mengiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Leimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang. Ada Smith mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi. Tarik lagi, passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi. Justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi. Ada the foul, umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada Mark Allister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Lionel Messi dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez, masih berhenti Messi melihat rekannya, melebar ke kanan, ataupun ke sektor tengah, kepada McAllister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Alister, bagaimana mencoba untuk mendelay permainan, menjelang, misalkan 3 menit lagi, waktu babak tambahan di babak yang pertama ini, foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero, Cristiano Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi, ada Martinez, Lisandro Martinez masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan, Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero, masih permainan dari lini ke lini, dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina, masih mendele bola, umpan saja, mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria, umpan tadi McAllister, tarik lagi ke belakang tadi maksudnya kepada Martinez, kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar lagi ke kanan, Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Paul, kepada Alister, lagi-lagi De Paul masih menguasai bola, sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez, masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan, kini Enzo melebar saja kepada Molina, Molina tadi masuk kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya, dan bola kini justru lemparan ke dalam masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam, bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria. Saat ini tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina, perlahan tapi pasti saat ini McAllister, dorongkan bola, melebar lagi kepada foul dari sektor kiri pertahanan Austria, foul, umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada McAllister, pada Messi, dorongkan ke tengah, ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi, Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya, di sana ada Medina, Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Paul, masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada. Balakang tadi passing McAllister, foul, kembalikan lagi ke McAllister. Dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria, masih melakukan ball possession. Permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini De Paul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri pada Martinez, dorongkan bola ke depan, tuju adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez, dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Paul, dorong lagi ke belakang, dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar, sekaligus menutup laga pertama dengan keunggulan Argentina atas Austria 1-0.

0: 1-0 penalti sayang banget gak masuk, tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih analisisnya di babak pertama ini. Oh, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di babak, di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke-33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksekusi penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia di sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
1: Iya, 116 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan, sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke pemegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali, cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria. Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki-kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan. Salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir, bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga keluar. Alaba membuktikannya. Walaupun akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang mencipta.
0: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posh ya di wingback sebelah kanan. ini mendapat kartu kuning. Tapi di sisi lain, penguasaan bola, lalu juga daya gedor serangan, ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja ini attempt shootnya itu percobaan dari itu berbeda hanya 3 dan 2 gitu. Grade 3
1: ya, apa yang sudah dilakukan pelatih Lavrangnik di babak pertama itu sudah cukup baik. Australia bermain kolektif baik, bahkan pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja masalah
0: ya
1: kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Austria dari Lionel Messi itu sebagai eksekutornya menciptakan gol. Saya cerita pun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung. Dan berkat segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi dan kami rangkum dalam Warta Berita Terbit.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Dan sistem kesirikan suara normal ban bergilir dekat di Avan.
1: Ini tidak nyaman dengan tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN Sojo menyampaikan permohonan kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu, dan mohon mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit, dan mohon pada warna kepada Presiden Prabowo Subianto.
1: Baik. Bergilir dari minggu mulai kemarin hari Minggu, Jawa mulai membaik dan pemadaman berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu disikan

0: a la peluca Santino se lo me...
1: PLN ke Istana Merdeka mengumumkan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presidenan di hari 300 muda untuk kita.

Kita berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI.co melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina buru kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Ya, pendengar-pendengar di dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro 3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
5: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
4: kurang tajam.
5: Kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Fajar.
4: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan ke umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu.
5: Kira-kira
4: seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosian Anwar. Silakan, Bung.
6: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari Timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off. Dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit. Tanda dimulainya babak kedua kali ini, Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso. Kevin Danso umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan Austria. Dan kali ini nomor punggung 24, Paul Warner lakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michel Slager, buang saja tadi bola tadi tendang oleh Michel Sabitzer. Dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald nomor punggung 6, utak-atik dia sudah melewati garis tengah permainan, mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba. David Alaba berikan kepada Paul Warner. Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer. Umpan tarik ke depan, sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara. Dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas. Pendengar, menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini salah satu pemain yaitu Nahuel Molina sudah melakukan Facundo Medina. Tidak akurat tadi lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicolas Sewald, berikan kepada Xavier Slager. Terjadi perebutan bola kali ini. Kali ini timnas Argentina, sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Slager. Tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria. Menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan. Saat ini Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya. Dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan, dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada anak Facundo Medina. Medina berikan kepada nomor punggung Thiago Alcántara. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja. Mundur lagi ke belakang. Saat ini ada 6

0: baik mana jadi umpan pendek aku sedang berikan kepada Nahuel Molina. Ada balik umpan tarik dengar disun oleh back dari timnas host Kevin Danso dan terselamatkanlah barisan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan Argentina atau sebelah kiri di timnas Austria. Dan kali ini Rodrigo, maksud kami Kevin Danso, berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola berhasil tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Umpan Lionel Messi, ah sayang sekali pendengar, terlambat Messi melakukan satu dua kali satu langkah bagi kami, sudah mampu tadi berada di depan, namun ternyata garis, maksud kami asisten wasit bendera yang menandakan bahwa pergerakan offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada Roman Sit. Masuk nomor punggung 11 Mikael Gregorius. Mikael Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola. Kontak terlarang dari hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara Stephen Poss dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola terjatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul, mundur saja back pass ke belakang kepada Cristian Romero. Cristian Romero umpan dia ke kiri, umpan datar ke kiri, berikan kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan mundur lagi back pass kepada ada McAllister. Saat ini umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Ah sayang sekali pendengar, Xaver Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi, tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini, terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
1: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia Lionel Messi, sudah dilakukan, namun bola ciptanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Ah, namun bisa diciptakan oleh pemain Austria dan dicocor lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek, berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya, namun Xaver menjemput

0: pertahanan Argentina, tepatnya tadi Romero. Kita lihat bagaimana Cristiano Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan, ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer, sama dengan Paul Warner, akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya, pulit sudah dibunyikan. Saat ini umpan ke mulut gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan. Sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria. Namun kini tekanan pos, umpan saja mulut gawang, ada tiga pemain Austria mencoba mengembalikan mulut di mulut gawang. Terjadi lagi duel, Albada ataupun tampaknya Martinez tadi membuang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Fos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer. Umpan ke 1-2 dia bersama David Alaba, dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri bekerja, dia 1-2 umpan pendek saja kepada Sever, umpan lagi kepada David Alaba, coba mandu melebar ke kanan. Danso liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina, ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cepat ke depan, sana ada Smith, melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada foul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi, terjadi chop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan, dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina. Tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan yang babak kedua ini. Dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Cristian Romero yang memang tadi sedikit setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
1: Ya, kali ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister umpan sodoran ke depan. 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang, ada Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez, umpan dari ya Emiliano Martinez, umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16, dia melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan, dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan, umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Pos umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris, sayang sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez, umpan ke belakang Enzo Fernandez karena dibayang-bayangin ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister mundur lagi, back pass ringan

kepada Otamendi. Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi penyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak lewat Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Schlager. Ada nomor punggung 18, Romano Schmidt. Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Well. Berikan mundur lagi kepada Safer Schlager. Safer Schlager masih sulit dia menembus bola. Dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso saat ini. Kevin Danso. Pada siapa bola akan diberikan adalah Stefan Post. Stefan Post dari sisi kanan. Ah, sayang sekali. Gagal umpan yang dilakukan Stefan Post. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Tapi umpan pendek saja dia kepada Safer Schlager nomor punggung 4. Terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan. Berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez ini, Mas. Diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Mohamed Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso. Sempat mengerang kesakitan tadi Kevin Danso dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis dan bersiap-siap. Lionel Scaloni akan melakukan pergantian, tampak di pinggir lapangan nomor punggung 9 Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25 Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola, mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister.

0: Dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina, ada Rodrigo De Paul, umpan tarik, sayang sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo.
1: Dari area tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi, kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24, sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kembali ke Messi, masuk ke kotak penalti, langsung shooting. Ah, masih melebar tadi tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sang nomor punggung 3, ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver, Haver lagi pada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi, nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali kini. Ada Safer, umpan saja ke kiri. David Alaba umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Safer masih menguasai bola, mencoba merasa ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk ke kotak penalti, umpan mundur ke gol, 1-0. Bagaimana tadi meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Michael Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina atau Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi pada Medina. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, balikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alister, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan 3 rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan 2 pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
2: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola, dengan sabar mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak, karena sejatinya ada 2 peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu 3 pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan 2 striker, karena masuknya Arna Taufik tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arna Taufik di depan, dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru 1 gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
1: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk masukan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
2: Ya, untuk pergantian pertama Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara 2 pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran, karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
0: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan, dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin deprat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan, ada Medina yang akan siap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan sudah dilakukan. Terus datangnya bola disundul saja tadi, asyik sekali pendengar. Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager, dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan kepada Nicolas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Pos. Nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Alexander Pras, sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Riddle, Marco Riddle. Marco Riddle, backpass lagi ke belakang kepada Safer Schlager. Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang, menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso. Berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4, Safer Schlager. Langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicolas Sewald. Nicolas Sewald berikan kepada Marco Friedel. Marco Friedel dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas timnas Austria maksud kami, nomor punggung 20, kan Konrad Leimer. Konrad Leimer utak-atik, dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24, ada Mohin Molina. Ah, sayang sekali, 3 pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masuk gol 1-0. 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Leimer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Leimer dengan Lionel Messi. Kali ini Leimer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Leimer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Leimer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Ah, sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan. Tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicolas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicolas Leimer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Leimer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Backpass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Leimer. Leimer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riddle yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Safer Schlager. Safer Schlager berikan kepada Marco Riddle. Marco Riddle umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan, dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso kali ini. Kevin Danso 1-2 langkah, maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina. Jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Sayang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia. Berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15, ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi. Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Ah, berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris. Lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria. Tampaknya Michael Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmid tahun 2018 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker muda sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arda Tovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Lemmer. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi, disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini mendengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada, dan juga kaos kaki berwarna hijau muda. Ya, akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati. Berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez. Ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja. Ah, sayang sekali. Berhasil nanti diblok lagi oleh Lemmer, nomor punggung 20 dari timnas Austria. Dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Schlager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Schlager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi back pass kepada Alexander Schlager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tadi di Michael Gregoris. Berikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi, dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dicemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria, yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sedang dari sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Schlager. Alexander Schlager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. kepada siapa bola akan diberikan. Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi, berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Slager. Alexander Slager belikan kepada Safer Slager, nomor punggung 4. Mundur lagi, back pass ya, berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Slager. Kali ini Safer Slager berikan kepada Marco Riddle. Marco Riddle umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Mesut Sabitzer, namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Nomor punggung 5 ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Sayang sekali bola kembali direbut, kali ini Marco Riddle. Marco Riddle mendelay bola dia, berikan kepada Kevin Danso, back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Laimer. Kevin Laimer turun, dia menjemput bola, mundur lagi, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kali ini ada rekannya yaitu Arnautovic. Arnautovic mundur ke belakang, berikan kepada Nicolas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia takatik, dia melewati 1-2 pemain, back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Slager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kembali lagi back pass kepada Alexander Slager, dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez, umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, sayang sekali pendengar, ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
1: Ya, pendengar, memasuki menit 84, 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria, nomor punggung 17, di sana ada Garnacho Cuemeka. Pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi, Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina. Back pass saja ke belakang, McAllister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya. Umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alistair, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina, Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tak satu pemain dari nomor punggung 5 tadi yang baru saja dimasukkan oleh Leonel Scaloni. Leandro Paredes tadi umpan saja ke sektor kiri, di sana ada menunggu 15, Nicolas mencoba gol, mampu gol menerima, Nicolas Gonzalez, lagi ada 3-4 kembali, Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan ke 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kanrai, umpan saja ke depan ada Marco, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria dari sektor kanan, serang dari Austria. Nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Lemer, umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer, tarik lagi ke belakang kepada Siwot, melebar dia ke sektor kiri ada Safer, umpan lagi kepada nomor punggung 9, kita melihat masih terus berjemak, umpan ke mulut gawang. Lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih aman lagi nih gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria. Memasuki menit ke 86, 42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer dari sektor kanan pertahanan Argentina, meliuk-liuk dia. Di sana ada Alexander Vlas, kerjasama dengan Canfe. Balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel. Friedel kepada Kevin, umpan saja ke sektor kanan pada rekannya kepada Lemer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina, sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri, kepada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan atau berlut serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya. Masih Alexander, tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang. Alexander Schleger masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23, ada Marco Friedel, mencoba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan serang dari Argentina. Melilit dia, melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez di area jatuh pertahanan. Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi, umpan dari back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22, ada Alexander Pass dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina, ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritz, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88, saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, sana ada Alexander Pras, tarik lagi ke belakang kepada Marco, kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana, namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez, namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria, di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia, mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria. Kini Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola, dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez, menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi, menahan bola sejenak, gerakan menipu tadi, umpan kepada Mark Alister, umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah, dorongkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba untuk merasa ke jantung pertahanan dari Austria tadi, umpan saja kepada Nicolas Gonzalez, meliuk-liuk dia, melewati satu pemain Austria di sektor kanan, dan terjadi pelanggaran tadi dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina Nicolas Gonzalez, di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini, yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan berhadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya, masih berkomunikasi dengan rekannya, siapakah yang akan mengeksekusi ini. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mengusirkan dari sektor kiri, namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandes umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi, balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandes, dan langsung saja ke depan. Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan seluruhan ke depan, dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria, dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Fernandes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang, ada dua pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina, dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria, dan terjadi lagi nampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas. Austria masih belum menyerah. Austria masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menggeser bola, terjadi perebutan, ini gol. Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina. Namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria, dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saber. Saber mencoba untuk bangun serangan namun berhasil direbut oleh pemain Argentina, dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 ada Alexander Vlas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya nomor punggung 17. Masih mengutak-utik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Saver, namun bisa diblok oleh Paredes sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi. Dari sektor kiri pertahanan Austria masih memiliki satu pemain, umpan kepada Julian Alves, mampu masuk untuk skor kopi hati, langsung untuk tiup, gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel mengutuk uting, Lionel Messi, oh, lagi, Lionel Messi, bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi, Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
2: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, namun bola masih jatuh ke kakinya, dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan suatu emas.
1: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisihan grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan, langsung ke gawang. nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat assist atau membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor lagi yang harus saya pecahkan. Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya, betul, dari dia, statistik juga.
1: Dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria,
0: yeah.
1: Namun anti klimaks terjadi, dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik, yangnya ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya? Walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
1: Taufik.
0: Oh iya, itu saya masuk tuh.
1: Iya. Sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ.
0: Ada iya.
1: Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Chukwuemeka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu.
0: Benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya, ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus seorang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang kemudian diteruskan ke Ini ada overlapping sedikit ya dari sebentar. Pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan asis adalah Medina nomor 25 asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah ini salah satu kesulitan sebuah tim itu tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti menciptakan mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Taufani, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
1: Ya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
0: Medina yang overlapping, Medina maju
1: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
0: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy, akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi. Dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
0: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
0: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di mana pun berada, kan kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari asis maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya? Atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu?
1: Bisa jadi ya? Ya, Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga. Rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
0: Siapa?
1: Rodrigo De Paul.
0: Oh, Rodrigo De Paul, oke. Itu jadi apa namanya, yang mengcover gerakan tanpa bola ketika yeah. Messi megang bola.
1: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan
0: ya.
1: Tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
0: Oh iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
1: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
0: Jangan-jangan golin lagi gitu kan. Iya.
1: Lagi on fire, main lagi.
0: Dan hebatnya 2x40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu ya. Sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa, walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Ya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara
0: disimpan,
1: mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
0: Karena ya, 2006 ini. Karena nanti lawannya adalah
1: Yordania.
0: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya, lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya?
1: Ya,
0: dengan lebih kuat Yordania ketimbang Austria?
1: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
0: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu juara, dia menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin 1 saja misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
1: itu dia aja.
0: Oh iya, benar.
1: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
0: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to headnya nggak bisa begitu, tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya?
0: Iya, runner up.
1: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2026 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
0: bukan sisi
1: gol,
0: bukan sisi gol ya?
1: Head to head, terus tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik, karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
0: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada peluang besar lah, tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
0: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya. Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan, sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu, atau gimana?
1: Untuk pertandingan ketiga
0: ya nanti
1: ya, mungkin Lionel Scaloni ini juga tentu akan melihat pertandingan kedua
0: dulu,
1: mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat, Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A. Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
0: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
0: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua tuh, backnya juga lelah. Atau
1: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini, asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
0: Ketika di Barcelona, ketika di
1: dia pun punya julukan La Pulga, kutu, karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
0: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Tapi ini gimana nih kalau kansnya nih, Bu?
1: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak gugur.
2: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara.

0: seri atau menang dan lain sebagainya itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak selanjutnya. Bung Tovani, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat olahraga, Mas Fajar, selamat.

0: kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Prancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Prancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan. Dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
1: ya.
0: Bikin kaget
1: karena
0: jarak jauh.
1: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal. Senegal tuh punya pemain yang, ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, ya. Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin bagi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoff, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Masih bersama saya, Mama AI. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini, pendengar, Selasa 23 Juni 2026.
1: Sebelum COVID, ya, kita mungkin melihat banyak orang berbelanja secara tradisional, pergi ke pasar dan sebagainya kan, benar. Tapi pasca COVID, kan berubah banyak tuh, banyak yang berbelanja secara online.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya pagi hari ini dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama pendengar, sensus ekonomi mulai bergulir di Sulawesi Utara 15 Juni sampai 30 Agustus 2026.
2: Sensus ekonomi tahun 2026 telah bergulir di Sulawesi Utara 15 Juni sampai 30 Agustus di 15 kabupaten kota. Setiap rumah tangga akan mendapatkan kunjungan surveyor untuk menggali data ekonomi dari masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Utara, Wateki, mengatakan sensus ekonomi berlangsung setiap tahun berakhiran 6, seperti tahun 2026, sebelumnya tahun 2016 dan 2006. Menurut Kepala BPS, dalam kurun waktu 2016 sampai 2026, telah terjadi banyak perubahan pada ekonomi keluarga maupun dunia usaha. Wateki mencontohkan keadaan ekonomi dan usaha sebelum dan sesudah pandemi telah berubah. Pasca pandemi, usaha-usaha telah bermigrasi ke digital atau online untuk berdagang dan berpromosi.
1: Sebelum COVID, ya, kita mungkin melihat banyak orang berbelanja secara tradisional, pergi ke pasar dan sebagainya kan. Benar. Tapi pasca COVID, kan berubah banyak tuh. Banyak yang berbelanja secara online, pendagang juga secara online. Kemudian semakin banyak meningkatnya masyarakat yang basis aktivitas ekonominya lah digital, berbasis pada internet dan sebagainya. Kemudian banyak juga pembayaran yang beralih dari pembayaran tunai menjadi pembayaran berbasis digital, misalnya pakai QRIS dan sebagainya. Itu sekarang berubah, dan itu tahun 2016 belum banyak.
2: Dengan mengetahui dan memiliki gambaran jelas perekonomian masyarakat, dunia usaha dan daerah, pemerintah akan cepat menjalankan program perbaikan atau peningkatan ekonomi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulawesi Utara bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar forum group discussion.
3: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara menggelar forum group discussion untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara Yulta Kaliuang menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran keluarga dan dunia pendidikan dalam membentuk pemahaman serta

0: Persiapan anak menghadapi masa depan.
1: Memang sangat nampak bahwa tadi ada kenaikan angka dari pernikahan anak usia dini ya, atau pernikahan di usia anak itu meningkat. Tentu kita bisa melihat itu karena apa. Nah, ada banyak hal yang mengakibatkan ini. Yang pertama tadi diidentifikasi bahwa kurangnya edukasi, minimnya edukasi yang diterima oleh orang tua, tetapi juga anak-anak itu dipengaruhi oleh apa, kemajuan teknologi yang hari ini mereka bisa mengakses semua informasi ya tanpa batas. Jadi kadang-kadang terpicu oleh itu. Nah, tapi hal yang paling sebenarnya menentukan di sini adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak.
0: Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Fokus grup discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menegaskan program karya bakti skala besar di Talaut mendapat dukungan penuh dari Presiden RI dan pimpinan TNI.
3: Dalam waktu dekat ini, Kodam 13 Merdeka akan melaksanakan kegiatan karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut. Program yang direncanakan berlangsung selama 2 bulan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menjelaskan, pelaksanaan karya bakti tersebut mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan Darat. Kegiatan karya bakti akan melibatkan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari unsur TNI, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
4: Program mendesak ke depan yang akan segera kita lakukan adalah karya bakti skala besar di Kabupaten Talaut dan Sang Ini. Nilainya cukup besar untuk masyarakat semuanya, dibantu oleh Presiden, oleh Bapak Kasat, Panglima TNI, termasuk program-program internal seperti air bersih, kemudian program-program jembatan, itu include di dalam, termasuk perbaikan sekolah dan perbaikan tempat ibadah. Mohon doa restu kepada media, nanti sama-sama kita lihat, awal kita ikuti perkembangannya, semoga dari waktu-waktu wilayah Sulawesi Utara ini dan bulan lalu.
3: Melalui program ini, Kodam 13 mereka menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari penggerak pembangunan daerah. Kehadiran karya bakti di Kepulauan Talaut diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pihak Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado bergerak cepat memperbaiki pipa yang bocor serta saluran air, menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang diviralkan di media sosial.
5: Pihak Rumah Sakit Kristen Pancaran Kasih Manado bertindak cepat menindaklanjuti informasi masyarakat yang diviralkan oleh salah satu warga di media sosial terkait pipa bocor yang airnya merembes hingga ke badan jalan. Direktur Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, Dr. Gafri Bovi Kasenda, melalui Wakil Direktur SDM Keuangan dan Umum, Dr. Anggi Korang, mengatakan setelah mendapatkan informasi bocornya pipa air buangan rumah sakit, siang hari itu juga pihak rumah sakit langsung melakukan pekerjaan perbaikan hingga malam hari.
6: Baik, terima kasih. Kalau dari kami rumah sakit, sebenarnya sejak Sabtu kami sudah melakukan perbaikan, tapi sudah terlanjur viral dulu. Tapi sekarang kami mau menginformasikan bahwa untuk pekerjaannya, perbaikannya sudah selesai. Sudah selesai kemarin hari. Jadi dari kami pihak rumah sakit memastikan bahwa yang terjadi viral kemarin itu sudah selesai kami perbaiki, dan mungkin bisa dicek, ada juga buktinya bahwa sekarang sudah tidak ada kebocoran dan lain-lain, sudah selesai kami perbaiki.
5: Dr. Anggi menjelaskan terjadinya kebocoran pipa saluran air itu akibat dampak gempa beberapa waktu lalu. Sementara itu, Jimmy, warga yang tinggal di seputaran Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, kepada RRI mengakui bahwa pipa yang bocor sudah dikerjakan dan diperbaiki, termasuk saluran airnya, setelah ibadah gereja hari Minggu siang hingga malam hari. Diketahui pekerjaan saluran air Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado sementara dilakukan, namun karena hari Minggu adalah hari beribadah, sehingga baru akan dilanjutkan kembali hari Senin. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita selanjutnya ya pendengar, usai pemilihan hukum tua Desa Sumarayar Langoan kembali bersatu untuk melanjutkan pembangunan.
7: Hukum tua terpilih Desa Sumarayar, Kecamatan Langoan Timur untuk periode 2026-2034, Verly Edi Mantik bersyukur di mana mulai dari awal tahapan pemilihan hukum tua sampai pada tahapan pemungutan suara, sangat nampak campur tangan Tuhan, sehingga dia bisa terpilih sebagai hukum tua di Desa Sumarayar dengan perolehan suara yang signifikan 593 suara, mengungguli dua calon lainnya yaitu Joy Kemasi 570 suara dan calon hukum tua petahana Jeffrey Mumu 121 suara. Lebih lanjut kepada RRI, hukum tua terpilih Verly Edi Mantik mengatakan pihaknya juga keluarga besar Mantik Torongan tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada seluruh pendukung dan simpatisan yang telah membantu memilih dia berkontribusi suara. Juga bahan-bahan pangan sembako sejak Januari sampai hari H pemungutan suara. Lebih lanjut, Verly Edi Mantik, hukum tua terpilih, berharap kepada seluruh warga masyarakat Desa Sumarayar, Langoan Timur, untuk sama-sama berangkulan tangan, membangun desa, dan meninggalkan segala perbedaan pilihan.
8: Sempat terjadi perbedaan atau beda pendapat, orang kembali bersatu untuk membangun Desa Sumarayar dan Torang Cintai ini ke depan, mudah-mudahan dengan pembangunan dalam pemerintahan Verly Mantik boleh berjalan dengan baik, lancar, dan secara adil.
7: Hal yang sama juga diharapkan hukum tua Desa Sumarayar, Jeffrey Mumu, yang akan mengakhiri masa jabatan setelah kurang lebih 10 tahun menjabat sebagai hukum tua, katakan, sebelum melepaskan jabatan, dia akan berkoordinasi dengan hukum tua terpilih, Verly Edi Mantik, terkait dengan penggunaan pemanfaatan dana desa di tahun 2026.
9: Pasti akan dicairkan setelah sudah dilantiknya akan hukum tua yang baru. Kami telah mengarahkan pendukung-pendukung saya yang kemarin saya sudah menginformasikan supaya betul-betul orang tetap dukung akan ke pemerintah yang akan memimpin Desa Sumarayar.
7: Harapan yang sama juga dikatakan Ketua Badan Usaha Milik Desa BUMDES Desa Sumarayar, Miki Tunas, menghimbau warga masyarakat untuk mengawal bersama-sama jalannya roda pemerintahan Desa Sumarayar yang baru. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, jajaran Polresta Laut menyambangi Panti Asuhan Gloria Matahit untuk berbagi kebahagiaan dan tali asih.
10: Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti Panti Asuhan Gloria Matahit Melongane, Kepulauan Telaut pada Senin siang. Jajaran Kepolisian Resor Kepulauan Telaut menggelar aksi sosial Anjang Sana sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Telaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho, didampingi pejabat utama Polres dan pengurus Bayangkari Cabang Telaut. Meski hanya dihadiri oleh 12 dari total 23 anak panti, karena sebagian berhalangan, momen kebersamaan ini tetap berlangsung khidmat. Polres Telaut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan hadiah khusus untuk anak-anak panti. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Telaut menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri di wilayah perbatasan, sekaligus bentuk rasa syukur institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan Anjang Sana ini juga bukan sekadar formalitas, dan diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan operasional panti.
11: Kami sedikit memberikan sumbangsih kepada panti asuhan, semoga bermanfaat, bisa diberdayakan apa yang bisa kami berikan. Semoga juga berkenan di hati adik-adik dan pengurus panti asuhan ini, karena juga seadanya kami berikan, dan ya untuk ke depan kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan menjalin keakraban.
10: Sementara itu, penanggung jawab Panti Asuhan Gloria, Well Tumandiangan, menyambut haru dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Kepulauan Talaut.
12: Kami dari pimpinan Panti Asuhan bersama anak-anak yatim yang ada sangat bersyukur atas kepedulian sebagai pimpinan yang ada di Kepulauan Talaut, memperhatikan kami yang ada di tempat ini yang mungkin orang banyak yang belum tahu, tapi ketika pimpinan Polres yang ada bisa membawa syukur dalam rangka ulang tahun Polri ada di tempat ini, kami yakin dan percaya doa kami Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan, akan memberkati, akan membalas setiap budi baik, kasih, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di setiap kepemimpinan dari orang tua yang ada di Kabupaten Talaut bersama anggota.
10: Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir, pendengar, harga ikan air tawar seperti mujair. Mujair di pasar tradisional Lirung mengalami kenaikan cukup signifikan.
13: Harga ikan mujair di pasar tradisional Lirung mengalami kenaikan. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan terjadi dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga ikan terjadi karena pasokan yang minim, sementara daya beli masyarakat terhadap ikan air tawar ini cukup tinggi.
14: Dan untuk yang ada kenaikan tinggal ikan mujair Rp55.000 per kilo.
13: Iya, apa yang menyebabkan naik?
14: Untuk ikan mujair itu stoknya berkurang. Stoknya mujair sangat-sangat tinggi permintaannya tuh. Dari harga Rp45.000.
13: Sementara beberapa komoditas seperti daging terpantau masih stabil. Daging ayam masih dijual Rp45.000 per kilogramnya. Daging B2 atau daging babi dijual Rp100.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RW dijual Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongguan, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
1: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,7 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kalian semua di hari Rabu yang cukup cerah ini. Masya Allah, keren banget hari ini. Kemarin juga ya teman-teman Pro 2 ya, beberapa hari ini emang awannya, suasananya, langitnya lagi oke banget buat kalian nikmatin. Apalagi buat teman-teman yang lagi pada libur. Kayaknya daripada gabut, mendingan kalian olahraga pagi atau enggak bangun untuk sekedar menikmati pagi hari yang sangat amat indah ini.

Tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa kok. Enggak dipaksain, guys. Karena aku bakal nemenin kalian bagaimanapun keadaannya di pagi hari ini. So, make sure tetap semangat yang lagi mau berangkat ke kantor. Semangat ya buat kalian semua. Atau bahkan buat teman-teman yang lagi pada liburan gitu kan, enggak tahu mau ngapain. Jangan sampai lupa kalau misalnya matahari pagi itu bagus banget. Siapa tahu kalian gabut terus mau jemur atau olahraga dan lain-lainnya. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 10 nanti dengan beberapa updatean dan tentunya lagu-lagu. Nah, ada beberapa lagu yang bakalan aku kasih buat kalian semua, teman-teman Pro 2. Salah satunya dari Yura Yunita. Itu tuh ada satu lagu yang setiap pagi pengen banget aku dengerin. Aku harap kalian juga jadi semangat mendengarkannya, apalagi teman-teman yang baru putus. Malam-malamnya nangis, pagi-paginya harus tetap beraktivitas. Ini lagu buat kalian semua.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sebelum kita lanjut teman-teman Perdu, aku cuma mau ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi buat yang belum tahu RRI Digital itu apa sih? Itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Perdu FM dimanapun dan juga kapanpun. Gak usah nyariin radio monitor, pakai handphone aja udah bisa kalian dengerin sekali lagi dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian pengen ngedengerin. Dan fitur-fitur di dalamnya juga cukup informatif teman-teman. Kayak misalnya kalian bisa tahu segmen-segmen, kayak join requestnya kapan, terus juga curhat-curhatnya kapan, sore ceria bareng, gestar-gestarnya kapan gitu kan teman-teman berdua. Dan yang satu paling aku suka dari RRI Digital tuh, kalau misalnya kalian buka Perdua terus kalian pengen request kan kadang-kadang suka ke WhatsApp dulu atau ke Instagram, ini tuh gak perlu karena udah ada comment section atau kolom komentar yang bisa kalian akses. Gampang banget kan, udah all in one. Tunggu apa lagi? Langsung aja di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama saya, Mama Ian. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Masih bareng Jihan, teman-teman Pradua di Spada. Selamat pagi teman Pradua, masih nemenin kalian di pagi hari yang makin kesini makin cerah banget gitu ya teman-teman Pradua. Senang banget aku melihat matahari yang oke banget hari ini. Semoga tetap sehat jasmani rohani kita teman-teman Pradua. Semoga kita dijauhin dari kerepotan duniawi ini, apalagi dari orang-orang yang asbunnya asbun banget gitu ya. Bukan asbun positif atau lucu-lucuan, tapi emang asbun gitu. Tapi kalian pernah gak sih dapetin orang yang kayak gitu? Karena sejujurnya banyak orang yang hobinya futsal, ada yang suka anime, ada yang gak bisa hidup tanpa kopi, ada yang lebih senang di rumah daripada nongkrong gitu kan. Tapi ada juga yang asbun gitu loh, yang kayaknya enteng banget ketikannya, enteng banget mulutnya. Itu tuh paling nyebelin kalau misalnya yang sarkas dan lain-lainnya gitu ya. Tapi anehnya nih, kalau misalnya kalian di circle yang tepat, kalian tuh bisa aja nyambung-nyambung aja, seru-seru aja gitu loh. Tapi ada juga orang-orang yang seperti itu. Nah, ini dia yang pengen aku bahas. Di mana nih teman-teman Pradua? Sebenarnya tuh hidup tuh emang nggak selalu mencari soal yang sama aja gitu ya. Tapi yang belajar nerima kalau misalnya setiap orang punya caranya dan kebiasaannya masing-masing. Kalau misalnya kalian pengen tahu teman-teman Pradua, stay tune terus karena aku bakalan ngomongin ini.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Masih ngomongin keasbunan nih yang terjadi, apalagi di media sosial banyak banget gitu ya teman-teman Pro 2 yang kayak gitu. Yang kayaknya kalau beda sedikit langsung dinyinyirin, beda sedikit langsung di judge dan lain-lainnya. Padahal nih teman-teman Pro 2, ada juga kok tongkrongan yang beda-beda kayak yang tadi aku bilang. Ada yang sukanya futsal, anime, kopi, atau bahkan ada yang sukanya di rumah aja gitu ya. Tapi ya nyambung-nyambung aja, emang sebenarnya personalnya aja. Atau bahkan nih ya cara atau pola pikirnya aja yang berbeda. Dan mungkin beberapa orang gak bisa terima itu. Cuman ini yang pengen aku bahas. Karena sejujurnya hidup tuh emang gak selalu soal cari yang sama gitu. Tapi belajar menerima kalau misalnya setiap orang tuh punya cara, punya kebiasaan, dan juga punya pandangannya masing-masing. Dan sebenarnya itu yang justru bikin kita lebih belajar banyak hal, iya gak sih teman-teman Pro 2? Karena menurutku gak apa-apa sih sebenarnya beda pendapat atau bahkan beda pola pikir, beda pandangan gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya itu dipermasalahin gitu. Debat boleh, tapi debatnya debat yang sehat. Apalagi di era media sosial zaman sekarang gitu kan. Kadang perbedaan kecil aja tuh bisa bikin orang saling serang. Padahal gak semua pendapat tuh harus dibales. Gak semua perbedaan harus diperdebatkan. Kadang menghargai dan juga mendengarkan itu lebih keren daripada sibuk untuk membuktikan siapa yang paling benar. Emang harus seperti itu gitu. Kita sebenarnya boleh punya prinsip, pasti boleh dan harus punya prinsip gitu ya. Boleh juga punya keyakinan, boleh punya pendapat, tapi bukan berarti harus memaksakan orang lain untuk sama-sama kita. Karena pada akhirnya nih dunia ini tuh emang diciptain dengan banyak hal yang berbeda gitu ya. Dengan banyak warna teman-teman. Jadi mulai dari hal-hal sederhana kayak misalnya saling menghargai satu sama lain. Nggak gampang menghakimi. Terus juga jaga sikap baik ke siapapun kan. Ke orang tua, ke orang yang setara sama kita. Orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang yang berbeda pendapat. Karena jadi pribadi yang menghormati orang lain tuh gimana ya, itu tuh lebih menyenangkan daripada harus memaksakan orang lain kehilangan jati dirinya, iya gak sih? Kita aja gak suka dipaksa, ngapain kita harus memaksakan orang lain dengan kehendaknya gitu. Justru nunjukin kalau misalnya kita itu cukup dewasa untuk hidup di tengahnya perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi di Sulawesi Utara ini mayoritasnya itu tuh kan Kristiani kan, kaum Kristiani. Dan juga kita sebagai minoritas ada juga nih misalnya Muslim dan lain-lainnya. Tapi itu bukan jadi penghambat, bukan jadi penghalang juga teman-teman Pro 2. Dan yang paling aku suka dari Manado lebih tepatnya adalah di sini salah satu kota toleransi yang tinggi. Salut banget sih. Jadi buat teman-teman, karena hidup bakalan jauh lebih nyaman sebenarnya kalau misalnya kita saling memahami, bukan saling menjauhi. Jadi buatlah versi terbaik diri kalian di mata orang lain dan juga di mata diri kalian sendiri. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa menyeimbangkan gitu ya, dan juga bisa memahami satu sama lain, dan juga nggak nyerang atau asbun secara negatif, itu jadi kurikulum vitae untuk diri kita sendiri, iya nggak sih teman-teman?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.